0: 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
1: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
2: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
0: Bakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
6: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
7: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya,

0: surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari tiga sektor ekonomi strategis di bumi Projo Tamansari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
1: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
2: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31 koma sekian ribu.
0: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Beberapa hal juga langsung diputuskan Bapak Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
4: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
5: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
4: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
5: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
6: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah, tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
5: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
7: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
8: Ada lima.
7: Ada lima, ya tadi sudah saya sampaikan.
5: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
9: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
5: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
10: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
11: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
12: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya, Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
14: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan, berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari, semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme

Kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
1: Nah, gini kok hanya yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya, tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 93 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
2: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
3: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
4: Berdasarkan data pemantauan terbaru yang dihimpun oleh kementerian atau pemerintah, tercatat sebanyak ada 11.625 titik panas atau hotspot di seluruh Indonesia dalam pemantauan 24 jam terakhir yang dilaporkan per 24 Agustus 2026. Lonjakan titik panas ini dipicu oleh puncak musim kemarau serta fenomena El Nino kuat yang melanda sejumlah wilayah. Nah, kalau dari episentrum wilayahnya, di Kalimantan Barat terdapat 3.152 titik hotspot, wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi di Indonesia. Memicu kabut asap juga yang tebal di area pemukiman seperti di wilayah Ketapang dan Kuburaya. Kemudian di Kalimantan Tengah ini ada 2.456 hotspot yang didominasi wilayahnya di sekitar lahan gambut yang memang rawan terbakar di musim kering seperti ini. Kemudian di Kalimantan Timur ada 1.005 titik. Di Kalimantan Selatan ada 642 titik panas atau hotspot. Kemudian di Papua Selatan ada 1.472 titik. Sedangkan di Sumatera Selatan 440 titik. Kemudian di Riau 436 titik. Sementara itu di Maluku 325 titik. Nah, ini beberapa titik hotspot yang sudah terdata ya sejak 24 jam terakhir per 24 Agustus 2026. Nah, bagaimana pantauan BMKG, kemudian upaya modifikasi cuaca juga seperti apa? Kemungkinan kapan hujan akan turun yang bisa mengurangi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di tanah air? Kita berbincang dengan BMKG soal ini ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
0: Wawancara Pro 3.
4: Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani. Pak Andri, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bang Zaini.
4: Pagi Pak Andri. Jadi kalau pantauan hotspot yang ada di sejumlah wilayah di Kalimantan Sumatera khususnya bagaimana Pak Andri?
5: Baik, kami sampaikan secara umum dulu ya, ya. Pak Zaini. Jadi kita lihat mungkin dari tanggal 21 dulu ya, bagaimana perkembangan hotspot ya. Jadi tanggal 21 hingga 22 memang utamanya di tanggal 22 terjadi yeah. peningkatan. Secara total berdasarkan pantauan satelit ada peningkatan di tanggal 22. Yang sebelumnya tanggal 21 itu total ya seluruh Indonesia itu 15.459 titik menjadi 16.683 titik. Ini untuk semua level.
4: Yeah.
5: Level kepercayaan ya, rendah, sedang, tinggi. Nah, tapi memang yang kita pantau yang kepercayaan tinggi ya, artinya indikasi terjadinya titik api itu di yang kepercayaan tinggi.
4: Yeah.
5: Jadi memang contoh yang terkonsentrasi kalau kita lihat provinsi ya, yang di tanggal 22 yaitu di Sumsel, kemudian juga di Riau, lalu juga yang provinsi-provinsi yang lainnya yang memang rawan kapita seperti Kalimantan Barat, lalu juga Jambi dan juga Kalimantan Tengah ya. Nah, namun berdasarkan pantauan terkini tanggal 23 Agustus yang kemarin ya,
4: yeah.
5: kita untuk melihat data itu kalau pagi ini kita tanggal 24 berarti kita lihat data kemarin akumulasi dari
4: 24 jam begitu ya, Pak Andri?
5: Ya, ya, sampai 23 ya. Ada penurunan dibanding 2 hari sebelumnya. Terutama ada penurunan di wilayah Kalimantan. Ya. Ini salah satunya adalah berkat operasi modifikasi cuaca yang saat ini berlangsung di beberapa wilayah bangsa ini. Ini sebagai upaya pemerintah dan mini BMKG.

kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda pagi hari ini. Saya Angela But ya, yang menemani Anda di Prosat RRI ND di Florata pagi ini. Ya, pendengar, kami masih dengan informasi ya di kesempatan pagi ini. Informasi lainnya pendengar dari laman resmi kami rri.co.id. Kementerian Sosial menyalurkan santunan duka kepada 13 ahli waris korban meninggal akibat gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Santunan diserahkan di posko terpadu lapangan di lapangan Berdikari Danga Nagekeo Sabtu 22 Agustus 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan santunan diberikan sesuai prosedur yang berlaku secara nasional. Nah, masing-masing ahli waris korban meninggal menerima santunan sebesar 15 juta rupiah. Penyerahan santunan disaksikan oleh Bupati Nagekeo Simplicius Donatus dan perwakilan Direktorat PSKB Kementerian Sosial. Hadir pula PLT Kepala Dinas Sosial Nagekeo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta keluarga dan ahli waris korban. Nah, Gus Ipul mengatakan penanganan bencana dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan relawan. Penanganan dimulai dari evakuasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi atau pemulihan pasca bencana. Nah, pendengar, setelah tahap evakuasi, penanganan dilanjutkan dengan tanggap darurat. Tahap tersebut meliputi penyaluran bantuan logistik, pendirian posko pengungsian, hingga penyediaan dapur umum. Dan tahap terakhir, rehabilitasi ataupun pemulihan pasca bencana, pemerintah memastikan proses ini dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

0: Ya, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar informasi cuaca untuk edisi pagi ini Senin 24 Agustus 2026. Informasi ini disampaikan oleh Tulus Gabe Sianturi, Prakirawan BMKG Stasiun El Tarik Kupang. Selamat pagi Pak Tulus.
1: Selamat pagi Bu.
0: Baik, silakan dengan informasi yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI. Disampaikan dengan hormat informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Senin 24 Agustus 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga berawan. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 12 hingga 25 derajat Celcius. Angin berembus dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 35 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Saburaicua. Demikian perakiran untuk hari ini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Tulus untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi Bu.
0: Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk diketahui ya untuk edisi Senin 24 Agustus 2026. Kami masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami. Dan jangan lupa ya untuk bergabung nanti di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Tetap bersama Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda semuanya ya, dimanapun yang sedang mendengarkan kami, baik di laman resmi kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga senantiasa sehat ya, diberkati, dan apapun yang dilakukan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami masih bersama Anda Florata pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, di pukul 9 nanti kami akan mengajak Anda ya untuk bergabung dalam program Halo RRI edisi pagi ini, Senin 24 Agustus 2026. Baik yang sedang mendengarkan kami di pagi ini boleh untuk bergabung ya. Kami akan menyampaikan keluhannya nanti kepada pihak berwajib pendengar untuk bisa tindak lanjuti apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Kami masih menunggu untuk Anda tetap bersama kami, Prosa RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

phrase umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda ya. Pagi hari ini kita berada di program Halo RRI untuk edisi pagi ini Senin 24 Agustus 2026. Ya, ini mana pendengar, kita masih dalam suasana pasca gempa ya. Yang kita masih rasakan juga gempa susulan. Dan selamat siang yang masih berada di tempat pengungsian pada siang hari ini, dengarkan proses RND. Dan juga yang masih melakukan pekerjaannya juga di pagi hari ini, selamat menikmati pagi Anda ya bersama keluarga. Ya, pendengar program Halo RRI kami hadirkan untuk Anda ya. Anda boleh menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan pasca gempa kemarin yang memang butuh bantuan ya, dan juga mungkin di tempat pengungsian yang di yang ada saat ini belum ada bantuan apapun dari pihak pemerintah. Nah, oleh karena itu Anda boleh menyampaikan keluhan Anda kepada kami, baik melalui line telepon Pro 1 RRI ND di nomor 0821 4451 1957, ataupun di line WhatsApp kami 0821 3878 8786. Nah pendengar, nanti keluhan-keluhannya kami akan sampaikan juga kepada pihak berwajib seperti apa konfirmasinya ya terkait dengan keluhan ini, dan kami akan carikan solusinya untuk menghubungi narasumber terkait begitu pendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND dimanapun berada di siang hari ini, pagi hari ini ya pendengar, menjelang siang. Dan saya juga ingin membacakan ya, ada beberapa laporan juga yang masuk kepada kami ya pendengar, yaitu laporan di hari Kamis lalu begitu pendengar. Dan ini laporannya dari Kabupaten Manggarai Timur. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak maaf ya mengganggu waktunya, mohon izin. Kami di sini belum ada bantuan sama sekali dan banyak nenek kakek yang sakit, banyak rumah-rumah warga yang hancur, tidak layak lagi untuk ditinggal. Dan di hari pertama gempa sampai dengan saat ini belum dapat bantuan sama sekali. Warga banyak mengungsi dengan menggunakan terpal seadanya saja. Nah, laporan ini pendengar dari akun dia tidak menuliskan namanya ya, tapi kita sudah mencoba menghubungi kembali, nomornya juga tidak aktif. Seperti apa begitu ya pendengar. Nah, ini laporannya dari Desa Nampar Sepang, Kabupaten Manggarai Timur, dan mohon bantuan dan himbauannya juga ya. Dan untuk laporan ini terima kasih untuk Kakak Seruni. Laporannya tadi kami juga sudah sampaikan begitu ya kepada Sekda di Kabupaten Manggarai Timur, bahwasannya laporan ini juga harus betul-betul alamatnya harus jelas juga ya, di RT mana, RW mana, dan juga desanya apa begitu ya pendengar, agar pemerintah juga bisa menjawab dengan baik terkait dengan keluhan ini. Nah, untuk Anda juga boleh menyampaikan keluhan-keluhan Anda di siang hari ini, pagi hari ini pendengar ya, di line telepon kami 0821 4451 1957, maupun di line WhatsApp kami 0821 3878 8786. Sambil menantikan untuk Anda, kami masih bersama Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
2: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat

tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat

bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja.

konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah,

diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan

apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Puasa nomor satu durian Ende untuk Anda ya. Siang hari ini kami juga masih bersama Anda dalam program Halo RRI edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Angela Putih yang masih menemani Anda dengan gatekeeper kami ada Titin Jene, program Halo RRI, dan juga ada pengarah acara kami Mawar Adia Rua ya, yang masih menemani Anda. Oke, pendengar, bagi yang mau bergabung ya dalam program Halo RRI, Anda boleh menyampaikan aduan Anda baik melalui telepon Prosat RRI ND itu di nomor 082144511957, atau juga bisa meninggalkan komentar Anda di line WhatsApp kami 082138788786. Ya, pendengar, tentunya aduan ataupun informasi kondisi yang membutuhkan perhatian terkait dengan gempa bumi Flores yang terjadi pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 lalu, Anda boleh menyampaikan keluhannya kepada kami pada siang hari ini. Nah, sertakan juga ya nama, terus lokasinya di mana, begitu ya pendengar, kondisi dan juga kebutuhan yang dibutuhkan. Sertakan juga dengan foto atau video yang ada di lokasi itu sendiri. Oke, kami masih menemani Anda juga pada kesempatan siang hari ini, dan kami juga ingin membacakan ya beberapa laporan yang kami terima juga ya pendengar beberapa hari ini. Ada Bapak Placidus Wodo, dia juga menyampaikan keluhannya itu di Desa Tenda Ondo, Kecamatan Nangapenda, belum ada yang datang sekedar menyapa kami begitu. Ada bayi balita, ibu hamil, bisui, para lansia yang butuh uluran kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Bapak Placidus yang sudah menyampaikan keluhannya. Ini laporannya juga kami akan teruskan nanti kepada Bapak Desa ya, ataupun Bapak Camatnya yang ada di Nangapenda untuk bisa tahu seperti apa kondisi dan juga apakah bantuannya sudah sampai ke arah sana begitu ya pendengar. Kami masih menghubungi seperti apa jawaban nanti, tetap bersama kami juga di program Halo RRI edisi pagi hari ini. Dan kami masih bersama dengan lagu juga untuk menemani aktivitas Anda ya, tetap bersama kami program Halo RRI RRI.
1: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 082144511957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 082138788786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
2: Geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
1: Kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda.

0: Pendengar masih bersama kami di program Halo RRI untuk edisi pagi ini ya, Senin 24 Agustus 2026. Kita masih bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, program Halo RRI, yang dimana pendengar Anda boleh bisa menyampaikan keluhan dan juga aduan ya terkait dengan gempa yang terjadi di tanggal 15 Agustus 2026. Anda boleh menyampaikan keluhannya baik melalui line WhatsApp Prosat RRI ND ya pendengar, maupun di langsung menghubungi kami di line telepon 08213878786 ataupun di line WhatsApp 08213878786 dan line telepon 08214451957, ataupun bisa langsung saja ya di media sosial kami di RRI ND. Ya pendengar, tentunya sampaian aduan, informasi ataupun kondisi yang memang masih membutuhkan perhatian ya dari pihak pemerintah terkait dengan dampak gempa bumi, boleh sampaikan di program Halo RRI. Mungkin untuk hari ini belum ada begitu ya, tapi nanti karena program Halo RRI akan terus kami hadirkan di hari Senin, hari Rabu dan juga Jumat. Nah, terkait dengan laporan ini Anda boleh menyampaikan atau sertakan juga dengan nama, terus lokasi, kondisi ataupun kebutuhan, dan disertakan juga dengan foto ataupun video ya pendengar, agar kami bisa dengan jelas juga menyampaikan kepada narasumber kami agar diketahui seperti apa konfirmasinya. Kami masih bersama Anda program Halo RRI pada pagi menjelang siang hari ini ya pendengar, bagi yang mau bergabung boleh sekali ya, kami masih menantikan laporan Anda. Untuk tadi yang sempat kami hadirkan begitu ya pendengar, dari Bapak Placidus Wodo di Desa Tenda Ondo, Kecamatan Nangapenda, yang memang belum ada yang datang untuk menyapa para pengungsi di sana. Ada bayi balita, ada ibu hamil, busui, dan juga para lansia memang masih membutuhkan perhatian. Kami sudah mencoba menghubungi karena memang jaringan di sana juga kurang baik. Kami telepon tidak bisa dihubungi begitu ya pendengar. Tetapi kami mencoba untuk kembali nanti seperti apa konfirmasinya di program Halo RRI, baik di hari Rabu ataupun di hari Jumat nanti. Kami masih bersama Anda program Halo RRI pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 08214451957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 08213878786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
2: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRI ND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

Jelang siang hari ini kami juga masih bersama Anda ya. Kami hadirkan beberapa informasi lainnya. Kapal Rumah Sakit TNI Angkatan Darat bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur untuk mendukung penanganan warga terdampak gempa bumi di wilayah Flores. Nah, kapal ini tiba pada Minggu 23 Agustus sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah dengan membawa 6.047 unit bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana. Selain dengan membawa bantuan logistik, kapal TNI Angkatan Darat disiagakan selama masa tanggap darurat di Pelabuhan Reo dan difungsikan sebagai rumah sakit darurat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan tim kesehatan TNI AD, Dr. Ari Kurniawan, mengatakan bahwa tim medis yang disiagakan di kapal terdiri atas 8 personel, yaitu 1 dokter spesialis ortopedi, 1 dokter umum dari RSPAD, serta 6 perawat. Nah, pendengar, menurutnya pelayanan kesehatan yang diberikan mencakup pemeriksaan dan penanganan kesehatan umum, penyakit infeksi hingga trauma atau cedera yang dialami warga akibat gempa. Nah, masyarakat terdampak dapat memperoleh pelayanan dengan datang langsung ke kapal maupun melalui rujukan dari posko-posko kesehatan yang memang berada di wilayah terdampak. Lebih dari itu juga, pendengar RRI, keberadaan kapal rumah sakit ini diharapkan ya dapat memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama masa tanggap darurat, terutama bagi warga yang memang membutuhkan penanganan medis akibat gempa. Sementara itu, bantuan logistik yang memang dibawa kapal akan didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Nagekeo sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Oke, untuk Anda pendengar RRI dimanapun berada, waktu kita ya dalam program Halo RRI.

Angel Abu dan juga gatekeeper kami Titin Jene. Ada pengarah acara kami Mawar yang sudah menemani Anda dalam program Halo RRI. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam siaga dan juga salam sukses selalu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya

0: Pun Anda berada, kita tahu bahwa setiap hari ada korban kekerasan yang memilih diam, bukan karena mereka tidak ingin bicara, tetapi karena akses perlindungan belum sepenuhnya berpihak. Di Nusa Tenggara Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi, sementara kelompok rentan seperti penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan berlapis dalam mencari keadilan. Lalu pertanyaannya, apakah negara sudah benar-benar hadir secara setara bagi semua korban? Siang ini saya, Rian Hidayat, akan mengajak Anda untuk membedahnya dalam perspektif gender bersama Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Nusa Tenggara Timur, Bapak Anselmus Sowabolen. Selamat pagi, Pak Ansel.
1: Kedengaran ya suara saya, Pak Rian?
0: Ya, kedengaran, Pak. Apakah suara kami juga terdengar, Pak?
1: Terdengar, Pak.
0: Baik, Bapak, untuk membuka diskusi kita di pagi menjelang siang ini, bagaimana Bapak menjelaskan posisi dan peran LPSK sendiri dalam sistem perlindungan korban di Indonesia, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap kekerasan berbasis gender, Bapak? Silakan.
1: Oke, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve. Selamat pagi buat Pak Rian dan pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga hari ini sehat selalu ya, dan menyenangkan lewat program RRI ND. Yeah. Oke, sesuai pertanyaan Pak Rian tadi, saya perlu menjelaskan bahwa saya awalnya menjelaskan dulu bahwa kenapa ada lembaga LPSK ini hadir di Indonesia ya, supaya biar pemirsa lebih memahami dari awal.
0: Boleh, boleh, Pak.
1: Jadi lembaga LPSK ini lahir dari berangkatnya reformasi tahun 1998. Okay. Ya. Karena di tahun-tahun itu banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, kasus kriminal, kasus pemerkosaan marak terjadi waktu itu. Hmm. Kalau kita merunut kembali ke tahun 1998-99 ya. Yeah. Maka pada waktu itu,
0: ya, halo. Suaranya terputus, Pak. Mungkin bisa lebih dekat lagi ini, ke
1: Ini dekat Pak, dekat.
0: Baik, silakan. Jelas ya, Pak. Baik, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Jadi waktu itu di tahun 2000 itu diusul draft undang-undang perlindungan saksi korban itu ke DPR ya. Baru di tahun 2006 keluarlah undang-undang nomor 13 tahun 2006 itu. Itu jedanya sekitar 5-6 tahun. Di tahun itu keluarlah undang-undang lembaga perlindungan saksi dan korban. Sekarang kita beralih ke NTT. Kenapa NTT ini ada lembaga perlindungan saksi dan korban? Untuk di Indonesia, dari 38 provinsi ini hanya 5 provinsi saja yang ada lembaga LPSK. Mm-hmm. Yaitu di pertama di Jakarta, kemudian tahun 2025 kemarin dibentuk 3 perwakilan. Sesuai dengan izin prinsip dari Menpan RB, dibentuklah LPSK di NTT, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Maka itu lahirlah LPSK di NTT di Oktober kemarin.
0: Oke.
1: Kemudian sesuai dengan pertanyaan tadi, saya perlu menjelaskan bahwa posisi dan peran LPSK dalam sistem perlindungan korban Indonesia itu kami itu kan ada dasar hukumnya, Pak ya. Dasar hukum terbaru adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan saksi dan korban. Ini baru diterbitkan, baru disahkan oleh DPR pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Dan juga memperluas kerangka perlindungan tidak hanya bagi saksi dan korban, tetapi juga saksi pelaku, pelapor, informan dan ahli. Ini subjek untuk korban yang dilindungi. Terus jadi pertanyaan, posisi LPSK dalam sistem perlindungan korban itu seperti apa? Jadi LPSK dalam sebagai institusi negara yang memberikan perlindungan pemulihan kepada korban sekaligus menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana berorientasi pada korban, sekalipun kita bukan aparat penegak hukum ya. Artinya LPSK itu bukan aparat penegak hukum yang menentukan bersalah atau tidaknya tidaknya pelaku. Yeah. Tetapi posisi LPSK itu lebih spesifik, yaitu memastikan bahwa korban saksi tetap aman. Okay. Dan hak-haknya terpenuhi dan dapat berpartisipasi dalam proses hukum. Mm-hmm. Tanpa mengalami ancaman dan intimidasi. Okay. Supaya mereka itu, saksi korban itu, merasa aman dan bebas menyampaikan fakta-fakta peristiwa yang dialaminya. Okay. Intinya itu, Pak.
0: Oke, Bapak, kalau, kalau kita bicara layanan ini apa saja layanan yang secara konkret diberikan LPSK kepada korban, khususnya orang-orang dalam kasus kekerasan seksual atau TPPO, Pak?
1: Oke, jadi layanan itu ada beberapa jenis layanan. Jadi contoh ya, kami ada layanan perlindungan fisik.
0: Oke.
1: Perlindungan fisik itu pengamanan saat pendampingan, pendampingan pemeriksaan, pengamatan. Pengamanan pada saat saksi atau korban mulai diminta berita acara di pihak kepolisian.
0: Okay.
1: Jadi kami memastikan perlu kami melakukan pendampingan supaya jangan ada ancaman atau intimidasi dari pihak aparat kepolisian terhadap saksi atau korban.
0: Okay.
1: Itu pendampingan fisik itu. Terus ada juga pendampingan kalau memang itu mempunyai ada ancaman tingkat tinggi yang bisa menimbulkan kematian atau ancaman tingkat tinggi, itu pengamanannya melekat. Nah, itu kami ada tenaga organik dari kepolisian untuk mendampingi kalau itu memang ancamannya tingkat tinggi ya. Kemudian pemenuhan namanya hak pemenuhan hak prosedural, Pak. Jadi hak prosedural itu kan seperti saya sampaikan di awal tadi, ada perlindungan fisik, tapi proseduralnya mulai proses hukum, mulai pemeriksaan berita acara, terus ada juga kami siapkan rumah aman. Kalau memang mereka itu merasa tidak aman untuk tinggal di tempat tinggal mereka, kami perlu menyiapkan tempat tinggal, istilahnya rumah aman buat mereka.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian bantuan medis, Pak. Bantuan medis itu pembiayaan, pemeriksaan dan perawatan medis di saat korban itu dilakukan pemeriksaan atau perawatan di pihak di rumah sakit. Nah, itu ada bantuan medis buat mereka.
0: Okay.
1: Dan juga ada layanan rehabilitasi psikologis. Biasanya korban-korban ini kan mengalami trauma, Pak ya.
0: Yeah.
1: Jadi cara mengatasi trauma itu kami menyiapkan tenaga psikolog untuk melakukan counseling, assessment buat korban-korban itu. Jadi selain itu nanti ada juga restitusi, ada juga kompensasi, dan juga namanya biaya hidup sementara itu ada.
0: Oke.
1: Jadi restitusi itu kan kerugian yang harus dibayar oleh pihak pelaku kepada korban. Itu restitusi. Nanti di mana nanti dihitung oleh SPK, LPSK. Yep. Setelah dihitung oleh LPSK, diserahkan ke jaksa, dan nanti jaksa mengajukan ke hakim untuk diputuskan. Kalau memang putusan hakim itu sudah ingkrah, nilai restitusi itu harus dibayar oleh pihak pelaku ke korban.
0: Oke.
1: Tetapi nanti restitusi itu ada sekarang ini dengan undang-undang baru ini namanya selisih bayar. Kalau memang korban pelaku tidak bisa membayar restitusi, ada selisih bayar itu diganti dengan namanya dana bantuan korban. Okay. Itu ada disiapkan dana bantuan korban untuk menutupi kurang bayar yang dilakukan oleh pelaku itu.
0: Oke, okay. Bapak, mohon izin sebelum kita jauh ke DBK dan juga restitusi, apalagi ke kompensasi ini, kita pengen tahu dulu sebenarnya siapa yang berhak ini untuk mengakses LPSK. Apakah harus korbankah secara langsung atau dapat diajukan melalui keluarga, pendamping maupun lembaga terkait, Bapak?
1: Oke, Pak. Siapa yang bisa mengakses permohonan ke LPSK?
0: Ya.
1: Itu terbuka untuk semua masyarakat Indonesia, di mana syarat pertama adalah mereka itu sebagai korban.
0: Okay.
1: Jadi catatan paling penting bahwa memastikan mereka adalah korban tindak pidana. Untuk memastikan bahwa mereka ada korban tindak pidana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian. Okay. Surat tanda terima laporan kepolisian. Dimaksud orang berperkara, kalau dan laporan kepolisian itu kan mereka biasanya terima surat dari kepolisian itu, surat tanda terima laporan kepolisian itu. Itu menjadi lampiran. Jadi kalau memang si korban itu tidak bisa, bisa diwakili oleh keluarganya atau bisa diwakili oleh kuasa hukum. Okay. Itu bisa. Di mana syarat utama itu adalah mereka itu betul-betul korban tindak pidana dulu. Okay. Karena LPSK ini kan memastikan bahwa proses hukum di pengadilan jalan dan pemulihan hak-hak korban itu jalan. Jadi syarat utamanya itu, Pak.
2: Okay.
1: Jadi saksi korban bisa secara langsung mengajukan permohonan ke LPSK, bisa juga keluarga, orang tua atau keluarga dekat, kerabat, boleh.
0: Nah, terkait dengan alur pengajuan terus, sendiri, Pak. Ya, boleh, Pak.
1: Alur pengajuan ya, Pak.
0: Ya, terkait dengan alur pengajuan, Bapak. Ini terutama bagi masyarakat di wilayah seperti NTT yang kita tahu memiliki keterbatasan geografis dan juga infrastruktur, Bapak. Ini bagaimana?
1: Oh ya, pengalaman yang kami alami selama ini, Pak ya. Jadi alur pengaduan itu kan sekarang ini sudah ada aplikasi. Okay. Sudah ada aplikasi SIM Pusaka. Jadi nanti pemirsa bisa ketik di situ SIM Pusaka LPSK. Itu kan aplikasinya muncul itu.
2: Okay.
1: Itu siapa saja bisa mendaftar. Nanti kan ada alur perintahnya di situ, bisa dilihat. Tetapi selama ini masyarakat itu menghubungi kami lewat WA.
2: Oke.
1: Ada WA kantor. Nanti mungkin kami bisa kirim akses lewat WA. Kalau memang sulit untuk proses lewat website. Jadi ada juga kalau memang tinggal di dekat sekitar kota Kupang, itu mungkin mereka langsung datang di kantor mengajukan permohonan. Karena kita Indonesia ini wilayah kepulauannya itu adalah bukan kontinental ya, kepulauan. Dan memang akses dari pulau ke pulau ke kota provinsi itu kan agak susah. Itu kan butuh biaya. Di situ kami juga dibantu oleh orang lapangan kami, namanya sahabat saksi korban.
2: Okay.
1: Jadi di mana ada kejadian kasus-kasus di daerah yang di mana ada sahabat saksi korban di situ, mereka bisa membantu, membantu untuk memfasilitasi, paling tidak mengambil identitas korban, terus membuat laporan singkat kronologis, lalu mungkin data-data itu dikirim ke kami lewat saksi korban itu, dan nanti kami yang meneruskan itu lewat SIM Pusaka. Jadi setelah itu kami teruskan ke Jakarta. Kan kami kan tidak ambil kebijakan di sini. Keputusan itu kan di Jakarta. Setelah permohonan itu kami masukkan di aplikasi SIM Pusaka. Nanti di Jakarta itu ada namanya Biro Penelaan Permohonan. Berkas itu diseleksi di sana. Apakah kasus ini layak untuk dilakukan perlindungan. Kalau memang dinyatakan layak, berarti diusul ke sidang Mahkamah Pimpinan. Karena itu lewat sidang itu. Pimpinan di LPSK itu kan 7 orang komisioner. Itu mereka yang memutuskan. Jadi setiap hari Senin itu sekitar ratusan bahkan ribuan kasus yang harus diputuskan. Apakah mau ditindaklanjuti apa dikembalikan. Jadi itu setiap hari Senin ya. Jadi hari Senin ini, hari ini jam 10 itu harusnya saya ikut sidang Mahkamah Pimpinan, tapi karena permintaan dari RRIND ya, saya batal dulu untuk ikut sidang Mahkamah Pimpinan di Jakarta. Saya kita ikuti apa? Saya masuk di RRI dulu.
0: Oke. Baik, Bapak.
1: Jadi nanti di
0: apakah semua jadi, orang yang mengaku korban ini?
1: Sabar, saya lanjut. Okay. Saya lanjut sampai tuntas dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Setelah pimpinan itu memutuskan bahwa kasus si A layak diterima untuk diproses selanjutnya. Makanya di saat itu status yang dari korban ini, si korban ini statusnya itu mulai menjadi terlindung. Di saat statusnya menjadi terlindung untuk 6 bulan ke depan, itu menjadi tanggung jawab LPSK itu. Jadi setelah itu nanti kan kami ada tim ini, tim asesmen turun ke lapangan untuk minta keterangan, informasi, data-data dari korban-korban itu. Lalu kita menanyakan kira-kira si korban ini butuh apa, layanan apa dari LPSK, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, apakah dia butuh pelayanan medis, apakah dia butuh pelayanan psikologis, apakah dia butuh restitusi, apakah dia butuh bantuan ekonomi, seperti itu nanti diinterogasi di situ.
0: Okay.
1: Jadi alurnya, prosesnya panjang, Pak, panjang. Jadi pelayanan setelah korban menjadi terlindung itu prosesnya sampai 6 bulan ke depan.
0: Oke. Okay. Nah, Bapak, berarti tidak semua orang yang mengaku korban ini otomatis masuk dalam perlindungan SPS LPS kayak gitu, Bapak?
1: Ya, jadi semua orang mengaku korban ya boleh mengaku korban, okay. Tapi kan kita kan harus buat asesmen dulu kan?
0: Oke. Okay.
1: Seperti pertama tadi kan harus ada laporan kepolisian bahwa dia betul-betul memang korban tindak pidana, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian tadi. Iya, baru dilampirkan dengan berkas yang lain seperti KTP, kartu keluarga, terus kronologis kejadian itu kan dia menceritakan peristiwa yang dia alami. Paling tidak dia memuat kalau bahasa wartawan itu 5W1H itu, dia harus cantumkan di situ.
0: Nah, Bapak, saya ini cukup penasaran bagaimana pembagian peran antara LPSK sendiri dengan UPTD PPA maupun pendamping sosial lainnya, dan bagaimana batasan penanganan masing-masing lembaga, Pak? Karena ini bisa dibilang misalnya cukup tipis.
1: Iya, jadi LPSK kami mengacu pada aturan ketentuan yang ada, undang-undang ya. Jadi termasuk tadi bantuan-bantuan yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Jadi soal korban ini, korban siapapun dia, jadi kami di LPSK ini kan tidak bisa kerja sendiri.
0: Benar.
1: Kami punya jejaring. Pertama, mitra aparat penegak hukum, polisi tentunya, itu di garda pertama. Terus jaksa. Polisi ini kan dia juga memastikan bahwa korban-korban ini mereka harus betul-betul bisa bebas untuk menyampaikan keterangan saat berita pemeriksaan berita acara, supaya bisa memperlancar proses penyelidikan di polisi kan. Itu mereka juga butuh sekali kehadiran LPSK yang selama ini kami bangun antara LPSK dengan Polda NTT. Kemudian jaksa juga kami berkoordinasi terkait ini soal restitusi ini korban. Sudah sejauh mana jaksa melakukan penyitaan yang awalnya sebelumnya dilakukan oleh tracking oleh kepolisian, karena itu kan nanti membantu proses pembayaran di akhir nanti setelah putusan dari hakim nanti kan.
0: Okay.
1: Kemudian dinas DP3A UPTD. Kami sekarang jujur kami punya keterbatasan sumber daya manusia ya, karena kantor baru terbentuk di Oktober 2005 kemarin. Okay. Kami di sini staff baru 6 orang, Pak. Jadi untuk pendampingan itu kami biasanya melakukan koordinasi dengan UPTD. Okay. DP3A di sini. Bukan di NTT saja, di Kupang saja, tapi termasuk yang kami pernah turun itu kan ke Larantuka, terus ke Maumere, ke Sumba Barat Daya, ke Sabu. Kalau di ND memang kami belum ke sana ya. Kalau ke ND itu belum ke sana. Kemarin itu yang ke sana itu teman-teman ada ke sana bulan Juni itu. Itu terkait kasus TPTO. Yang lokusnya di Pulau Batam itu. Itu untuk mendampingi sidang saja, sidang di pengadilan. Tapi untuk koordinasi dengan DP3A, dengan dinas sosial itu kan belum, hanya di Larantuka dengan di Maumere saja. Itu intensif itu. Jadi kenapa? Karena kami LPSK tidak bisa bekerja sendiri. Dari dinas sosial perlu untuk melakukan pendampingan, untuk melakukan pendampingan. Jadi sesuai rekomendasi dari kami, dari LPSK, bahwa korban itu harus dibantu, makanya kami mengeluarkan surat, meminta surat rujukan ke dinas DP3 atau dinas sosial untuk menindaklanjuti rekomendasi dari LPSK itu, memang dari LPSK itu untuk kan mereka juga kan ada dana bantuan dari pemerintah itu. Nah, itu dimanfaatkan dari dana itu.
0: Oke. Tapi Bapak, dalam banyak kasus ini kan LPSK bisa dibilang baru terlibat ketika lembaga lain menghadapi keterbatasan, contohnya seperti dana ini. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa peran LPSK masih cenderung sebagai last resort dalam sistem perlindungan sendiri?
1: Ya, soal dana bantuan korban ini, memang lembaga ini kan dibentuk untuk menangani itu, yeah, membantu korban. Jadi pemerintah harus mendukung dalam bentuk dana kan.
2: Oke.
1: Memang dana, soal dana, memang kemarin-kemarin itu kan ada efisiensi ya.
2: Yeah.
1: Tetapi pimpinan kami di Jakarta itu ya langsung menghubungi DPR, Kementerian Keuangan, Sekretaris Negara, menghadap dan menyampaikan bahwa LPSK butuh uang. Okay. Karena masih ada korban-korban sekian ribu orang yang harus ditindaklanjuti. Makanya kemarin itu memang untuk kami di LPSK itu, yeah, ada sekitar dana yang diblokir itu dicairkan kembali.
2: Okay.
1: Jadi kami memastikan bahwa untuk sampai akhir Desember ini pengaduan yang masuk ke LPSK tetap kami tindak lanjuti. Hak-hak korban kami pasti penuhi karena ada anggaran.
0: Oke. Nah, Bapak, kita bicara soal alur nih. Jika alur penanganan bersifat berlapis seperti tadi yang Bapak jelaskan bisa sampai 6 bulan, nah ini apakah terdapat risiko korban justru mengalami keterlambatan dalam memperoleh perlindungan yang lebih optimal, Pak?
1: Itu soal 6 bulan ke depan itu kan pemulihan ya.
2: Iya.
1: Contoh kasus kalau di NTT ini yang marah gitu, kasus kekerasan seksual ya.
2: Iya.
1: Data yang kami himpun di sini untuk tahun 2026 semester pertama itu kasus kekerasan terhadap anak itu sekitar 65 orang yang mengadu ke kita.
2: Oke.
1: Okay. Jadi di saat mereka mengadu ke kita, mereka-mereka ini statusnya menjadi terlindung.
2: Oke. Okay.
1: Jadi mereka di saat mereka menjadi terlindung, nah itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, hak-hak mereka tadi, layanan psikososial, psikologis, itu kami lakukan. Kami datangkan pihak psikolog ke masing-masing terlindung untuk memeriksa, memastikan bahwa mereka aman.
2: Okay.
1: Terus pemulihan korban dalam bentuk layanan psikososial,
2: okay,
1: atau bantuan ekonomi. Itu ada bantuan dari kami yang dibayar setiap bulan itu sesuai dengan nilai UMR.
2: Oke.
1: Okay. Nilai UMR provinsi. Jadi kalau NTT ini 2.900.000 ya.
2: Ya.
1: 2.900.000 berarti kali 6 bulan yang nanti dibayar tiap bulan.
2: Oh.
1: Seperti itu.
2: Okay.
1: Karena namanya pemulihan korban ini kan tidak butuh waktu singkat kan?
2: Ya.
1: Dia butuh waktu agak lama. Karena orang pasti trauma, merasa tidak nyaman, tenang.
2: Okay.
1: Apalagi kasusnya itu tidak datar-datar saja begitu.
0: Oke. Bapak, ini kalau kita bicara di tingkat layanan sendiri, UPTDP 2A bahkan mencatat sekitar 176 kasus hanya dalam 6 bulan, sementara angka tahunan provinsi ini bisa mencapai ribuan nih. Tapi cukup menarik karena perbedaan yang tadi Bapak sebutkan di LPSK sendiri ada 60-an. Ini kenapa, Pak? Ada selisih yang signifikan begini, Pak?
1: Iya, ini kalau dicat di kami, Pak, yang mengadu ke kami ya, kami yang kami data di sini yang mengadu ke kami itu 65 untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2: Oke.
1: Okay. Tapi ada kasus-kasus lain juga termasuk perdagangan orang, tindak pidana yang lain termasuk seperti KDRT, kasus kekerasan yang lain, terus pencucian uang, penganiayaan berat, pelanggaran HAM berat, korupsi, itu kan masuk semua. Itu total untuk semester pertama ini jumlahnya 138 kasus.
2: Oke.
1: Okay. Jadi saya mau bilang begini, untuk NTT ini, kasus yang masuk ini kan bagi kami ini kan sebagian kecil, bagian anggap saja ini puncak dari gunung es ya.
2: Ya.
1: Tapi di bawahnya itu kan pasti banyak itu. Memang orang-orang mungkin tidak mau melaporkan karena mungkin pengaruh dari orang dekat, karena korban pelaku-pelaku itu kan dasarnya orang dekat korban.
0: Ya, benar.
1: Untuk bicara soal kasus kekerasan seksual ya, orang dekat korban yang punya relasi, relasi atasan, nah, itu kan orang-orang dekat semua. Oh. Ya, terus mungkin masalah adat istiadat, nah, itu yang membuat mereka untuk melaporkan ke LPSK, dan mungkin bisa saja mereka juga tidak tahu ada lembaga LPSK di NTT.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Okay.
1: Karena kenapa? Sekarang ini kenapa kami harus macam buat semacam tim relawan yang seperti saya sampaikan tadi, sahabat saksi korban itu, itu sebagai anggap saya itu kan mata dan telinga dari LPSK.
0: Okay.
1: Ya, jadi mereka di lapangan itu kemarin itu sekitar 50 orang ya untuk NTT, tapi sekarang ini karena semua itu punya pekerjaan, karena kerja ini sifatnya sukarela, makanya sebagian besar itu tidak aktif lagi, tapi masih ada yang aktif, sekitar 10 orang aktif.
0: Oke. Okay. Bapak, ini apakah
1: kondisi? Jadi begini, soal sahabat saksi korban ini kan penting. Jadi di ND belum ada.
0: Ya.
1: Di Larang Tuka ada, Larang Tuka Momere ada. Nah, itu satu orang saja yang mewakili untuk dua kabupaten itu yang biasa melaporkan. Makanya NTT dengan Flores Timur dan Momere ini kasusnya tercatat di atas 10 kasus ini.
0: Oh.
1: Tapi ND belum, Manggarai belum, Bajawa itu belum ada SSK itu, sahabat saksi korban. Jadi mungkin lewat RRI ini siapa yang mau berminat untuk masuk jadi SSK bisa mendaftar, dan itu ada di website LPSK, bisa dilihat di situ, di daftar. Nanti setelah daftar kami akan melakukan memfasilitasi ke NTT, ke Kupang, untuk diberikan pelatihan di sini. Setelah pelatihan baru dilantik. Nah, setelah dilantik nanti mereka mendapat atribut macam SK, terus seragam, untuk melaksanakan tugas.
0: Oh,
1: jadi memang mereka itu tidak digaji, tetapi kalau macam kami menugaskan mereka, nah, itu ada surat tugas, nah, berarti ada uang harian atau honor yang harus LPSK bayar.
0: Okay.
1: Nah, jadi ini sukarela ya, jadi memang butuh orang-orang yang punya komitmen untuk bekerja untuk kemanusiaan.
0: Oke. Okay. Bapak, kita kembali soal angka tadi, Pak. Ini cukup jauh bisa dibilang perbedaan antara tiga lembaga, UPTD P3A dan juga lembaga-lembaga lain termasuk di dalamnya LPSK ini, Bapak. Ini jika angka antar lembaga berbeda cukup jauh, Bapak, apakah ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita masih terfragmentasi atau belum terintegrasi, Bapak?
1: Soal angka itu, Pak, bagi kami, kami fokus di pengaduan yang kami tangani, Pak.
0: Oke.
1: Kami pastikan bahwa angka yang saya bilang tadi 65 pengaduan yang masuk itu memang kami tangani, betul-betul kami tangani.
0: Okay.
1: Untuk kasus kekerasan seksual anak itu.
0: Okay.
1: Entah nanti di Dinas DP3A dari kepolisian itu berbeda.
0: Yeah.
1: Itu kan kita tidak tahu nih.
0: Yeah.
1: Jadi intinya siapapun jadi korban, siapapun dia, kami tetap layani. Yang penting memenuhi syarat tadi, Pak.
0: Okay.
1: Poin pertama itu harus ada surat bukti laporan kepolisian. Nanti yang lain-lain itu kan melengkapi.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Memang kondisi real yang kami temui itu hanya itu saja.
0: Oh.
1: 65 untuk kekerasan seksual dan kekerasan seksual untuk yang lain itu, yang lain itu berarti orang dewasa ya. Itu sekitar 25.
0: Oke.
1: Okay. Bukan 25, itu 7. 7 untuk semester pertama ini. Tetapi kekerasan seksual terhadap anak itu sampai semester pertama ini jumlahnya ada 65 kasus yang kami terima.
0: Oke. Bapak, kalau boleh tahu kabupaten mana yang menempati 3 posisi teratas dalam laporan ke LPSK sendiri?
1: Oke, ini saya lihat data ini ya.
0: Iya.
1: Jadi yang paling banyak itu Kota Kupang.
0: Nah,
1: oke. Kota Kupang ini ada sekitar 32 kasus. Untuk Kota Kupang saja ya, 32 kasus. Kemudian Saburai Jua, itu 7 kasus. Saburai Jua, terus Kabupaten Kupang.
0: Yeah.
1: Kabupaten Kupang ada 14. Nah, jadi ada kota Kupangnya, ada Kabupaten Kupang ya. Yeah. Beda-beda ya. Terus Kabupaten Belu ada 7.
2: Yeah.
1: Kabupaten Malaka ada 14.
2: Okay.
1: Kabupaten Timur Tengah Selatan itu ada 8. Kabupaten Sumba Barat Daya ada 9. Kabupaten Flores Timur, Flores Timur itu ada 11 itu. Yang banyak di Flores Timur itu kasus KS. Terus Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat. Manggarai Barat ini 9. Terus Kabupaten Rotendao, Rotendao itu ada 2. Kabupaten Lembata kosong, belum ada laporan masuk. Lembata kosong.
2: Okay.
1: Terus Kabupaten Ende itu ada 3 ya, 3 kasus. Itu yang kemarin mungkin TPPO itu. Oh. TPPO itu memang tim kami ke sana untuk damping persidangan itu. Ada 3 kasus di Ende. Terus Kabupaten Manggarai Timur ada 9, Manggarai Timur 1.
2: Okay.
1: Manggarai Timur 1. Terus Sumba Timur 2.
2: Yep.
1: Terus Kabupaten Sumba Tengah ada 5.
2: Okay.
1: Jadi totalnya itu 138 itu. Untuk semester ini, Pak.
0: Wih, lumayan banyak.
1: Tapi data yang kami peroleh untuk tahun-tahun sebelumnya itu lebih tinggi, Pak.
2: Oh,
1: okay. Jadi datanya di tahun 2024 kan kami kan belum masuk di sini.
2: Yeah.
1: Pengaduannya besar, pengaduan ini langsung ke Jakarta. Itu datanya di tahun 2024 total pengaduan masuk itu 193.
2: Oh.
1: Untuk 2024 ya.
2: Yeah.
1: Totalnya 193 pengaduan yang masuk, permohonan. Terus di tahun 2025 itu angkanya melonjak naik ke 369.
2: Okay.
1: 369 permohonan yang masuk. Nah, makanya yang saya jelaskan di awal tadi, kenapa NTT ini diprioritaskan untuk dibentuk kantor perwakilan LPSK, karena pertama tingkat tingkat apa kekerasan terhadap apa pidana ini, tingkat kekerasan pidana ini tinggi, dan juga mungkin hubungan baik antara gubernur waktu itu ya, Pak Les Kodat, dengan pimpinan di Jakarta itu kan hubungan baik. Nah, jadi kami difasilitasi kantor di kantor gubernur lama sini, jalan apa di mana di Naik Koten Lama ya. Nah, Naik Koten Lama sini, kantor gubernur lama itu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, jadi nanti siapa saja yang mau berurusan dengan LPSK, kalau memang mau ada di Kupang kah, di mana kah, bisa datang langsung di sini ketemu kami. Kalau tidak, lewat itu saja, website Simpusaka tadi, atau mungkin bisa lewat telepon.
0: Oke. Okay. Bapak,
1: jadi kami ya.
0: Tadi Bapak sempat menyinggung ya, bagaimana, Pak?
1: Jadi saya mau bilang begini, mungkin RRI ini juga menjadi mata dan telinga LPSK ya, karena kita kasihan untuk saudara keluarga kita yang jadi korban ini. Daripada mereka tidak diperhatikan, dibantu negara, ya bagus mungkin dari negara lewat lembaga LPSK ini bisa membantu mereka, daripada mereka itu tidak diperhatikan sama sekali.
2: Okay.
1: Mungkin selama ini mereka tidak tahu LPSK itu apa sebenarnya.
2: Oke.
1: Okay. Kan seperti itu. Oh. Jadi mungkin kita bisa memberikan edukasi buat mereka.
0: Oke. Okay. Bapak, tadi Bapak sempat singgung soal dana bantuan korban atau DBK. Ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana fungsi DBK dalam pemulihan korban, Bapak, khususnya kekerasan seksual dan juga TPPO, Pak?
1: Iya. Ini soal dana bantuan korban ini, Pak.
2: Yeah.
1: Ini kan baru di launching, Pak ya. Dan baru di launching sesuai dengan apa bunyi undang-undang terbaru itu.
2: Yeah.
1: Kenapa dana bantuan korban ini hanya berlaku untuk tindak kekerasan seksual, Pak ya?
2: Oke.
1: Okay. Untuk kekerasan tindak pidana lain itu tidak. Ini dana bantuan korban ini hanya untuk tindak pidana kekerasan seksual. Nah, karena itu ada perintah dari Undang-Undang Nomor 12 juga tentang TPKS itu, Undang-Undang Tindak Kekerasan Pidana itu.
2: Okay.
1: Jadi memang Undang-Undang Dana Bantuan Korban ini sebagai wujud pemberian kompensasi dari sejumlah restitusi yang tadi saya sampaikan itu, restitusi yang kurang bayar oleh pelaku, nanti selisih dari kurang bayar itu akan digunakan dana bantuan korban tadi.
2: Okay.
1: Dan itu dimanfaatkan untuk memberikan pendanaan pemulihan guna mengembalikan kondisi fisik, kondisi fisik, kondisi mental, spiritual dari korban tersebut. Karena untuk memulihkan kembali seorang korban,
2: ya,
1: itu kan butuh waktu. Yang saya bilang tadi butuh 6 bulan ke depan. Itu harus dilayani oleh LPSK itu.
2: Oke.
1: Okay. Jadi dana bantuan korban itu fungsinya itu tadi untuk membayar selisih pembayaran yang dilakukan oleh pihak pelaku. Tapi ini hanya khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual.
2: Oke.
1: Okay. Jadi dana, saya perlu sampaikan juga bahwa dana bantuan korban ini selain dana, selain dari anggaran negara, tapi ini juga ada sumbangan sukarela dari pribadi, masyarakat, mungkin korporat yang tidak ada ikatan, gitu.
2: Oke. Okay.
1: Nah, jadi siapa saja bisa membantu. Yang kemarin baru di-launching di Jakarta tanggal 8 kemarin itu.
0: Oke, okay. Tapi Bapak, dalam berbagai informasi ini disebutkan bahwa negara telah menyiapkan komitmen anggaran DBK ini sekitar 200 miliar. Nah, ini sejauh ini bagaimana realisasi dan pemanfaatan dana ini, Pak?
1: Jadi memang betul dana itu besar ya, kalau kita dengar angka itu besar. Jadi dana itu pelaksananya itu Kementerian Keuangan.
2: Oke.
1: Okay. Seperti penggunaan APBN lah.
2: Ya.
1: Itu dikawal oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita dari di LPSK ini kan tidak minta uang tunai begitu saja.
2: Ya.
1: Memang pagunya dibuatkan di Kementerian Keuangan, anggarannya sekian. Kalau memang dibutuhkan sekian, tinggal saja dilakukan pencairan. Dan itu dikelola oleh Kementerian Keuangan, bukan kami yang langsung kelola, tidak.
2: Okay.
1: Dan itu setiap tahun diaudit oleh BPK. Tetap mengacu ke aturan ya, tidak serta-merta anggaran besar dari penggunanya tidak terkontrol, tidak seperti itu. Jadi semuanya diatur, ada aturan aturan hukumnya ada.
0: Bapak, mungkin bisa dijelaskan, ini ada istilah restitusi, kompensasi, dan juga DBK. Ini ada perbedaan mendasar tidak dari ketiganya dalam praktik perlindungan korban, Pak?
1: Ya, soal restitusi itu, Pak. Kalau restitusi itu ganti rugi yang dilakukan, yang harus diberikan oleh pihak pelaku.
2: Oke.
1: Okay. Jadi mulai korban itu, contoh ya, ini saya kasih contoh kasus kekerasan seksual. Di saat korban ini menghadapi masalah itu, kan perlu pemeriksaan ke dokter, biaya transportasi. Keluarganya pasti meluangkan waktu untuk tinggalkan pekerjaan.
2: Benar.
1: Harus mendampingi anaknya. Itu bisa dihitung itu, macam orang tuanya. Pekerjaan sehari itu dia bisa menerima penghasilan berapa. Nah, itu dihitung, Pak. Okay. Untuk nanti dibayar nanti. Setelah itu mungkin proses di medis itu biaya berapa keluar. Nah, itu dihitung.
2: Oke.
1: Sampai proses itu lapor ke LPSK, nanti kan LPSK mengingatkan selama korban ini berapa biaya yang dikeluarkan, selama proses pemulihan korban ini berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, itu nanti dihitung. Okay. Nanti LPSK bantu hitung. Setelah itu biaya dihitung diserahkan ke kejaksaan. Nanti jaksa yang melampirkan dengan berkas yang lain untuk diserahkan ke hakim.
2: Oke.
1: Okay. Setelah hakim memutuskan bahwa restitusi ini angkanya diterima, berarti itu sudah ingkrah itu. Okay. Dari situ si pelaku wajib untuk membayar. Wajib membayar. Kalau memang dia tidak mampu bayar semua, ada sisa namanya selisih bayar. Itu nanti diambil dari dana bantuan korban tadi.
2: Oh.
1: Tetapi nanti hukuman dari pelaku itu dinaikkan. Karena dia tidak mampu bayar semua kan, makanya mungkin putusan hakim 5 tahun, oke. Okay. Ya. Karena dia bayar restitusi setengah, dinaikkan 2 tahun lagi menjadi 7 tahun. Terus kompensasi. Jadi kompensasi ini Pak, kompensasi yang diberikan oleh negara ini khusus, hanya khusus untuk pelanggaran HAM berat dengan teroris. Okay. Hanya berlaku di 2 kasus itu Pak. Jadi pelanggaran HAM berat ini kan saya kasih contoh ya. Di tahun 65 itu kan kita biasa dengar G30S itu.
2: Iya.
1: Itu namanya peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Iya. Kita di NTT ini kan banyak ini. Banyak korban-korban itu. Sampai ke pelosok-pelosok itu kan banyak yang jadi korban, tetapi karena tidak ada orang yang bisa mendata. Jadi memang mereka sampai selama ini tidak bisa menerima hak-hak mereka. Data yang kami peroleh untuk NTT itu hanya 37 orang saja yang untuk korban tindak pidana korban pelanggaran HAM masa lalu itu.
2: Oke.
1: Dari G30S itu yang biasa orang tua-tua bilang itu.
2: Iya.
1: Jadi mereka ini kan sudah ada SK dari Kementerian Keuangan. Oke. Korban meninggal itu harus dibayar berapa? Korban yang cacat harus bayar berapa?
2: Oke.
1: Terus korban yang cacat total, cacat yang bagaimana dulu? Nah, itu ada kriterianya. Oke. Jadi sudah ada peraturan dari Kementerian Keuangan dibayar sekian itu. Termasuk teroris, korban meninggal berapa? Korban cacat total, lumpuh total berapa? Cacat tangan sebelah hilang atau kaki sebelah hilang harus dibayar berapa? Itu ada semua.
2: Okay.
1: Nah, jadi kompensasi itu hanya dibayar untuk situ pelanggaran HAM berat dengan teroris.
0: Nah, Bapak ini
1: tadi satu lagi ya?
0: Ya.
1: Apa? Kurang satu itu.
0: DBK Pak, DBK.
1: Oh, dana bantuan korban.
0: Iya.
1: Nah, dana bantuan korban itu kan yang saya sampaikan tadi itu kan apabila pelaku tidak bisa membayar semuanya kepada korban, nah itu bisa diambil dari dana bantuan korban tadi yang setengah bayar tadi.
2: Oke.
1: Okay. Iya, tapi soal kompensasi itu wajib dibayar oleh negara, dan itu sudah dikeluarkan peraturan oleh Kementerian Keuangan itu yang saya sampaikan tadi. Kalau meninggal berapa, kalau tangan putus, kaki putus berapa, cacat total berapa, itu kan sudah ada semua itu.
0: Oke, Bapak, ini cukup menarik karena DBK digunakan justru ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi, Bapak. Apakah ini bisa dibilang DBK juga membantu pelaku? Apakah bagaimana, Pak?
1: Bukan membantu pelaku, itu kan membantu korban. Daripada memang korban tidak dapat sama sekali,
0: oke.
1: Ya negara harus bantu kan. Tetapi hukuman itu ditambahkan. Hukuman pelaku ditambahkan.
0: Oke.
1: Yang seperti saya kasih contoh tadi, putusan hakim 5 tahun.
0: Iya.
1: Denda taruh saja 100 juta. Kalau udah sanggup 50 juta ya 50 dibayar pakai DBK. Hukuman ditambahkan.
0: Oke. Nah, apakah ini sudah sering terjadi di NTT ya, Pak? Penggunaan DBK ini atau belum?
1: Kalau ini belum karena baru di launching tahun ini.
0: Oke.
1: Untuk dana bantuan korban ini. Belum ada realisasi ya.
0: Oke, siap. Nah, apakah semua korban kekerasan seksual dan TPPO ini punya akses yang sama begitu Pak terhadap DBK atau masih ada syarat tertentu?
1: DBK ini kan saya sampaikan tadi khusus untuk korban tindakan kekerasan seksual Pak ya.
0: Iya.
1: TPPO itu beda lagi.
0: Oke.
1: TPPO itu memang ada anggaran khusus bantuan buat mereka tapi bukan dari bantuan dana korban.
0: Oke. Berarti ini semua korban KS bisa dapat DBK nih Pak atau masih ada batasan lain?
1: Dapat.
0: Oke.
1: Dapat. Yang penting dia harus ada tindakan kekerasan seksual dulu. Karena ini tindak pidana kekerasan seksual sih. DBK ini.
0: Oke. Bapak, ini dengan banyaknya aktor dalam sistem perlindungan, siapa yang seharusnya menjadi penjamin utama agar tidak ada korban yang terlewat, Bapak?
1: Soal korban yang terlewat atau tidak itu kan kalau kami dari LPSK tergantung pemberkasan ya Pak ya.
0: Oke.
1: Kan awal kepadanya, bukan dia harus siapkan dokumen, kan tidak semerta, tidak serta merta namanya korban itu harus kami terima. Ya. Kami terima, tetapi ada syarat, ada verifikasinya, ada asesmen. Apa kami juga memastikan apakah dia betul-betul korban atau tidak? Yang tadi harus diawali dengan surat keterangan tanda terima dari kepolisian tadi, bukti laporan ke kepolisian tadi. Nah itu pintu masuk itu. Ya. Jadi setiap permohonan yang masuk itu belum tentu kami terima semua, Pak. Harus kami telaah dulu.
2: Oke.
1: Kami telaah dulu, baru kami proses selanjutnya.
0: Oke. Bapak mungkin.
1: Tapi kami juga kami memastikan bahwa kalau memang betul-betul korban ya harus dipenuhi.
2: Ya.
1: Nah, seperti itu.
0: Oke, Bapak mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog. Dengan melihat data yang terus meningkat dan berbagai keterbatasan akses seperti tadi kita bicarakan, apa langkah paling mendesak yang harus dilakukan agar perlindungan korban ini benar-benar merata dan tidak hanya kuat di kebijakan tapi juga di implementasi, Bapak? Silakan.
1: Soal kesetaraan gender ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya itu bagi kami ya, soal kesetaraan gender itu setiap korban harus dipandang sebagai manusia yang memiliki hak yang sama ya. Mm-hmm. Untuk mendapatkan soal keamanan, keadilan, pendampingan, termasuk pemulihan, penghormatan terhadap martabat sebagai manusia.
2: Okay.
1: Ketika seorang perempuan itu menjadi korban kekerasan, mm-hmm. perlindungan tidak boleh dikurangi. Karena kenapa? Karena mereka itu kan biasanya ada stigma, kondisi sosial,
2: yeah.
1: status mereka, itu kan mempengaruhi mereka sekali. Makanya untuk pendampingan psikologis, psikososial itu kan harus butuh waktu 6 bulan.
2: Yeah.
1: Jadi kita memastikan bahwa negara hadir untuk kasus-kasus perban kekerasan tindak pidana seperti ini.
0: Oke, baik Bapak, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog kita, apakah ada closing statement Bapak terkait dengan LPSK sendiri dan juga bagi masyarakat yang belum tahu LPSK itu apa dan kenapa harus melapor ke LPSK? Silakan Pak.
1: Baru saya sampaikan bahwa untuk Bapak Ibu warga pemirsa NTT. Sekarang ini sudah ada kantor lembaga perlindungan saksi dan korban di Provinsi NTT. Jadi kami berharap kalau memang Bapak Ibu yang menjadi korban, harap bisa melapor ke LPSK atau bisa juga melapor ke sahabat saksi korban. Mereka mungkin bisa membantu keluarga terdekat, atau bisa langsung mengisi aplikasi Simpusaka.
2: Okay.
1: Karena di sini negara hadir untuk memberikan pemulihan, pemenuhan hak-hak dari saksi korban. Mm-hmm. Kalau kita bicara soal undang-undang KUP, KUHP sebelumnya, itu kan yang diprioritaskan itu kan pelaku.
2: Yeah.
1: Prioritaskan pelaku. Yang sekarang ini dengan adanya undang-undang perlindungan saksi korban, korban, saksi korban, saksi pelaku, pelapor, itu kita prioritaskan.
2: Okay.
1: Jadi negara hadir untuk melindungi korban-korban ini.
2: Mm-hmm.
1: Jadi tidak usah takut ada LPSK di NTT.
2: Mm-hmm.
1: Pasti negara hadir untuk membantu itu lewat LPSK.
0: Okay. Sudah Pak closing statementnya?
1: Iya Pak ya.
0: Baik, terima kasih Pak.
1: Tidak ada pertanyaan dari ini macam audiens begitu.
0: Tidak Pak, kebetulan kita belum ada pendengar yang bergabung Bapak, karena ada beberapa jam tertentu yang pendengar kita bisa bergabung untuk memberikan pertanyaan Pak. Tapi tadi setidaknya ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan, ini merupakan hasil riset dan bisa dibilang kumpulan dari stereotip-stereotip yang kami rangkum dari pendengar-pendengar di RRIND Pak. Sekali lagi terima kasih.
1: Oke okay, Pak ya. Jadi kami juga berharap RRIND sebagai mitra LPSK juga ya, menjadi mata dan telinga untuk LPSK. Kita bisa melihat saksi-saksi korban yang ada di NTT ini.
0: Baik, Pak. Terima kasih, Pak, sekali lagi, Pak.
1: Oke, sama-sama, Pak.
0: Baik, selamat siang, Pak. Tuhan berkati.
1: Selamat siang. Mohon maaf ya kalau memang ada hal-hal yang kurang.
0: Siap.
1: Mohon maaf, Pak. Siap. Jadi nanti kami ke Ende baru kita ketemu langsung, Pak, ya.
0: Siap. Karena
1: ada rencana ke Ende, ya.
0: Siap, Pak. Baik, mendengar dari perbincangan kita di pagi menjelang siang ini

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

dapat terhubung langsung dengan telepon seluler masyarakat. Nah, gagasan tersebut disampaikan menyusul masih tingginya aktivitas gempa susulan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Hingga 18 Agustus 2026 kemarin, tercatat 2.119 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga

itu muncul pada telepon seluler dapat memberi masyarakat waktu untuk mengambil tindakan penyelamatan. Ia juga menilai mekanisme tersebut perlu dikaji bersama penyedia layanan telekomunikasi sebagai bagian dari penguatan mitigasi bencana. Lebih lanjut, Musa menilai kesiapsiagaan masyarakat perlu dibangun sejak usia dini. Edukasi mengenai mitigasi bencana dapat dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah. Dan teknologi peringatan dini dan pemahaman masyarakat disebut Musa harus berjalan beriringan. Informasi yang cepat akan lebih efektif jika masyarakat mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Dan pendengar, masih berkaitan dengan gempa yang terjadi di kawasan kita Flores. Dan dari RRI juga ada sebuah kabar membahagiakan, di mana memperingati Hari Radio yang jatuh pada tanggal 11 September dan wujud cinta serta kepedulian kepada sesama, RRI ND tentunya mengajak kita semua untuk berbagi kasih kepada sesama saudara yang terdampak bencana gempa Flores. Tentunya melalui program RRI Share Donasi, kita diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi dan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Bagi Bapak Ibu dan masyarakat yang ingin berbagi, bantuan dapat langsung disalurkan ke kantor RRI ND Jalan Durian setiap hari dari jam 6 pagi hingga jam 12 malam sesuai jam operasional siaran ya. Nah, selain penggalangan donasi, RRI ND juga akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak. Dan juga ada program RRI Hope, yakni program trauma healing bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan dukungan bagi anak-anak. Tentunya pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope ini akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari bersama berbagi, peduli dan menguatkan saudara-saudara kita. RRI ND dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih, kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan dan tentunya harapan bagi sesama yang terdampak gempa. Untuk informasi dan koordinasi bantuan, pendengar semua dapat menghubungi kontak person yakni Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733 atau langsung ke kantor RRI ND Jalan Durian nomor 1. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Oktober 2026. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Jadi pendengar, untuk Anda yang mungkin hingga saat ini belum menerima bantuan, kami mohon bersabar karena sepengetahuan kami, terutama kami juga dapat kabar dari teman-teman reporter bahwa bantuan ini sudah masuk di beberapa daerah, cuman daerah-daerah yang sulit dijangkau ini sedang diupayakan untuk diberikan bantuan. Jadi

energi di tengah kondisi yang seperti ini. Kita harus berjibaku dengan gempa bumi, dan kemudian masa kita harus rela menghabiskan energi kita lagi untuk harus berdebat mana yang paling pantas untuk menerima bantuan dan mana yang sekiranya perlu untuk diberi belakangan. Jadi kami mohon tetap bersabar, karena apapun yang kita butuhkan ini sedang diakomodasi oleh pemerintah. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI NDK.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan keadaan darurat. Badan Pangan Nasional atau Bappanas dapat menugaskan Perumbulok menyalurkan CPP untuk kebutuhan penanganan bencana, dan pemerintah memastikan cadangan pangan tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Selain anggaran bencana, pemerintah mengalokasikan 17,5 triliun untuk bantuan pangan beras tahap kedua. Nah, bantuan tersebut diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Sementara itu, Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan kedua program dapat berjalan beriringan karena keduanya dapat menopang kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana alam. Lebih lanjut, 5 kabupaten tersebut yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Total alokasi bantuan beras untuk wilayah tersebut sudah mencapai sekitar 6,8 ribu ton. Dari jumlah tersebut,

kebutuhan pangan beras reguler. Sarwo kemudian mengatakan total alokasi tersebut jika dikalikan harga Rp14.000 per kilogram mencapai sekitar 95,2 miliar. Nah, nilai tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah bagi masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Manggarai sendiri, alokasi bantuan bencana mencapai 81,63 ton. Sementara bantuan pangan reguler dialokasikan sekitar 1,79 ribu ton. Kabupaten Manggarai Timur mendapat 153,78 ton bantuan bencana dan sekitar 1,66 ribu ton bantuan pangan reguler. Kabupaten Ngada mendapat 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler. Kabupaten

bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler. Nah, sebelumnya Kepala Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau masyarakat terdampak gempa di Manggarai, NTT. Amran memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Amran mengatakan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana ini menjadi prioritas pemerintah dan ia juga memastikan ketersediaan beras di wilayah terdampak mencukupi kebutuhan hingga 1 tahun. Sementara itu, stok cadangan beras atau CBP secara nasional masih mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 dan pemerintah menilai stok tersebut cukup untuk mendukung penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat. Sejak Januari hingga 21 Agustus 2026, penggelontoran CBP telah mencapai 1,65 juta ton. Nah, penyaluran tersebut mencakup berbagai program pemerintah termasuk SPHP dan bantuan pangan. Kemudian realisasi SPHP beras Januari hingga Februari mencapai 221,5 ribu ton. Sementara realisasi SPHP beras periode Maret sampai Agustus mencapai 617

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pendengar, Komisi 11 DPR RI meminta, maksud kami Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi fasilitas kesehatan terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, hal tersebut disampaikan setelah Komisi 9 meninjau langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Manggarai pasca gempa bermagnitudo 7,7 pada Jumat 21 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan memastikan fasilitas kesehatan tetap mampu melayani masyarakat terdampak bencana. Nah, berdasarkan hasil observasi, sejumlah pelayanan medis harus direlokasi ke area terbuka akibat kerusakan bangunan rumah sakit dan puskesmas. Sejumlah tenda darurat kemudian difungsikan sebagai instalasi gawat darurat, unit radiologi hingga ruang perawatan insentif pasien bersalin. Meski fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, pendengar, pelayanan medis bagi korban luka dan pasien bersalin tetap berjalan sesuai standar operasional kesehatan. Charles mengatakan kondisi sejumlah pasien yang menjalani pengobatan dan persalinan di fasilitas darurat menunjukkan perkembangan klinis yang baik. Nah, sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menilai pembangunan kembali fasilitas kesehatan secara permanen perlu segera dilakukan. Melki mengungkapkan rumah sakit lapangan memiliki keterbatasan untuk digunakan dalam jangka panjang. Melki mengatakan kerusakan fasilitas kesehatan terjadi di berbagai wilayah terdampak gempa dan kerusakan tersebut mencakup kategori rusak sedang hingga bangunan yang tidak dapat digunakan kembali. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.

Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta keselamatan dan kesehatan anak menjadi prioritas dalam penanganan bencana di Nagekeo. Pernyataan itu disampaikan menyusul meninggalnya seorang balita di lokasi pengungsian korban gempa Nusa Tenggara Timur. Arifah menyampaikan duka cita atas meninggalnya balita tersebut dalam bencana yang terjadi di wilayah terdampak. Dan ia juga mengingatkan bayi dan balita merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus selama situasi darurat bencana. Dan pendengar, Arifah menyampaikan UPTD PPA Nagekeo telah mengunjungi lokasi sehari sebelum kejadian dan menyalurkan bantuan, sementara layanan kesehatan tersedia bagi pengungsi. Ia menegaskan pemenuhan kesehatan anak tetap diprioritaskan melalui pemeriksaan pemenuhan gizi serta perlindungan dari hipotermia selama darurat. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan bagi pendengar kami umat Katolik dimanapun berada, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk bersama-sama mendaraskan doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga berjaringan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
2: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.

0: postingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinzelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinzelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
1: We scored some nice goals. It helped us.
0: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinzelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
2: Ya,
0: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdi

0: United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akannya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
1: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan.

0: Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
1: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
0: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris

0: Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Poin baru, Karim Adeyemi mencatat gol debutnya di menit ke-45 plus 3, melafatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hal inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack...

0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
1: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
2: Ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mundur Jadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
3: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Dengan 81.
4: Oh ya. 41 juta.
3: Kita siram.
4: Hanya dengan 5 heli.
3: 5 heli. Iya.
4: Ya. Tersendiri ya, berarti juga untuk tambahan dari komputer otonomi.
3: Kemarin di sama presiden kami menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMS. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar sekat kanal dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
4: Berapa alat
3: eskavator? Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
4: eskavator itu tidak yang terlalu besar,
3: tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
4: Jadi 5
3: tambah 2
4: siap. Tadi juga
3: makin banyak semakin
4: kontrol. Nah, itu cuma teknologi yang harus cek paling banyak.
3: Ya,
4: dan saya cek kalau paling banyak dibutuh, aku alihkan ke paling banyak.
3: Ya, ya, ya. Ya,
4: iya, mungkin OMC.
3: Ya.
4: Kemudian pesawat OMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus.
3: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap
2: Saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi ini Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla, dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Paolo Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit. Kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
3: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2020

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: ini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin. Diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terakhir minuman kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya.

gempa susulan, dan ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita, yakni bagaimana kondisi mental anak-anak. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa penanganan bencana alam di kawasan Nusa Tenggara Timur seringkali masih berfokus pada pemenuhan bantuan fisik dan logistik semata, padahal luka psikologis pada anak-anak ini membutuhkan perhatian yang sama pentingnya supaya tidak berdampak panjang pada tumbuh kembang mereka. Ini yang disampaikan dengan tegas oleh pakar psikologi sekaligus dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang, Mariana Ikun, RP.

maupun orang tua, diantaranya sikap mendadak pendiam atau menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian ketergantungan berlebihan pada orang tua, setelah itu gangguan tidur, sering bermimpi buruk hingga kembali ngompol, dan terakhir kehilangan minat untuk bermain serta berkurangnya konsentrasi belajar. Nah, Mariana juga mengingatkan agar anak yang bersikap tenang atau diam di lokasi pengungsian tidak langsung dianggap baik-baik saja, pendengar. Karena dalam pandangan akademis, pemulihan psikologis anak pasca bencana ini tidak harus selalu dimulai dengan tindakan medis atau terapi klinis yang berat. Pendekatan sederhana yang sifatnya mengembalikan rasa aman dan rutinitas harian anak jauh lebih efektif dilakukan sejak dini. Salah satu cara efektif yang disarankan adalah lewat kegiatan bermain terstruktur atau play terapi sederhana seperti menggambar, bernyanyi, atau bercerita bersama. Dan Mariana juga mendorong sinergi antara akademisi, relawan, dan pemerintah daerah untuk memasukkan program dukungan psikososial anak ke dalam prioritas tanggap darurat bencana. Karena pemulihan fisik serta psikologis harus berjalan beriringan guna menjamin masa depan anak-anak di daerah terdampak. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

merasa mengantuk pada siang hari, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, dan menurunnya produktivitas juga dapat menjadi tanda bahwa tubuh belum mendapatkan pemulihan yang cukup. Nah, pendengar, ketika kondisi ini terjadi, seseorang sebaiknya tidak terus memaksakan diri, tetapi memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat dan memulihkan tenaga.

jangka panjang, pola tidur yang tidak teratur dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup. Karena itu, menjaga waktu tidur yang cukup dan berkualitas merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan tubuh sekaligus pikiran. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin, bagi kita semua ya, selaku penyintas gempa bumi, jika merasakan hal-hal

kita tahu kondisi kita masih banyak gempa susulan, mau tidak mau kita juga harus mengumpulkan energi untuk bersiap menghadapi hari-hari berikutnya. Tapi insya Allah pendengar, dari beberapa sumber yang kami terima bahwa gempa ini semakin meluruh ya, dan kita doakan bersama bahwa tidak lama lagi kita bisa berkegiatan seperti normal kembali. Dan tentu saja informasi yang saya bacakan tadi bisa Anda

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau

Facebook video yang diklaim menampilkan detik-detik air laut surut dan bunyi sirene yang menandakan tsunami bakal terjadi di Nusa Tenggara Timur beredar di media sosial pada pertengahan Agustus 2026. Nah, video ini muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Dilan

0: Twitter pada 26 Juni 2026. Hal ini menunjukkan bahwa video sudah beredar sebelum insiden gempa dan peringatan dini tsunami terjadi di Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Jangan, bagi kita ya yang berada di daratan Flores khususnya, jangan mudah terprovokasi oleh video-video hoax yang beredar tentang tsunami, tentang megatrust, tentang apapun yang dapat menambah beban pikiran kita, karena kita masih berada dalam kondisi di mana gempa bumi susulan ini masih terus terjadi. Jadi kami mohon, segarkan pikiran kita, jauhkan pikiran kita dari hal-hal apapun yang sekiranya dapat menambah beban dan pengaruhi kesehatan kita, dan tetap pantau media-media resmi seperti RRI dan juga BMKG, BPBD, dan apapun yang terus memberikan informasi terkait dengan bencana gempa bumi ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Info Florata. Tradisi berburu ikan paus di Lamalera, Lembata. Masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata memiliki tradisi unik yakni berburu ikan paus yang dalam bahasa setempat disebut leva. Ikan paus yang dalam bahasa lokal disebut baleo ini diburu menggunakan cara tradisional. Untuk menangkap paus menggunakan perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut puledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu puluda

0: setiap bulan Mei sampai dengan Oktober tiap tahunnya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kematian mungkin bagi sebagian orang adalah akhir, tapi di Lembata sendiri, kematian justru menjadi awal dari sebuah perjalanan pulang. Nah, ia tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa sunyi, melainkan diikat oleh ritual, relasi, dan makna yang telah diwariskan lintas generasi. Ada sistem nilai yang bekerja, ada tatanan sosial yang bergerak, dan ada keyakinan yang dijaga dengan penuh kesadaran. Lalu, apa sebenarnya yang dirawat atau yang sedang dirawat melalui ritual kematian di Lembata? Apakah sekedar tradisi atau sebuah cara masyarakat memahami hidup itu sendiri? Saya Rian Hidayat, juga rekan saya Aventino Fernandez akan mengajak Anda untuk membahasnya dalam program Bincang Budaya siang ini bersama budayawan Lembata, Bapak Linus Beseng. Selamat siang, Bapak.
5: Selamat siang.
4: Baik, Bapak apa kabar?
5: Sehat, Bapak. Sehat, Ama.
4: Sehat. Amin. Bapak, dalam tradisi Lembata sendiri, kematian ini tidak pernah berdiri sebagai peristiwa pribadi, Bapak. Nah, dari kacamata budaya, sebenarnya apa yang sedang diatur ulang melalui ritual Hebonebo Merunilun ini, Bapak?
5: Iya, jadi kematian bagi orang-orang kita di Lamaholot, khususnya di Lembata ini, bukan hanya sekedar kita orang mati, kita kubur, dengan cara kita yang sesuka kita punya, tapi ritus ini masih dipertahankan dari warisan nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sampai saat ini. Jadi pada saat orang itu meninggal, baik yang anak kecil, orang remaja, orang dewasa, dan bahkan orang tua, itu kita pada saat mereka meninggal itu kita harus upacarakan dia sesuai dengan kebiasaan yang ada selalu yang kita lakukan di sini, di kampung-kampung kita di sini. Okay. Jadi yang pertama-tama yang terlibat di dalam pihak-pihak yang terlibat di dalam upacara Habonebo Ohonggapo atau Merundinglun ini, yang pertama itu suku Nukin Bale Noroken. Suku Nukin Bale Noroken itu keluarga orang yang meninggal. Okay. Suku itu. Kemudian yang kedua, Ina Ama Opulake Kayo Pukan Waimatan. Itu adalah om daripada orang yang meninggal itu. Kalau bagi pria, Ina Ama Opulake Kayo Pukan Waimatan hanya saja, hanya itu saja, Opulake saja yang mamanya punya saudara laki-laki. Kemudian yang perempuan, Kayo Pukan Waimatan, ada dia punya saudara laki-laki dan dia punya mama punya saudara, mama saudara, dan dia punya Opulake. Jadi ada Opulakenya, ada dengan dia punya ama binenya. Okay. Kemudian ina bine opo wae, ana bayi, ana opo. Jadi yang terlibat yang berikut itu lho, macam kita punya saudara perempuan, keluarga, kerabat yang lain-lain juga, ana bayi, oplake, dan yang lain-lain. Kemudian yang lain itu sanak saudara.
4: Oke. Okay. Bapak, dua, kalau dua kita masuk lebih dalam, ritual Habonebo ini bukan hanya tentang mengatur arwah, tetapi juga tentang sikap manusia terhadap kehilangan, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan nilai apa yang sebenarnya ingin diajarkan melalui ritual ini, Bapak?
5: Ya, jadi nilai yang diajarkan itu tentu di situ pada saat orang meninggal ini, yang paling kita menunjukkan kepada orang-orang nilainya bahwa yang pertama-tama itu orang yang meninggal itu siapa yang lahirkan orang ini, yang lahirkan asal mamanya itu dari mana. Itu nilainya bahwa kita menghormati kita punya inama oplake yang pertama-tama itu. Hormati mereka dalam bukan menghormati mereka apa, tapi dengan kehadiran mereka tunjuk jalan. Nuru noning laran, nuru ewa noning laran, noning laran nuru ewa, itu untuk supaya dia perjalanan orang yang meninggal ini sampai di laukodana kewoko tulini toheri neda. Itu. Jadi ina ama oplake, nilai yang itu bahwa kita menghormati kita punya oplake. Yang kedua bahwa nilai yang diambil dari hebon nebo ini, pemahaman orang-orang di kampung kami ini selama ini mengatakan bahwa tanpa ada hebon nebo, karena pada saat orang hebon nebo itu semua murun, semua di tidak boleh orang mandi segala macam, yang di dalam rumah itu yang kandung itu tidak mandi segala macam, itu untuk mewakili orang yang meninggal ini. Sehingga pada saat 4 hari setelah dikuburkan itu, itu harus ada mandi, dia mandi, dia kasih rambutnya ini basah-basah, kemudian dia bisa makan minum, bisa makan minum dengan bisa ada daging, bisa ada ikan-ikan besar. Tapi selama orang mati itu belum pada 4 hari itu, dia tidak makan minum. Jadi kita mau nilainya itu bahwa orang yang mati ini harus dilakukan nebo-nebo oleh ina ama opulake supaya dia bisa jalan menuju. Nilainya itu bahwa dia bisa sampai di, kalau orang Katolik, orang Islam bilang surga, di sinilah laukoda kena pokok. Dia bisa jalan lurus tanpa dia jatuh atau tanpa dia tersesat. Itu maksudnya.
4: Oke, Bapak, ini satu poin menarik tadi Bapak sebutkan, kita simpulkan saja dengan kata pantangan nih. Nah, apakah ini semata simbol atau memang ada makna yang lebih dalam tentang relasi manusia dengan kematian dari pantangan-pantangan ini, tadi Bapak?
5: Iya. Pantangan-pantangan tadi maksudnya begini, pendengar yang budiman, orang yang meninggal ini, orang yang meninggal ini karena kita bilang orang meninggal bahwa dia itu tidak makan minum, dia pokoknya dia tidak bisa lagi apa-apa, dia kan sudah menjadi orang mati ini, sudah menjadi orang mati, sudah terkaku dan dia sudah dikubur seperti itu. Tetapi yang hidup ini mewakili dia punya arwah, dia punya arwah itu ada yang di dalam rumah itu ada satu anak laki-laki. Dia biar perempuan juga anak laki-laki, biar dia laki-laki juga anak laki-laki, satu mewakili, mewakili yang mati ini, mewakili yang mati ini, karena ada pantangan tidak boleh makan minum tadi itu, bahwa dia selama belum terjadi yang hebo-nebo oleh opulake, oleh ina ama atau oleh opulake, maka dia itu tidak bisa makan daging-daging atau makan makanan besar, dia makan minum jangan titi saja, minum air seadanya saja, sampai dengan 4 hari dulu baru itu. Jadi dia berpuasa itu dalam arti bahwa dia mewakili yang tadi itu belum masuk kampung, dalam dia masih di luar kampung dalam tempo 4 hari itu. Jadi pada saat nebo-nebo merunilu dia kasih mandi basah rambutnya segala macam, sekaligus dia makan minum itu berarti mewakili orang mati itu sehingga dia bisa masuk ke dalam kampung yang direstui oleh opulake yang datang itu.
4: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara sisi lain, ini kehadiran ina ama menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa kita baca dari kuatnya perentaman dalam konteks kematian di Lembata sendiri, Bapak?
5: Iya. Jadi di sini opulake itu kenapa disebut dengan ina ama opulake kayo puken wai matan? Kayo puken wai matan itu air mata. Ya, sudah mata air dengan pokok kayu. Orang yang meninggal ini dari mana asalnya sebenarnya? Dari punya mama itu dari mana sebenarnya, dari sana, dari mana ini? Oh, dari suku, bukan dari suku Lama Tokan, tapi dia punya opulake dari suku yang hebat. Kami punya di sini dia punya suku bukan Ladupura, tapi dia sukunya Sebeleku, kayak seperti itu. Oh, mamanya asal dari sini. Jadi kayu puken di sana, pokok kayu di sana, air mata di mana? Air mata yang minta dalam tanda petik bahwa tetes darah yang dari sana itulah yang menghasilkan anak yang mati ini. Orang yang mati ini dia bertetes darah dari sana. Sehingga menjadi kayu bukan bayi matan tadi itu besar sekali peranannya dia. Jadi pada saat dia mati, dia, orang mati itu kita panggil dia datang. Sebelum dia datang kita belum lakukan penguburan apapun. Sembahyang gereja pun, Katolik punya, Islam punya juga belum. Jadi datang itu, kalau kami di Lembata ini dibawa itu benang asli yang di apa ini, tue dari kapak lolon yang asli. Kapelolon yang asli itu tue, jadi benang yang asli itu namanya buah. Wigel burakan itu, dan buah itu datang diikat di dia punya kepala ini. Okay. Maksudnya wigel ini, kapas ini untuk penunjuk jalan. Penunjuk jalan karena dari wigel itulah bikin benang panjang. Buah, itu namanya kampung punya namanya Buah. Benang panjang itu untuk dia jalan di ikut di benang itu menuju ke kampung Kuda Kebokot atau di surga. Kuda Kebokot itu. Jadi itu kalau tidak ada itu maka dia beban hidupnya dia tetap merana di luar menurut pemahaman kami di kampung ini bahwa dia masih ada di luar pagar tidak bisa masuk kampung ini. Karena dia punya nana atau paman kayu bukan dari matan belum datang ke situ untuk tunjuk jalan. Jadi peran itu menjadi sangat penting.
4: Oke, berarti peran Ina'ama Upulake ini bukan hanya sekedar menjaga tatanan, maksud kami Bapak, tapi dia justru menjadi representasi nilai tertentu dalam masyarakat Lembata terkait dengan
5: Iya, pendengar yang berdengarnya.
4: Oke. Nah, Bapak, dalam pengalaman Bapak sebagai seorang budayawan, apakah masyarakat masih memahami hubungan antara dua dimensi inikah terkait dengan ritual spiritual atau maksud kami ritual spiritual dan struktur sosial sebagai satu kesatuan utuh, Bapak?
5: Ya. Jadi orang-orang kita yang hidup ini, Bapak baik laki-laki maupun perempuan itu dia sangat menjaga itu dia punya Upulake itu. Hubungan Upulake. Upulake itu. Terus yang karena begini, pada saat dia meninggal itu semua orang di kampung kami ini, semua orang di sini dia berharap dia baik-baik dengan Upulake agar supaya pada saat dia meninggal itu Upulake bisa datang tunjuk jalan. Ada tunjuk jalan sehingga dalam hidup dia belum menuju kematian dia harus membina hubungan baik dengan Upulake sehingga di dalam dia sudah meninggal ini kita yang hidup anak atau cucu atau saudara kita yang itu urus bagaimana caranya supaya Upulake harus datang. Jadi yang sudah meninggal juga dia yang memang selama hidupnya dia harus menjaga itu. Menjaga jangan sampai dia berkelahi atau dia selisih paham dengan Upulakenya karena takut kami di sini sangat takut bahwa kalau pada saat meninggal dia harus tunjuk jalan dengan buah atau benang tadi itu agar kita jalan lurus. Jadi hubungan dengan yang sekedar bukan yang orang mati kita kubur dia habis pergi tidak. Tetapi hubungan orang mati itu kerja atur dia punya ritual sampai dengan terakhir agar dia itu betul-betul masuk di dalam kampung di Kuda Nakabokot, Mitorineda, Lebemurkan Tanah Wanan, ataukah di Laut Takatawanekun atau Nutan Gerewanan. Seperti itu.
4: Oke. Nah Bapak, ada momen di mana ritual ini terasa sangat sakral, tapi di sisi lain juga sangat sosial nih Bapak. Nah bagaimana kemudian budaya Lembata menjaga keseimbangan antara dua hal ini Bapak?
5: Ya, antara sosial dan itu karena begini pendengar yang budiman memang kalau Upulake itu berarti kita harus menghargai bukan untuk mereka sudah datang dulu nenek moyang itu hanya 3 kambing saja 2 atau 3 kambing sekarang ini memang kalau Upulake yang datang sudah kubur dan habun nebo merunilun kepada dia punya anak opo atau dia punya opo wayang meninggal maka kita ini harus siap kami ini paling kurang 5 paling kurang atau bisa 7 bisa 8 bisa ganjil Bapak 3, 7, 5, 7, 9, 11 mungkin paling banyak sudah 11 itu. Nah itu sehingga ya kalau kita bilang kalau kita tidak mampu kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa harus tunaikan seperti itu karena memang untuk pelaki datang yang sekarang ini paling kurang 5 kambing harus kasih mereka karena mereka bawa ke sana ada yang hidup 2 itu lain dipotong untuk dibagi kepada dia punya sanak saudara suku-suku semua bagi untuk mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Namanya uang tahaken dengan uang moripen itu. Moripen itu tidak boleh dibunuh. Itu untuk urusan adat. Jadi memang di sosial ini kita juga harus mampu untuk bisa memberikan Upulake seperti itu. Mereka tidak menuntut tetapi kewajiban kita harus memberikan itu wajib. Harus memberikan kepada mereka supaya apa yang mereka lakukan itu betul-betul bagi kita punya arwah orang-orang kekasih kita yang meninggal itu dia betul-betul tenang di alam Kebokot sana atau di Mitorineda sana. Jadi memang ada sesuatu yang dikatakan bahwa kita ini susah-susah ini bagaimana ini. Tetapi bagaimana caranya? Tapi puji Tuhan sampai hari ini orang-orang di kampung kami masih tetap dengan itu. Kalau memang dia tidak bisa sampai dengan 7, dia usahakan sampai 5 ekor untuk dikasih dia punya pelatih. Seperti itu.
4: Oke. Bapak, kalau kita boleh jujur melihat tantangan di hari ini atau situasi di hari ini, apakah makna-makna dalam ritual kematian itu masih dihidupi atau mulai bergeser menjadi sekedar praktik yang ya bisa dibilang hanya diwariskan begitu, Bapak?
5: Ya. Sekarang ini begini, pendengar yang budiman. Di Lembata ini nenek moyang itu sudah bilang nenek moyang itu dari dulu itu sudah bilang pada saat meninggal itu pada saat meninggal itu dia bilang titik-titik nepi koda take kita ini tidak ada bicara apa-apa karena kita masih menangis periuk di sana juga pakai hobe tertutup api ditunggu juga mati jadi kita tidak makan apa-apa Tetapi kadang-kadang di Adonara, di Lamorot yang lain seperti di Solor, barangkali dengan di Adonara mungkin tidak. Di Lembata juga sebagian tidak, tapi masih ada sebagian yang harus potong hewan pada saat meninggal. Oh. Itu yang sosial tadi yang memang agak berat itu. Tetapi tentu sampai dengan saat ini pada saat habon-habon segala macam ini, semua orang akan menjadi kurang kalau memang habon-habon tidak dilakukan. Sehingga dahulu kala itu tidak makan makan minum pada saat meninggal, sekarang makan minum lagi, itu yang membuat masyarakat jadi susah. Jadi sekarang kami sebagai budayawan ini, kami sudah beri tantangan kepada yang toko-toko pemangku-pemangku adat itu, bilang pada saat meninggal tidak perlu kita makan, tapi nanti kalau nobo-nobo merunilun itu, karena itu memang kita berpantang selama 4 hari, maka kita makan minum pada saat itu. Nenek moyang sudah bilang begitu. Tetapi kadang-kadang ini jubir-jubir ini membuat semua di kampung ini menjadi pemborosan terjadi. Tetapi tentu dengan adanya begini, walaupun perkembangan teknologi begini maju, tetapi di kampung kami masih tetap dipertahankan habon-habon merunilun atau ohong gapu ini, Pak.
4: Oke, Bapak, selain penghormatan terakhir, apakah ritual kematian habon-habo ini juga berfungsi sebagai cara masyarakat menjaga hubungan dengan leluhur yang telah mendahului, Bapak?
5: Iya, jadi dengan adanya habon-habo, kalau macam orang tidak habon-habo, sanksi kepada orang yang tidak habon-habo itu selalu saja mendapat bala dalam rumah tangga mereka, dalam suku mereka. Nanti mereka itu rezeki juga jauh segala macam. Karena memang kenapa? Oh, dia punya nenek dulu atau dia punya bapak dulu tidak habon-habo. Oh, pulaki tidak datang pada saat dia meninggal. Habon-habo juga tidak ada. Tetapi tentu yang zaman sekarang ini yang terjadi antara semua yang kita lakukan di kampung ini tetap terjaga dengan baik, sehingga semua anak-anak cucu yang ada di sini tetap memperhatikan itu menjadi salah satu ritual yang tetap dijalankan sampai ini.
4: Oke, Bapak, kalau dalam praktik sendiri kita tentunya sepakat bahwa simbol-simbol dalam ritual seringkali tidak dijelaskan secara eksplisit, Bapak. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga pemahaman lintas generasi?
5: Iya, memang seperti itu. Di lintas generasi kadang-kadang anak muda tidak berpikir ke arah situ, tetapi dengan keterlibatan mereka yang dibawa, jadi kalau pada saat orang mati juga begitu banyak anak muda di bawah datang ikut dalam rombongan-rombongan itu, dan orang-orang suku juga siapkan juga semua anak muda. Jadi tetap juga semua terlibat, sehingga orang tua yang sekarang sudah tua, generasi yang baru juga tetap ikut, sehingga mereka juga tetap mengikuti acara habon-habo, dan akhirnya menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi kewajiban kita yang kita perlu jalankan sampai saat ini. Anak muda yang hedonis pasti berpikir bahwa ah, ini mungkin pemborosan dan segala macam. Tetapi kita anak-anak muda yang lain di sini, kita sudah selalu melibatkan mereka di dalam kegiatan habon-habo atau kepada saat orang mati ini, sehingga mereka tetap mempunyai pemahaman untuk mereka lestarikan terus di masa-masa yang akan datang.
4: Oke, Bapak, mungkin sebagai budayawan, bagaimana Bapak bisa membedakan antara ritual yang masih hidup secara makna dengan ritual yang hanya bertahan secara bentuk, Bapak?
5: Iya, jadi secara makna hampir semua di kita di Lemaholot, di Lembata, khususnya di kita di kampung-kampung kami ini, memang hampir semua bukan hanya sebagai bentuk saja, tetapi masih bersyarat makna, karena semua orang khusus kepada ritual habon-habo ohong gapu merunilun ini adalah suatu hal yang wajib kita laksanakan, sehingga bukan hanya sekedar bentuk, tetapi dia tetap menjadi syarat makna untuk dipahami oleh generasi-generasi yang sekarang ini dan juga mungkin yang akan datang. Yang perlu kita perhatikan adalah supaya pemborosan-pemborosan pada saat itu kita kurangi, agar supaya tidak membebani keluarga yang meninggal. Karena kalau keluarga meninggal yang tidak mampu, pasti mereka selamat. Tetapi tentu bukan hanya menjadi ini tetap menjadi simbol atau makna yang dalam bagi orang-orang kampung kami, ketimbang hanya sekedar bentuk. Kalau sekedar bentuk-bentuk saja, hampir tidak ada yang kita temukan di sini. Tetapi semua ini bersyarat makna semua.
4: Oke, baik Bapak, mungkin nanti kita bisa dilanjutkan dialog kita, Bapak. Kita jeda satu buah lagu dulu, Bapak, untuk menemani ruang dengar pendengar kita, boleh Bapak?
5: Iya, dengan senang hati, pendengar yang beriman.
4: Baik, tapi kami mohon jangan matikan teleponnya, Bapak, karena sesaat nanti setelah lagu diputarkan kita akan lanjut dialog, Bapak.
5: Dengan senang hati.
4: Baik, terima kasih Bapak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang Budaya, dan kita masih bersama Bapak Linus Beseng selaku budayawan Lembata membahas tentang ritual Hebonebo. Bapak masih bersama kami, Pak?
1: Sangat, ya.
0: Baik, Bapak. Bapak, di tengah perubahan sosial hari ini, apakah struktur seperti Ina'ama tadi masih memiliki otoritas yang sama kuatnya seperti dahulu kah?
1: Ya, sebelum saya jawab itu, saya sampaikan dulu. Spirit orang Lamaholot dan khusus di kampung kami ini adalah bagaimana hubungan kita dengan kodak-kodak tadi, orang sudah meninggal itu. Itu adalah bahwa selalu kita mengandalkan kekuatan di kampung kami ini. Yang pertama adalah Lera Bulan Tanah Ekan, sang pencipta. Lera Bulan Tanah Ekan. Kemudian itu Lebo Tanah Rian Wetan, kampung halaman. Lebo Tanah Rian Wetan itu kampung halaman. Nuba Nara Kokobale, itu prasasti kasih kuat kampung, gadi kampung. Kemudian suku Ekan Umalango, suku. Kemudian yang berikut adalah Ama Opo Kuda Kewokot Nolong Meringin Tanah Lolong Tanah Lango. Ama Opo Kuda Kewokot Tanah Lolong Tanah Lango. Ini kita masih mengandalkan mereka pada saat mereka sudah meninggal. Kita masih berharap kepada mereka untuk memberikan restu semua kegiatan-kegiatan kita di atas bumi ini. Jadi itulah itulah kita punya spirit orang di sini, sehingga tadi ada pertanyaan mengatakan bahwa apakah masih ada hubungan dengan kematian? Yang mati adalah namanya Ama Opo Kuda Kewokot Nolong Meringin Tanah Lolong Tanah Lango. Jadi mereka datang, mereka kita masih mengharapkan kekuatan kepada kami. Terus pertanyaan yang tadi coba di
0: terkait dengan Ina'ama, Bapak. Apakah struktur seperti Ina'ama ini masih punya otoritas yang sama kuat seperti dahulu, Bapak?
1: Dari dahulu sampai sekarang sama kuatnya. Karena mungkin dalam anak-anak muda sekarang ini sering juga melawan dengan Opulake, Ina'ama sering melawan. Tetapi sampai sebatas itu saja. Jangan kau sampai melawan. Dianggap mereka ini sebagai tuan Allah yang hidup adalah orang yang melahirkan kita, dan kita punya opulake. Bagi anggapan kampung sini, yang melahirkan kami ini adalah tuan Allah. Kemudian Inam Amam yang melahirkan engkau, bapa mama melahirkan engkau, dan kamu punya Ina'ama atau opulake, itu juga sebagai tuan Allah yang hidup di atas bumi ini. Sehingga dari dulu sampai sekarang tetap ada dan masih dilakukan ketewarisan, dan kita punya pemahaman sampai dengan hari ini masih ada di dalam hati kami masing-masing.
0: Oke, Bapak, katakanlah peran Ina'ama tadi mulai bergeser. Katakanlah kita berada dalam situasi seperti itu. Apa dampaknya terhadap cara masyarakat memaknai kematian itu sendiri, Bapak?
1: Ya, jadi kalau sekarang dengan perkembangan agama, baik Nasrani maupun Islam segala macam, nah silakan saja. Ya. Tetapi bagi kampung kami di sini ini, kalau kita tidak harmonis dengan kita punya belake, satu yang opulake jaga kita. Yang pertama yang jaga kita adalah pada saat kita meninggal. Pada saat kita meninggal, kalau kita berani kita melawan dengan mereka atau salah hati dengan mereka segala macam, mereka jaga kita di situ. Kemudian pada saat mungkin anak kita akan menikah dan sebagainya, itu opulake kayak pukul mati-matian juga ada peran-peran di situ. Tapi khusus orang mati ini kita paling takut, karena opulake walaupun dalam situasi perkembangan teknologi yang sangat maju ini, anak muda sekarang dengan ilmu pengetahuan sudah maju, tetapi di kampung-kampung kami, rumah adat kami masih pelihara dengan baik, setiap suku punya hubungan diatur dengan baik segala macam, sehingga itu masih kita jaga sampai dengan hari ini.
0: Oke, nah Bapak, kembali tadi ke dialog kita di awal-awal, kita sepakat bahwa ritual seperti Hebonebo ini syarat dengan nilai pengorbanan dan kedalaman makna, Bapak. Nah, bagaimana kemudian kita memastikan nilai itu tetap sampai ke generasi muda yang hidup di era yang ya bisa dibilang era serba cepat lah sekarang, Bapak?
1: Ya, ya itu kalau kita ikut tataran nenek moyang, karena kita punya adat di Lamaholot ini secara keseluruhan ini tidak ada tutur yang ditulis, ada tersirat. Tersurat tidak ada. Jadi semua ini tutur saja. Tetapi tentu semua yang diwariskan sama nenek moyang tetap kita jaga, walaupun sekarang ini orang bilang perkembangan zaman sudah berlalu. Dan sekarang yang tugas budayawan dan tugas jubir-jubir di kampung-kampung ini, kita mau supaya jangan sampai ada pemborosan yang lebih. Biasa di situ gengsi. Karena bilang begini, dia punya kambing banyak, jadi dia kasih opulakenya sampai Ina'amanya sampai dengan 11 kambing. Itu tidak perlu. Itu yang perlu kita tekan. Ya kalau batas 5 ya 5, 3 ya 3. Itu yang kita harus lakukan agar supaya semua orang jangan sampai terbebani begitu berat. Jadi kadang-kadang gengsi saja yang kita pasang, oh dia dia sedang di bawah itu pakai tali, catatan itu perlu dibakar, kami besar dan kami banyak, dia merasa terpuji. Nah, itu yang perlu kita kikis agar supaya ritual tetap kita jaga, tetapi pengorbanan yang banyak kita ikut nenek moyang punya dulu itu 3 atau 5 kambing yang harus kita ada kau pelatih.
0: Oke, nah Bapak, hari ini kan seperti yang kita lihat lah, banyak ritual mulai terdokumentasi dan bahkan dipublikasikan Bapak. Nah dalam pandangan budaya, apakah ini bentuk pelestarian atau justru berpotensi mengikis kesakralan dari ritual itu sendiri?
1: Sekarang semua ritual itu kan tidak bisa didramakan atau kita orang datang, kami mau lihat ini ritual Habonebo, jadi tolong dilakukan ritual Habonebo. Tidak. Ritual Habonebo itu ada ratusnya orang mati dulu berarti buat, tidak mungkin kita buat yang itu. Jadi tetap kita anggap ini sakral, walaupun orang mau foto pada saat Habonebo, pada saat itu saja. Kecuali sekarang banyak media massa yang bisa itu, tapi ya, tidak mungkin kita sembarang kita lakukan. Upacara-upacara itu ada waktunya. Ada orang mati dulu berarti kita buat. Dan juga upacara-upacara lain itu tidak bisa didramakan pada tatanan atau pada dia butuhkan turis ini butuhkan, jadi coba kau buat ritual Habonebo, tidak mungkin kita lakukan itu, pendengar yang budiman. Memang pada satu ada orang mati dulu baru itu, kalau datang turis di kampung tidak ada, dia mau lihat upacara Habonebo jadi suruh coba buat Habonebo, bisa tidak bisa, siapa yang meninggal itu kau buat Habonebo, tidak bisa. Sehingga biar begitu banyak media massa segala macam, tapi ritual ini tetap ada waktunya baru kita buat sehingga tetap dianggap sebagai sakral adanya.
0: Oke, nah menurut Bapak sendiri, apakah ritual kematian seperti Habonebo ini perlukah untuk ditafsir ulang agar tetap relevan atau justru harus dijaga dalam bentuk aslinya Bapak?
1: Ya, kita harus itu sepakat, kita harus jaga dalam bentuk aslinya. Oke. Kita sekarang sudah banyak bergeser dengan potong hewan banyak, pada saat mati juga potong, itu yang betul-betul kikis. Yang potong hewan adalah pada saat Habonebo atau Merunilo atau Ohanggapu itu. Jangan dipotong hewan pada saat meninggal. Sehingga kita kikis yang itu, yang tidak perlu yang kita lakukan, jangan kita lakukan. Yang kita lakukan padahal nurularan datang itu, pada saat itu minum tuak, makan jangun citi dan kita kembali. Daripada sekarang kita mulai dengan pemborosan-pemborosan itu. Jadi yang tidak baik kita harus kikis daripada itu.
0: Oke, Bapak, kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, apakah ritual kematian ini juga berfungsi sebagai ruang rekonsiliasi sosial di masyarakat Lembata sendiri?
1: Iya, benar-benar sekali. Benar sekali pendengar yang budiman. Karena ini semua orang itu penasaran untuk melihat pergi Habonebo itu seperti apa acaranya itu di sana itu. Okay. Ada keramas rambut lagi, ada mandi segala macam, jadi itu menjadi penasaran anak muda sekarang untuk melihat seperti apa itu.
0: Oke. Okay. Nah, di sisi lain Bapak, kondisi ekonomi masyarakat kan juga terus berubah. Nah, apakah ada risiko bahwa ritual kematian justru menjadi beban sosial bagi keluarga yang ditinggalkan, Bapak?
1: Ya, sebenarnya itulah menjadi beban. Itulah yang menjadi beban, sehingga yang saya katakan tadi, pendengar saya katakan tadi, itu bahwa kita ikut saya nenek moyang punya dulu yang sangat sederhana itu. Jangan kita lakukan sesuatu yang terlalu boros, terjadinya pemborosan sehingga dibeban kepada orang-orang yang orang keluarga yang meninggal itu. Ya sekarang ini biasa juru bicara, jubir-jubir di kampung itu mau supaya buat acara yang lebih-lebih supaya mereka membanggakan diri, itu yang sekarang kami anak-anak muda di kampung kami harus tantang itu agar supaya kita ikut ritualnya pemborosan yang membuat keluarga yang meninggal itu akhirnya dia sangat susah dan tunggu kirim dari Malaysia dulu, datang baru dia bayar dia punya utang atau segala macam seperti itu. Atau dia cari uang untuk bayar utangnya. Kita harus mengikis mereka pada saat mati dan pada saat Habonebo itu diserahkan seperti nenek moyang punya dulu. Okay. Seperti itu, Pak.
0: Nah, Bapak, pendengar yang budiman. Kalau pemahaman terhadap makna ritual ini dikatakan melemah begitu, Pak, apa konsekuensi paling besar yang akan dirasakan oleh masyarakat Lembata sendiri?
1: Kalau dibilang lemah, ya sekarang ini malah bukan lemah yang kita alami di masyarakat. Okay. Pemahaman itu ritual Habonebo ini. Karena semua orang juga tidak mau kalau dia meninggal tidak datang dia punya inaame itu opelake, tidak datang. Jadi mengharap bahwa saya meninggal harus datang. Sehingga semangat ini sepertinya tidak melemah. Okay. Hanya yang saya kembalikan, tekankan lagi bahwa kita berjuang agar supaya jangan sampai terjadi pemborosan sana sini pada saat kematian, sehingga ritual itu akan menjadi beban berat-berat bagi orang yang meninggal dan akhirnya dibilang kita tidak usah laksanakan lagi juga baik itu bagaimana ini. Tapi ternyata itu tidak terkikis. berat apapun tetap mereka pikul dan mereka harus laksanakan itu, karena pemahaman kalau tidak jadi hebo-nebo maka arwah atau jiwa orang itu tidak masuk di kampung Kodakar Wokot atau Nitoharineda, tidak sampai di sana.
0: Oke, Bapak, dalam posisi sebagai budayawan nih, apa langkah paling mendesak yang harus dilakukan hari ini mungkin untuk menjaga agar ritual tetap menjadi sistem nilai bukan sekedar simbol, Bapak?
1: Ya, kita tetap yang dikeluhkan masyarakat sekarang, masyarakat adat sekarang ini kan terjadinya pemborosan-pemborosan itu, sehingga kita sebagai budayawan kita akan menyampaikan kepada mereka, karena nenek moyang dulu juga pada saat meninggal itu dia tidak makan minum, sekarang mereka makan minum, itu yang membuat kesalahan besar terhadap itu, sehingga kita menyampaikan kepada mereka agar supaya ini jangan menjadi beban berat pada saat jenazah itu masih ada di rumah dan belum antar ke liang lahat, tetap tidak ada pembunuh apa makan minum sederhana, minum tuak, terus kita pulang masing-masing ke rumah, kita makan ke rumah masing-masing, nanti baru pada saat habon-nebo itu baru makan, karena sesuai dengan sanksi atau sesuai dengan puasa yang telah dilakukan itu. Sehingga sebagai budayawan tentu kami akan berjuang keras di dalam kampung ini, di Lembata ini khususnya, agar supaya melestarikan habon-nebo merunulian tetap kita lestarikan karena itu kebutuhan kita, tetapi kita mengurangi pemborosan-pemborosan sana sini yang bukan menjadi makna ritual dan menjadi simbol, hanya sekedar simbol untuk gengsi-gengsi saya itu tidak, tapi ini menjadi kita cari dia punya makna yang sangat hakiki adalah arwah itu bisa masuk ke dalam kampung halaman di sana atau Kodanak Bokot.
0: Oke, Bapak, mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog, jika kita melihat ke depan, bagaimana Bapak membayangkan wajah ritual kematian di Lembata, Pak? Apakah tetap menjadi ruang makna, bertransformasi, atau perlahan berubah menjadi jejak budaya semata, Bapak? Silakan.
1: Ya, jadi sekarang ini kita tetap berjuang keras sebagai budayawan agar supaya semua ritual ini, karena ritual kami di kampung ini sejak anak lahir, lahir itu namanya Ohong Laudahin itu, sampai dia dewasa, perempuan dewasa, laki-laki dewasa, nikah kawin, sampai kepada dia mati. Itu ada upacaranya, sampai terakhir mati itu terakhir. Terakhir. Jadi tetap upacara-upacara itu kita tetap berjuang supaya tetap ada. Yang perlu kita hindari adalah hal-hal yang buat gengsi sehingga membuat kita menjadi banyak yang akhirnya sangat sengsara karena terjadi ritual-ritual habon-nebo itu, karena susah, karena banyak pengeluaran-pengeluaran mereka. Yang sekarang kita tekan adalah bahwa pengeluaran yang sedikit sesuai dengan ritual-ritual saja agar supaya ritual atau ritus habon-nebo ini tetap kita lestarikan terus-menerus.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih Pak Linus sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal terkait dengan ritual kematian di Lembata, Bapak. Sukses terus untuk pergerakan budaya yang ada di Lembata, Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Bapak.
1: Ya, selamat siang pendengar yang budiman, penyiar di studio, selamat siang, salam sukacita selalu, Tuhan Allah memberkati kita semua.
0: Amin, selamat siang Bapak, Tuhan memberkati Bapak.
1: Ya,
0: ya. Nah, baik, pendengar, dari perbincangan kita siang hari ini kita bisa memahami bahwa pada akhirnya kematian dalam budaya Lembata bukan hanya tentang kepergian, tetapi tentang bagaimana manusia tetap terhubung dengan sesamanya, dengan leluhurnya, dan dengan nilai-nilai yang ia warisi. Ritual atau ritus bukan sekedar prosesi, tetapi cara sebuah masyarakat memastikan bahwa makna ini tidak ikut hilang bersama waktu. Dan mungkin di situ kita belajar bahwa menghormati kematian sejatinya adalah cara paling dalam untuk memahami kehidupan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

2026 dengan Sari Berita. Terdampak gempa, wisata religi Patung Bunda Maria Semesta Alam Volovio ditutup.

0: keluarga di Kabupaten ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, terdampak gempa, wisata religi patung Bunda Maria semesta alam Wolowio ditutup. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi karena aktivitas gempa susulan masih terjadi meskipun intensitasnya mulai menurun. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Spot wisata religi patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam Wolowio di Desa Bewali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada untuk sementara ditutup setelah terdampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Penutupan dilakukan menyusul munculnya sejumlah retakan pada tanah dan kerusakan di kawasan wisata yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pengunjung. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi karena aktivitas gempa susulan masih terjadi meskipun intensitasnya mulai menurun. Selama ini kawasan patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam menjadi salah satu tempat wisata religi yang banyak dikunjungi masyarakat untuk berdoa sekaligus menikmati panorama alam. Namun kondisi pasca gempa membuat pengelola memilih mengutamakan keselamatan para peziarah. Pengunjung untuk sementara tidak diperbolehkan memasuki kawasan wisata hingga kondisi lokasi benar-benar dinyatakan aman. Pengelola wisata patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam Mikael Milo mengatakan kerusakan yang terjadi cukup berat sehingga membutuhkan biaya besar untuk proses perbaikan. Menurutnya kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah maupun para donatur agar kawasan wisata religi tersebut dapat segera dipulihkan. Perbaikan dinilai penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang nantinya kembali berkunjung dan berdoa di lokasi tersebut.
2: Kalau dari kami sebagai pengelola, kami mengharapkan bantuan yang pertama mungkin dari Pemda, terus kedua dari umat paroki Santo Longinus untuk bagaimana melihat dengan situasi Mama Bunda ini yang sudah terancam sekali. Sementara masih dibuka, tetapi untuk tarifnya kita tidak minta. Mungkin jika para umat untuk datang berdoa, silakan berdoa, mungkin bisa dimasukkan dalam kolektif ya, untuk sebagai untuk modal kita untuk pembangunan.
1: Mikael berharap bantuan dari berbagai pihak dapat segera diberikan sehingga proses pemulihan kawasan wisata dapat dilakukan secara bertahap. Ia menegaskan penutupan sementara bukan berarti aktivitas wisata religi dihentikan selamanya, melainkan sebagai langkah untuk mencegah risiko yang dapat membahayakan pengunjung di tengah kondisi pasca gempa dan potensi gempa susulan. Gempa bumi yang melanda Kabupaten Ngada tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga berdampak pada sejumlah fasilitas umum dan kawasan wisata. Masyarakat berharap aktivitas gempa segera berakhir sehingga rasa takut dan kecemasan dapat berkurang serta proses pemulihan dapat berjalan. Sementara itu, kawasan Patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam akan tetap ditutup sampai kondisi lokasi memungkinkan untuk kembali menerima para peziarah dengan aman. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Berita berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten ND menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah untuk alokasi.

0: stabilitas harga pangan. Ia menjelaskan bantuan dari Badan Pangan Nasional RI itu menyasar 50.181 kepala keluarga penerima bantuan pangan yang tersebar di 278 desa dan kelurahan. Penyaluran selanjutnya dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah Kabupaten Ende melalui pemerintah kecamatan dan desa kelurahan.
1: Penyaluran bantuan pangan dalam bentuk beras bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerimaan bantuan pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menangguli kekurangan pangan dan gizi, menurunkan stunting, mengendalikan gejolak harga pangan, inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen.
0: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda mengatakan bantuan pangan menjadi penting di tengah tekanan ekonomi dan perubahan kondisi ekonomi global yang turut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga berbagai kebutuhan dapat menggerus daya beli, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Ia menegaskan penyaluran CPP merupakan langkah antisipasi terhadap kekurangan pangan yang berpotensi memicu persoalan pangan dan gizi di tengah masyarakat. Selain memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia, program tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi harga pangan.
2: Ini launching pertama pemberian untuk 278 desa dan kelurahan di Kabupaten Ende. Ya, jadi sebanyak ada 50.000 kakak yang akan diberikan dengan 1.500 ton beras yang akan disalurkan segera setelah hari ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini berbeda. Ini bukan beras bantuan bencana ya. Ini beras bantuan pemberian cadangan dari pemerintah pusat untuk menjaga ya, menjaga kestabilan ekonomi dan kesediaan pangan bagi masyarakat seluruh Indonesia.
0: Bupati Yosef meminta Dinas Ketahanan Pangan, Perum Bulog Cabang Ende, pemerintah kecamatan serta pemerintah desa dan kelurahan memperkuat koordinasi selama proses penyaluran. Kerjasama lintas sektor dinilai penting agar bantuan diterima masyarakat yang berhak secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Ende memastikan program CPP tetap berjalan meski daerah tersebut sedang berada dalam masa tanggap darurat pasca gempa tektonik yang mengguncang kawasan Flores. Penyaluran CPP merupakan program reguler pemerintah pusat dan daerah yang berjalan di luar skema bantuan logistik darurat bencana. RRI Ende Rufinus Vula melapor.
3: Berita berikutnya, pendengar, PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Ende. Bantuan berupa sembako, selimut, dan terpal tersebut akan didistribusikan melalui LPP RRI Ende. Laporan Ricardo Skota.
4: PT Sokoria Geothermal Indonesia atau PT SGI menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende. Bantuan tersebut diserahkan melalui LPP RRI Ende pada Jumat 21 Agustus 2026 untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wakil Kepala Teknik Panas Bumi PT SGI, Adi Gunawan, mengatakan bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Flores, khususnya Kabupaten Ende. Menurut Adi, PT SGI merasa telah menjadi bagian dari masyarakat Flores, sehingga bencana yang dialami masyarakat juga menjadi bagian dari perusahaan.
5: Jadi latar belakang kami PT SGI, karena kami merasa kami sudah menjadi bagian dari Pulau Flores pada umumnya dan Ende khususnya. Jadi buat kami apapun yang dialami oleh Flores menjadi juga yang kami alami yang sama. Jadi kami merasa bahwa kami merasa harus untuk ikut serta supaya kami menjadi bagian utuh dari Flores itu sendiri.
4: Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan primer, diantaranya sembako, selimut, dan terpal. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga, terutama mereka yang masih membutuhkan perlengkapan untuk bertahan di tengah kondisi pasca gempa. Adi mengatakan pihaknya memilih berkolaborasi dengan LPP RRI Ende karena memiliki komunikasi yang baik dan berharap bantuan dapat segera menjangkau warga terdampak. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
3: Pendengar, pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam menjalankan berbagai program. Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Laporan Suimam.
7: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Matamira Bekale, mengatakan pemerintah memiliki peran penting dalam menyiapkan kebijakan dan program

0: yang menyentuh kebijakan masyarakat miskin. Namun upaya tersebut perlu diperkuat melalui keterlibatan investor, dunia usaha, serta masyarakat agar dampaknya lebih luas. Menurutnya, investasi dapat membuka kesempatan kerja dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan mampu memperluas peluang ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar program yang dirancang tidak terhenti pada bantuan, tetapi mendorong kemandirian ekonomi. Matamira menegaskan, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak karena memiliki banyak faktor yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah, investor, dunia usaha, dan masyarakat perlu bergerak dalam arah yang sama untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata.
1: Pengentasan kemiskinan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya investor, tapi kita semua punya peran di dalamnya.
0: Ia berharap kolaborasi tersebut dapat mewujudkan melalui program yang terukur dan sesuai kondisi masyarakat di setiap wilayah NTT. Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya pengentasan kemiskinan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.
2: Berita terakhir, pendengar. Modus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Nusa Tenggara Timur dinilai semakin terselubung. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
3: Pelaku TTPO memanfaatkan tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan proses keberangkatan yang cepat dan menarik bagi calon korban. Koordinator JPIC FMM Indonesia, Suster Angela Marici mengatakan salah satu modus yang sering digunakan adalah menawarkan pekerjaan sebagai penata laksana rumah tangga atau PLRT di luar daerah maupun di luar negeri. Tawaran tersebut kerap disertai dengan iming-iming gaji tinggi dan proses keberangkatan yang mudah. Menurut Suster Angela, desakan ekonomi membuat para calon pekerja lebih mudah percaya terhadap tawaran tersebut. Terlebih pelaku atau perantara TPPO tidak selalu berasal dari orang yang tidak dikenal, tapi bisa datang dari lingkungan terdekat.
4: Modusnya yang paling disukai itu adalah iming-iming gaji besar dalam waktu yang cepat, artinya secara instan. Nah, untuk orang-orang karena desakan ekonomi, sehingga ini menjadi orang tidak berpikir lagi untuk mencari kebenarannya seperti apa, tidak mengecek lagi, dan seringkali ini menjadi suatu jebakan karena iming-iming gaji besar yang secara instan didapat.
3: Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan keberangkatan yang cepat. Calon pekerja perlu memastikan legalitas perusahaan atau agen penyalur, dokumen pekerjaan, serta daerah atau negara tujuan sebelum berangkat. Suster Angela menilai kewaspadaan sejak awal menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam TPPO. Masyarakat juga diimbau menggunakan jalur resmi dalam proses perekrutan dan keberangkatan kerja dengan memastikan informasi secara kritis. Tawaran pekerjaan yang terlihat menguntungkan diduga dapat menjadi pintu masuk menuju praktik perdagangan orang. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Flow Rata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi rekan kami Antonia Nona akan menemani Anda dalam Flow Rata sore ini. Saya Rian Hidayat, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Jelang Malam. Setiap hari, mulai pukul 14.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah, Kodangdut mengalun menemani aktivitas sore dengan irama yang akrab.

Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: inspiratie.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
5: Siap digoyang di sore hari.
6: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut.
6: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
5: Makin hidup.
6: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: dimanapun Anda berada. Ya, salam jumpa kembali di Prodangdut sore hari ini bersama Sania dan juga rekan operator ada Dev Rivaldi. Ya, perjumpaan pertama kita sore hari ini di edisi Senin ya, 24 Agustus 2026. Oke, pendengar Pro 1 ya, kami terima dulu penelpon yang bergabung sore hari ini. Halo. Halo, selamat sore. Dengan siapa, dari mana? Oke, sayang sekali ya, terputus. Baik, dicoba lagi ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Nonania.
0: Iya, dengan siapa ini? Dengan kakak Yerika?
1: Langsung tahu.
0: Oke, ya. Kakak, siapa kakak? Yeri ya? Halo kakak Yeri.
1: Iya, halo.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sebaliknya juga baik ya, aman, terkendali semuanya di ND ya. Terutama bagi iya, teman-teman di RRI ND. Oke, iya. Kak Yeri, bagaimana kabarnya juga Kak Yeri? Baikkah semua di situ masyarakat itu lalu bagaimana kabarnya?
1: Tanya, saya sudah jawab baik.
0: Baik ya, oke. Silakan, mau minta lagu apa dulu?
1: Dari Asep Irama yang berjudul Hentikan Tangismu.
0: Hentikan Tangismu. Oke. Oke, baik. Untuk siapa lagunya?
1: Salam-salamnya buat Nonania bersama Dev Rivaldi. Selamat sore, selamat bertugas. Tetap stay tune terus sampai di pengunjung acara. Dan jangan lupa selesai tugas pulangnya hati-hati. Untuk Abang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magi Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima juga di Geliting, ada Oma Diva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawas, Sipri di Buawai, Abang Asanto, Abang Agus, ada Sipri di Buawai, ada Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walowaru. Untuk Abang Rian Hidayat yang baru selesai dinas tadi, semoga pulangnya hati-hati di jalan. Ada Ramla juga di Buton Tengah, ada Sari di Banjarmasin. Untuk Mama Hilda di Nangenesa, Mama Oce di Bukit Tangor, dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore hari ini dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih balik, selamat sore ya untuk Yeri ya di Datu Alu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Dandut, Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
2: Bang Servas dari Maupunggo.
0: Bang Servas Maupunggo, apa kabar sore hari ini Bang Servas?
2: Kabarnya baik dan sebagiannya masih panik.
0: Masih oke. Iya, benar-benar ya. Selalu hati-hati, selalu waspada ya.
2: Iya, memang.
0: Oke, iya. Bagaimana dengan bantuan mungkin ya?
2: Iya, memang sudah ada bantuan dari pusat maupun dari kabupaten, ada sebagian yang sudah ada bantuan.
0: Oke, baik ya. Selalu ya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Jangan ya, yang pasti selalu hati-hati dan selalu waspada. Kita masih di masa-masa sulit ya, masih 28 hari begitu ya. 14 hari begitu ya. 14 hari.
2: Iya.
0: Oke, mau minta lagu apa dulu Kak Servas?
2: Lagunya Lembah Hitam.
0: Lembah Hitam, untuk siapa lagunya?
2: Ya.
0: Lagunya spesial untuk siapa? Titip salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Dania bersama teman-teman yang lagi bertugas, selamat sore. Untuk Bang Alex, okay. Bang Arnoldus, Bang Nikolaus Mio, Bang Kisanus, Bang Lis, untuk Bang Marcel, Oma Ciri, Hus, Rehan, Sipri, Nusia, Bang Berantas, Mama Uci dan Nasru, Bang Maksi, Putra Mus, Bang Asunto, Bapak Manda, Bunda Ulin, Bunda Ima, Malik Ida, Yudia, Alwandik di Kupang, Oma Deva, Bang Papi di Waluwaru, Haramlan di Buton, Mama Helda, Mbak Sari di Banjarmasin, Mbak Ayu, Mas Galus, Bang Agus di Papua Tengah, Tidin di Bogor, dan semua teman-teman yang lagi mantau sore hari ini tanpa terkecuali Bang Sari mengucapkan selamat sore. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Servas yang ada di Maupunggo ya. Titip salam untuk semua pendengar yang ada di Maupunggo. Lagi pantau pro dangdut, dangdut adalah kita. Baik ya, siapa lagi masih menanti Anda ya sore hari ini. Halo, selamat sore. Dengan siapa dari mana? Halo.
2: Halo, selamat sore pro dangdut, dangdut adalah kita ibu Nia.
0: Iya, dengan...
2: Dari Maksi Dindona.
0: Maksi Dindona, apa kabar Maksi?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Baik ya.
2: Lalu waspada dan
0: benar
2: panas.
0: Benar sekali. Oke, mau minta lagu apa Maksi?
2: Ya.
0: Silakan, mau minta lagu apa? Halo.
2: Mau minta lagu dari Mansur, Mansur S, judulnya Curi-Curi Ibu.
0: Mansur S ya. Curi-curi.
2: Mansur, judulnya Curi-curi.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
2: Halo. Untuk pertama kali untuk Ibu Nia bersama rekan di Bali Kacau. Di Bali buat mata Bapak Sersan. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Yuli, Mama Yanti, Mama Oce, Bapak Marcel Waria, terus Empat Budi Mulwari, Bina Ima, Pak Ibu Nusya di Mombawa, Pak Ingrid, Pak Lordes, Pak Oris,

0: atas famous bolar di luar London. Itu saja Ibu Nia. Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore balik untuk Maxi ya, yang ada di Indona. Salam untuk semuanya. Baik ya, di belakang Maxi ada siapa lagi? Silakan.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun lah!

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Oke, kembali kami nantikan Anda di line telepon di 0821-4451-1957. Line WA di 0821-3878-87 ya, 86. Dan sambil menanti Anda bergabung, kami bacakan informasi untuk Anda. Memperingati Hari Radio yang jatuh 11 September 2026, wujud dan wujud cinta serta kepedulian kepada sesama, RRI ND mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Melalui program RRI Share Donasi, kita diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi dan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak, dan orang dewasa. Bagi Bapak Ibu dan juga masyarakat yang ingin berbagi, bantuan dapat langsung disalurkan ke kantor RRI ND, Jalan Durian, setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam sesuai jam operasional siaran. Selain penggalangan donasi, RRI ND juga akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak, dan juga program RRI Hub Trauma Healing bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan dukungan bagi anak-anak. Pelaksanaan RRI Care dan RRI Hub akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari bersama berbagi, peduli, dan menguatkan saudara-saudara kita. RRI ND, dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Adapun bentuk kasih PSB kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan, dan harapan bagi sesama yang terdampak gempa. Untuk informasi dan koordinasi bantuan dapat menghubungi kontak person Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733 atau langsung ke kantor RIND Jalan Durian nomor 1. Baik, kita sapa dulu pendengar. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini? Halo. Halo, selamat sore. Oke, sayang sekali ya, dicoba lagi. Ya, kami masih menanti Anda pendengar di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita sore hari ini. Dan tentunya Anda masih bersama saya, Nia, dan juga rekan Dev Rivaldi. Halo, selamat sore. Dengan siapa, dari mana? Halo.

informasi serta koordinasi bantuan ya, Anda bisa langsung menghubungi kontak person Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733 atau langsung ke kantor RIND Jalan Durian nomor 1 ND. Dan ini terkait dengan memperingati Hari Radio yang jatuh ya pada 11 September dan wujud cinta serta kepedulian kepada sesama. Dari RIND mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores.

0: apa perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut? Dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi? Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Kami sapa dulu, sudah ada bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, dengan siapa, dari mana? Oke, sepertinya masih ada gangguan jaringan ya. Kita masih menanti Anda di line telepon 0821451957. Line WA di

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Masih bersama Sania dan juga rekan Dev Rivaldi dari kawasan Nur Indomer 1. Kami temani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia tengah ya. Masih menanti Anda bergabung di line telepon 0821-451-1957. Di line WA di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Oke, apa kabar Ayu dari Maluku Tengah?
2: Iya, prosesnya di Pasir Maluku Tengah. Kabar saya alhamdulillah sangat baik sekali. Bagaimana nih dengan kakak di sana kabarnya?
1: Di ND juga panas saat ini ya, tetapi adem-adem semuanya.
2: Iya, sama juga. Kami di sini panas tapi mendung sih. Mendung.
1: Baik.
2: Ya, lagunya apa nih kakak?
1: Terserah nih, mau minta lagu apa? Ayu?
2: Lagu dari Terpenjua, Terdalam.
1: Terdalam? Ada lagu, lagu dangdut Terdalam gitu?
2: Oh, lagu dangdut kan? Atau jangan itu ya. Lagu dari ini juga dari Benang Biru dari siapa tuh?
1: Benang Biru dari Maggie Jet atau dari mana?
2: Maggie Jet kan? Maggie Jet siapa lagi Benang Biru? Kira tadi lagu Indonesia.
1: Oh begitu. Oke deh. Untuk siapa lagunya Ayu?
2: Yes, ini buat semua pendengar Prosa hari ini dan pada kecuali sore hari ini. Semoga semua selalu sehat, selamat dari Prosa Ram Kota Masih Maluku Tengah. Salam sejahtera dan salam sejahtera untuk semuanya. Berkatalah selamat bertugas, terima kasih dan selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore balik ya untuk Ayu yang ada di Maluku Tengah. Salam untuk semuanya ya. Baik, di belakang Ayu ada siapa lagi? Silakan. Oke, kami bacakan kembali informasi untuk Anda pendengar terkait dengan memperingati Hari Radio yang jatuh pada tanggal 11 September 2026 dan wujud cinta serta kepedulian kepada sesama. RRI ND mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Melalui program RRI Share, donasi kita diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi dan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, dengan siapa dari mana? Oke, dan bagi Bapak Ibu dan juga masyarakat yang ingin berbagi bantuan dapat langsung disalurkan ke kantor RRI ND Jalan Durian setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya, sesuai jam operasional siaran. Selain penggalangan donasi, RRI ND juga akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak, dan juga program RRI Hub Trauma Healing bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak ya, sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan dukungan bagi anak-anak. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Sore, dengan siapa dari mana?
3: Dari Bang Johan, Watu Raja Palembang.
1: Oke, Bang Johan, Watu Raja Palembang.
3: Iya.
1: Apa kabar sore hari ini Kak Johan?
3: Baik, baik, bahagia selalu.
1: Amin, puji Tuhan ya. Minta lagu apa sore hari ini? Lagu dangdut, minta lagu apa Kak?
3: Oh, lagunya Sapu Tangan Merah aja.
1: Sapu Tangan Merah, untuk siapa lagunya?
3: Siapa salamnya atau yang sudah masuk-masuk tadi? Ada Bunda Yanti, ada Mbak Nur, untuk semuanya yang berasa dan merasa. Semoga kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. banyak rohaninya, banyak rezekinya juga. Dan semoga awal akhirnya kita tetap baik, aman, damai, tentram, bahagia selalu. Ini lewat streaming ini Mbak, jadi suaranya kadang duluan telepon daripada.
1: Iya. Oke, keren. Terima kasih ya sudah menunggu Prosat ini. Oke.
3: Sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Johan di Palembang. Salam untuk keluarga tercinta. Oke, dan kami kembali informasi berikutnya ya. Pelaksanaan Eri Care dan Eri Hope akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari bersama berbagi, peduli dan menguatkan saudara-saudara kita. Dari Ende, dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih, PSB kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan dan harapan bagi sesama yang terdampak gempa. Untuk informasi dan koordinasi bantuan, dapat menghubungi kontak person Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733 atau langsung ke kantor RRIND Jalan Durian nomor 1.

wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Apa?
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoaks. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan kompas.com. Saudara, sekian cek fakta, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kecil lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Info Florata. Lawo Kelimara sarung kas sukulio. Lawo Kelimara adalah sarung kas sukulio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung Kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar.

tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND. Malo ho mago, la china malo, pacila pula.

0: sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara. Ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda sore hari ini di program UMKM Bicara. Ruang inspirasi yang menghadirkan pelaku usaha, ya, inovator dan juga penggerak ekonomi kreatif untuk berbagi pengalaman, gagasan serta semangat membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Tenun Milenial, Inovasi UMKM Menjaga Warisan Menembus Pasar. Tenun bukan sekedar kain tetapi juga identitas budaya, cerita tentang leluhur dan juga kekayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman, muncul generasi muda yang mampu menghadirkan inovasi sehingga tenun tetap diminati, memiliki nilai ekonomi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Nah, untuk mengulas tema ini pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, bersama kita sore hari ini Kakak Mariana Tutodemon, Ketua Komunitas Rumah Tenun Milenial. Selamat sore Kak Ria.
2: Iya, selamat sore Kak.
1: Apa kabar sore hari ini Kak Ria?
2: Puji Tuhan baik Kak.
1: Luar biasa ya. Oke, terima kasih menyempatkan waktu sore hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya di UMKM Bicara. Baik, Kak Ria, sebagai pembuka perjumpaan kita di sore hari ini, dapatkah sedikit Kak Ria memperkenalkan komunitas Rumah Tenun Milenial kepada pendengar RRI?
2: Ya, terima kasih Kakak. Perkenalkan, saya Mariana Tutodemon, tapi sering disapa Ria Atasoge. Saya Ketua Komunitas Rumah Tenun Milenial dari Adonara Flores Timur. Rumah Tenun Milenial hadir dengan semangat melestarikan tenun ikat Adonara melalui inovasi, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Itu sih Kak untuk perkenalan singkatnya.
1: Oke, luar biasa Kak. Nah, apa yang menjadi atau yang melatar belakangi berdirinya komunitas ini dan mengapa memilih fokus pada pelestarian tenun melalui generasi muda?
2: Ya Kak, kalau untuk tenun ini memang saya sendiri tuh saya belajar tenun dari sejak kecil Kak, karena kami di sini untuk wilayah Desa Gayak, Nobo dan juga Boleng itu mata pencariannya tuh adalah tenun ikat Kakak, sehingga untuk tenun ikat sendiri saya belajar dari kecil, dari orang tua. Terus setelah wisuda di tahun 2018, saya melihat bahwa banyak penenun mulai berkurang dan motif-motif tradisional juga mulai ditinggalkan. Sehingga saya karena waktu itu juga hanya di rumah, belum ada kerja, sehingga saya menggeluti tenun. Dan setelah itu saya melihat bahwa banyak sekali penenun maksudnya lebih banyaknya itu usia-usia lansia begitu Kakak. Terus motif-motif tradisional juga mulai ditinggalkan, sehingga di tahun 2019 itu saya awalnya dengan menggunakan brand Ria Collection, dan waktu itu saya mulai dari tenun sendiri, sampai dengan membangun rumah tenun dan membentuk komunitas di tahun 2022. Itu bangunan rumah tenunnya mulai didirikan dan komunitas juga mulai berjalan begitu Kakak. Iya,
1: baik.
2: Dan setelah itu mulai saya memberdayakan ibu-ibu dan juga anak-anak yang sudah tamat sekolah maupun yang masih sekolah untuk sama-sama di Rumah Tenun Milenial.
1: Baik.
2: Jadi kami itu tidak hanya menjual kain tetapi juga menjaga identitas budaya Adonara. Jadi kami ketika orang datang ke rumah tenun, mereka bisa datang untuk belajar bagaimana proses pembuatan benang dari awal, dari kapas hingga jadi kain tenun. Bisa juga mereka ketika berbelanja itu tuh kami tidak hanya sebatas menjual, tetapi kami juga mengedukasi para pembeli. Jadi kami selalu tanya kainnya dibeli untuk apa. Sehingga puji Tuhan sampai dengan hari ini maksudnya kebiasaan untuk mengenakan kain tenun itu tuh sudah kelihatan sekali perubahannya untuk Adonara, Kak, begitu.
1: Luar biasa. Baik. Nah, menurut Kak Ria, bagaimana kondisi minat generasi milenial ya terhadap tenun saat ini, khususnya di Adonara?
2: Kalau untuk minat generasi muda untuk mengenakannya itu tuh minatnya sangat tinggi, Kak.
1: Wow.
2: Tapi minat untuk produksinya ini yang masih kurang.
1: Oh, itu. Baik.
2: Jadi untuk mengenakan itu semua tuh berlomba-lomba, apalagi saat acara kedukaan, ada melayat, ada acara-acara pesta ataupun misa-misa. Wah, itu tuh semua berlomba-lomba tuh pakai motif-motif yang berbeda. Kayak begitu-begitu, kayak ya ketika setiap momen itu tuh adalah event untuk menunjukkan kain sarung begitu,
1: iya,
2: Kak.
1: Siapa yang lebih bagus begitu ya?
2: Iya.
1: Oke. Baik, Kak Ria, kira-kira apa menjadi tantangan terbesar dalam mengajak ya anak-anak muda mencintai sekaligus menekuni usaha tenun?
2: Kalau tantangan ya mungkin ini, Kak, ya. Pemahaman. Yang pertama adalah pemahaman. Karena banyak orang menganggap bahwa tenun itu tuh kuno. Tenun itu adalah segala sesuatu yang tidak gaul begitu, Kak. Sehingga ketertarikan mereka untuk mengerjakan itu tuh itu susah. Jarang sekali anak muda yang mau untuk ataupun merasa bangga bahwa oh iya saya ini sebagai seorang penenun. Kayak begitu, itu tuh masih ini sekali, Kak, kurang sekali. Jadi jadi apa namanya tuh minat untuk beberapa anak sih sudah luar biasa yang tergabung dalam rumah tenun milenial itu, tetapi untuk secara keseluruhan itu masih kurang sekali, Kak, masih minim sekali.
1: Baik.
2: Itu, Kak. Jadi ya mungkin kita harus banyak perbanyak sosialisasi lagi, lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan minat anak muda untuk bisa menekuni atau melihat tenun ikat ini sebagai satu peluang usaha yang sangat baik begitu, Kak.
1: Iya, benar-benar. Nah, Kak Ria, kira-kira nilai-nilai budaya apa saja nih yang selalu dijaga agar tidak hilang ya di tengah berbagai inovasi yang dilakukan?
2: Kalau untuk tenun ikat itu tuh saya lebih menekankan ke filosofi-filosofi kain, Kak. Jadi iya. Contohnya kalau di kami kadang itu tuh pembeli mereka tidak melihat filosofi dari kain itu. Contohnya setiap warna pada kain itu tuh dulu tuh punya filosofinya masing-masing. Kenapa tenapi warnanya dominan kuning? Kenapa tenopon tuh dia lebih ke gelap? Tapi sekarang perkembangan zaman sekarang ataupun minat dari pelanggan sekarang itu tuh mereka sekarang tuh tidak melihat itu, tetapi mereka lihat sesuai dengan contohnya atasannya apa begitu. Jadi kain kebayanya warna apa, dia mintanya tuh sesuai dengan kain kebayanya. Melihat dari keadaan seperti itu, di kami selalu memberikan penjelasan kepada para pembeli, ya walaupun kebaya kamu tuh seperti ini, tetapi kalau kita menggunakan kain ini kita harus menggunakan benang-benang warna ini sehingga kalau kamu mau supaya sesuai dengan kebayamu, kita buat motif sesuai atau warnanya sehingga sesuai dengan kebaya kamu gitu. Tidak boleh paksakan motif kain yang satu bisa harus dipadukan dengan kebaya seperti itu, Kak. Sehingga kita selalu mengutamakan nilai budayanya itu, filosofi dari kain itu sendiri, sehingga ya mungkin kita berikan itu kepada satu orang tetapi dia akan menceritakan ke orang lain sehingga nilai budaya itu tuh tidak hilang. Kak.
1: Benar.
2: Jadi kita selalu selalu berpikir untuk walaupun kita juga bisnis, Kak, ya, cari uang, tetapi tidak semuanya larut dalam bisnis. Kita selalu berusaha untuk bagaimana apa ya, memberikan edukasi kepada para pembeli untuk dia memahami bahwa kain itu tuh tidak hanya sebatas kain gitu Kak, tapi punya nilai filosofi yang sangat kuat begitu.
1: Oke, baik. Dan apa saja nih bentuk inovasi yang telah dilakukan komunitas rumah tenun milenial agar produk tenun semakin diminati oleh masyarakat?
2: Untuk inovasi yang kami buat itu kami mengikuti event-event, contohnya kayak festival-festival.
1: Iya.
2: Terus saya sendiri juga kemana-mana ke apa acara atau misa ataupun kedukaan atau acara apapun itu, saya pasti pokoknya tuh di badan saya itu tuh ada produk tenun. Jadi contohnya kayak saya pergi melayat, berarti saya menggunakan kain sesuai dengan momen kedukaan, atau pergi misa. Pergi misa berarti menyesuaikan. Kalau ikut pertemuan berarti saya menggunakan produk-produk turunan, contohnya blazer ataupun tas. Pokoknya tuh di bagian tubuh saya tuh harus ada produk-produk turunan begitu Kak, sehingga orang melihat itu kan, oh iya benar, dia punya rumah tenun milenial, di badannya tuh tetap ada kain tenun begitu Kak. Jadi ya dari situ tuh mereka mereka selalu kalau mereka lihat saya tuh, ya rumah tenun milenial, oh ya blazernya bagus, celananya bagus, kayak begitu. Jadi ya itu sekalian apa ya, kita promosi. Gitu Kak. Dan dan kalau saya sendiri sih, saya apa ya, kayak kebiasaan saya tidak mau pakai tuh yang sama dengan orang. Jadi ketika mereka lihat itu kan mereka merasa
1: beda sendiri ya.
2: Ternyata ternyata kain sarung tuh kita bisa kenakannya tuh seperti ini. Jadinya tuh termotivasi ke mereka. Jadi ya satu momen mungkin saya belum lihat mereka pakai. Nah, ketika ada momen lain, wah mereka juga sudah pakai blazer, mereka juga sudah pakai celana kain tenun, atau sudah pakai anting dari kain tenun, kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh jadi kesenangan sendiri begitu. Saya merasa puas sekali, saya merasa bahwa oh iya, tujuan saya tuh tercapai.
1: Baik. Luar
2: jadi
1: biasa.
2: Kita selalu ya selalu mempromosikan di media sosial dengan secara langsung maupun melalui media-media begitu Kak.
1: Oke. Nah, kira-kira nih bagaimana rumah tenun milenial ini mengembangkan desain tanpa menghilangkan makna dan juga filosofi motif tenun tradisional?
2: Iya Kak. Untuk sekarang, kalau dulu itu tuh yang jualan di media sosial itu mungkin saya sendiri Kak, dari 2018 sampai dengan 2021. Dan waktu itu ya kami hanya awal-awalnya saya sendiri, habis itu mulai ada beberapa teman yang mulai ikutan jualan di media sosial. Tapi hari ini banyak sekali Kak, banyak sekali orang muda maupun mama-mama yang jualan di media sosial, khususnya kain tenun. Jadi untuk di kami rumah tenun milenial, kami membuat apa ya, produk yang sama tapi itu dengan motif yang berbeda, tanpa menghilangkan motif lama. Jadi motif-motif lama saya desain sendiri untuk kayak apa ya, kayak menggabungkan motif begitu Kak. Jadi motif yang lama ukurannya kecil saya gabungkan menghasilkan motif yang baru, tetapi tanpa menghilangkan motif asli, kayak gitu Kak. Itu yang kami buat, hingga pembeli ini kan mereka merasa, oh iya, kalau kita mau tampil beda tuh kita beli di rumah tenun milenial, produknya itu tuh tidak pernah ada yang kembar, kayak begitu Kak. Jadi itu yang menjadi ciri khas ataupun daya tarik tersendiri untuk rumah tenun milenial sampai dengan ini hari Kak.
1: Itu sudah kemana saja nih pemasarannya Kak Ria?
2: Kalau untuk pemasarannya kami pernah kirim ke Laos. Itu tuh kami mungkin karena kenalan juga Kak ya, mereka melihat kita produknya kami itu bagus di beberapa kali kegiatan bersama itu, sehingga kami dapat orderan dari sana, dari Laos. Terus kalau untuk Malaysia sih hampir setiap hari ada permintaan, karena dari kita punya orang Flores, orang NTT. Terus kalau untuk Indonesia sendiri sih semua, hampir semua kecamatan itu tuh itu ada kita punya reseller. Dan ke Timor Leste juga baru-baru kami ada pengiriman ke sana. Itu sih Kak, kalau untuk permintaan keluarnya itu tuh sudah sejauh itu.
1: Oke, harganya terjangkau begitu ya, yang paling termahal dan termurah itu berapa Kak?
2: Termahal di sini 100 juta lebih, itu tuh sarung-sarung yang sarung-sarung dulu Kak ya. Tapi kalau sarung-sarung yang kita produksi sendiri di sini itu paling mahalnya di 5 juta.
1: 5 juta ya. Oke, okay. Yang pasti bisa dijangkau semua begitu ya Kak Ria ya?
2: Iya, siap-siap okay. Kak.
1: Okay.
2: Kalau untuk pembeli yang lain ya, kalau untuk yang wisatawan datang ke sini, itu sudah ada dari Belgia. Ketika mereka datang pasti mereka belanja kan Kak. Dari Belgia juga sudah belanja di sini, Jerman, Prancis tuh yang paling banyak Kak. Prancis itu hampir dua bulan sekali tuh pasti mereka belanja karena menurut menurut ada teman satu di komunitas pustaka bambu, dia relawan ini, itu dia kan aslinya dari Perancis sehingga keluarganya itu tuh selalu minta untuk dikirimkan. Jadi dia sering belanja sarung maupun selendang-selendang untuk dikirim ke Perancis. Begitu Pak. Terus ada beberapa juga dari Amerika, dari Rusia juga kemarin. Makanya ada beberapa negara lah Kak yang ketika datang di sini tuh mereka pasti belanja. Tapi yang selalu repeat order tuh itu yang dari Prancis Kak.
1: Dari Prancisnya jadi pasar.
2: Karena menurut mereka tuh produk kita tuh bagus.
1: Oke, keren, luar biasa. Jadi pasarnya sudah ke tingkat internasional begitu, tidak main-main ya rumah tenun milenial ini. Baik. Iya, ini merupakan kerja keras begitu ya Kakak ya.
2: Iya.
1: Baik. Selain menghasilkan kain tenun nih Kak Ria, produk turunan apa saja yang telah dikembangkan untuk memperluas pasar?
2: Kalau untuk produk turunan itu kita sesuaikan dengan permintaan. Kalau yang di yang selalu di stok itu tuh pakaian-pakaian apa ya, kayak baju-baju, terus blazer, itu tuh kita selalu stok. Tapi kayak model gaun, dress terus celana, blazer, itu tuh ketika diminta dulu baru kita produksi. Terus kayak tas, dompet, itu tuh selalu di ini apa, di stok. Terus ada gantungan kunci, terus ada gelang, dari sisa-sisa kain tenun yang dijahit. Kayak gitu-gitu Kak untuk produk-produk turunan.
1: Oke, baik ya. Dan apakah rumah tenun milenial ini juga atau telah menjalin kemitraan dengan pihak-pihak swasta seperti pemerintah ya juga, atau mungkin pelaku usaha atau sektor pariwisata dalam mengembangkan usaha tenun?
2: Kalau saya sih ini Kak ya, di rumah tenun milenial tuh kayak kita tidak terikat dengan siapapun begitu Kak. Kalau untuk bermitra secara aktif itu hanya dengan Samdana Institute, yayasan.
1: Samdana Institute.
2: Yayasan Samdana Institute. Ya, kalau di Indonesia kantor pusatnya itu tuh ada di Bogor.
1: Wow.
2: Hanya itu saja sih Kak. Kalau dengan pemerintah ya ketika event-event tertentu.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Oke. Dan menurut Kak Ria sendiri nih, bagaimana peluang pasar tenun lokal ya saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, menurut Kak Ria seperti apa?
2: Peluangnya cukup dan sangat-sangat bagus Kak. Hanya masalahnya adalah kita belum punya akses yang terbuka untuk diekspor keluar. Dan ini butuh kerjasama dengan pemerintah. Jadi kalau dari saya sendiri tuh ketika kita bisa ataupun pemerintah kita ini bisa ambil peluang ini, maka itu sangat membantu sekali. Membantu sekali kita punya penenun-penenun yang ada di NTT ini. Karena waktu saya mengikuti kegiatan fashion show di Bali. Itu menurut para desainer itu kain tenun NTT itu tuh adalah kain tenun tanpa limbah.
1: Wow.
2: Karena menurut mereka itu kita punya kain tenun dari sisa apapun yang digunting seperti apapun limbahnya pasti akan tetap kepake.
1: Kepake, iya.
2: Jadi
1: benar.
2: kita punya apa namanya potensi pasar luar negeri itu tuh itu sangat baik. Tinggal dari kita dan pemerintah kita sendiri bagaimana mendukung UMKM untuk bisa go internasional begitu kak.
1: Karya
2: iya karena kalau dari penenun sendiri sih tidak bisa kak. Sampai kapanpun kucing bertanduk pun tidak bisa.
1: Iya. Baik, Karya. Karya punya karyawan atau penenun di rumah milenial ini ada berapa?
2: Kalau penenun ataupun karyawan yang aktif di sini mereka ada 12 orang kak. 12 itu yang orang. Kerjanya setiap hari di rumah tenun milenial. Mereka yang admin sendiri, mereka yang pemasaran sendiri, yang tenun sendiri, yang gulung benang sendiri, yang cuci benang sendiri. Jadi setiap orang tuh punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kak begitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau untuk penenun semuanya ada 80-an penenun. Mereka kerjanya di rumah dari tiga desa, dari desa Nobo, Gayak dan Boleng. Jadi kita di rumah tenun milenial kita menyiapkan benang, kita menyiapkan semua bahannya. Tinggal mereka tenun di rumah karena kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk setiap hari itu datang di rumah tenun milenial karena semua orang punya kesibukan masing-masing. Takutnya hanya karena datang kerja di rumah tenun milenial akhirnya mereka berkelahi dengan suami.
1: Oke, baik. Nah, Karya, kira-kira apa yang menjadi strategi Karya agar usaha tenun tetap berkelanjutan dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan para penenun?
2: Saya strateginya adalah promosi kak.
1: Promosi
2: keluar karena untuk bersaing di pasar lokal itu orang kita tuh lebih melihat ke harga bukan ke kualitas kain.
1: Benar.
2: Jadi tuh kita akan merasa lucu sendiri kak ketika kita berhadapan dengan pasar lokal. Jadi lebih baik menjaga kualitas, membuat produk kita itu lebih punya nilai lebih sehingga orang luar itu tuh lebih menghargai. Dan kenyataannya tuh begitu kak, kita punya orang tuh mereka lihat kain tenun itu ya biasa-biasa aja, coba kita bawa keluar, wah kain tenun gitu itu tuh dilihat kayak, woi ini barang pusaka.
1: Barang
2: nih,
1: pusaka ya, luar biasa, barang antik nih ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Barang antik ini. Karena orang luar tuh lebih melihat ke narasi cerita dari kain itu bagaimana.
1: Betul.
2: Mereka akan lebih menghargai. Kalau orang kita melihat harga, walaupun kualitasnya di situ kita sudah kerja mati mampus, dia akan melihat, wah ini kemarin gue tanya di sebelah tuh harganya 200 ribu. Ya udah beli 200 ribu, kenapa datang tanya di saya
1: iya tidak berpikir
2: bahwa begitulah.
1: Kalau harganya semakin mahal artinya kualitasnya itu sudah sangat lebih bagus ya, pandangan berbeda-beda begitu ya Karya ya, tapi itu suatu tantangan tetap
2: kak.
1: Berusaha begitu yang terbaik ya.
2: Baik. Ketika mereka datang dan menawar itu saya merasa bahwa mereka bukan pangsa pasarnya saya.
1: Iya benar.
2: Jadi sampai ada cerita lucu kemarin kak ketika festival dua hari lalu. Ada satu orang ibu yang tadi itu tuh saya juga sempat cerita ke penenunnya saya dan kami juga ketawa-ketawa tadi. Dia datang dan tanya barang nih kak, tanya kain tenun. Semua tenun ini yang kami bawa itu dia raba semua kak. Jadi saya ini berpikir bahwa dia ini benar-benar paham soal tenun gitu kan kak.
1: Iya.
2: Jadi saya antusias sekali untuk menjelaskan ke dia. Jadi dia tanya kenapa ini harganya mahal. Saya ini menjelaskan yang terperinci sekali kak dari dia punya benang yang digunakan sampai dengan dia punya motif semua tuh saya jelaskan kak terperinci sekali. Tapi itu masih ada pertanyaan kak. Tapi ini bu, tadi tuh saya tanya di sebelah tuh harganya sekian. Saya sampai bilang ya sudah bu, kalau memang ibu rasa kurang puas, ibu belanjanya di sebelah. Karena di saya itu tuh iya. Di sini itu tuh saya jual karena kualitas kain bu, bukan karena
3: ini apa motif yang sama? Tidak. Jadi kalau memang ibu merasa bahwa di sebelah lebih murah, ibu beli di sebelah.
1: Di sebelah. Okay,
3: terus dia
1: baik.
3: Bilang, terus dia bilang iya bu, tapi kan motifnya sama. Saya bilang iya bu, tapi kalau ibu masih belum puas, ibu tenun dan saya yang beli.
1: Oke, okay. Sedikit intermezzo begitu ya Karya ya itu ya. Baik. Oke, okay, Karya. Baik. Karya, tapi ya, itu tetap memberikan bukan menjadi apa ya, menjadi Anda putus asa, tapi tetap ya memberikan edukasi pemahaman ya. Begitu ya Karya. Iya, karena pandangan masyarakat kita kan berbeda-beda begitu seperti Karya katakan ya. Susah.
3: Baik. Susah, Kak. Karena pasar lokal juga tuh lihat harga bukan lihat barang, Kak.
1: Itu dia ya. Baik. Dan Karya, dukungan seperti apa nih yang Karya masih butuhkan pelaku UMKM tenun dari pemerintah ataupun masyarakat?
2: Kalau butuh dukungan sih mungkin kalau dari pemerintah mungkin modal usaha
1: ya.
2: Terus apa ya, kayak pendampingan dari pemerintah begitu. Karena jujur Kak, penenun saya ini semakin hari semakin berkurang.
1: Modal pasti ya.
2: Saya tuh berpikir bahwa bagaimana kalau penenun saya semua ini merantau. Jadi saya lagi bergelut dengan diri saya sendiri juga Kak, bagaimana supaya saya itu mengikat para penenun saya, padahal saya itu tuh sudah berusaha sekali. Para penenun itu tuh dari harga kain saya sudah memberikan mereka 20% walaupun semua bahannya itu tuh dari saya. Begitu. Jadi saya sampai berpikir, apakah saya harus minta pemerintah untuk ada perdanya atau bagaimana?
1: Itu juga tantangan begitu ya Karya ya. Oke.
2: Kalau semuanya merantau terus bagaimana? Kayak begitu sih Kak. Jadi saya berpikir bahwa tantangan terbesar saya adalah saya harus membuat penenun-penenun itu tuh bertahan dan betah untuk mencintai kain tenun Kak. Itu sih Kak, itu tantangan terbesar. Kalau untuk modal sih ya mungkin itu tuh dukungan Kak ya, dukungan ya. Untuk semua itu. Tetapi semua itu tuh dari manusianya. Kalau saya pakai mesin sih ya tidak apa-apa ya. Tapi ini kan pakai manual. Jadi itu sih tantangan terbesar saya tuh itu.
1: Baik. Oke. Dan terakhir Karya ya, apa menjadi pesan Karya kepada generasi-generasi muda agar bangga menggunakan sekaligus melestarikan tenun sebagai warisan budaya, dan juga harapannya ya untuk ibu-ibu bagi perkembangan rumah tenun milenial dan masa depan industri tenun di era kita ini seperti apa?
2: Harapan saya ya, saya berharap semakin banyak masyarakat mencintai produk lokal kita. Dengan membeli tenun, kita tidak hanya membeli kain begitu, tetapi kita juga ikut menjaga budaya, membantu para penenun dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Itu sih Kak, harapan saya.
1: Kalau untuk pesan generasi muda seperti apa Kak Arya? Tetap bangga.
2: Pesan generasi, iya, untuk generasi muda tetap bangga dengan kain tenun. Karena kalau untuk kita pakai pakaian yang dari toko itu tuh orang di luar negeri itu merasa bahwa itu sampah. Kita merasa bahwa itu ini nih apa, bagus sekali. Aduh tidak. Ketika kau keluar negeri, keluar itu tuh orang tidak lihat kau pakai jeans, kau pakai blus, orang tidak lihat itu. Tapi ketika kau menggunakan kain tenun, orang melihat bahwa kau itu istimewa.
1: Luar biasa ya.
2: Begitu, jadi iya, jadi cintai produk lokalmu karena itu juga sehat untuk kulitmu daripada kau menggunakan barang pabrik dan itu juga merusak ini apa, merusak tubuhmu sendiri. Itu sih pesan saya untuk anak muda.
1: Baik, terima kasih luar biasa Kak Arya ya, sudah berbagi inspirasi dan juga pengalaman tentang bagaimana inovasi dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga warisan budaya. Salam sukses Kak Arya, terima kasih atas waktunya.
2: Terima kasih banyak, amin untuk doanya Kak.
1: Amin. Baik pendengar Prosat dimanapun Anda berada ya, demikian perbincangan kita ya sore hari ini bersama Mariana Tutodemon, ya, Ketua Komunitas Rumah Tenun Milenial. Semoga perbincangan sore hari ini memberikan pemahaman bahwa tenun bukan hanya produk budaya, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Saya, Nona Nia, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk kita semua. Setiap baju adat yang ada di Indonesia memiliki motif ataupun simbol yang melekat erat dalam setiap guratannya. Keberadaan motif pada baju adat selain memperindah baju, sekaligus memberi petunjuk akan identitas dari suku ataupun komunitas tertentu. Begitu pula dengan baju adat Senuji yang dimiliki komunitas adat Lamaholot, terutama yang berdiam di wilayah Kecamatan Lebolema, Tanjung Bunga, Ilemandiri, dan sekitarnya. Baju adat ini berbahan kain berwarna hitam dan putih yang dijahit menjadi baju, lalu disulam dengan benang berwarna merah dan kuning di bagian depan, lengan, dan leher. Baju Senuji dikenakan saat ada acara adat menanam padi di ladang, dan kini baju Senuji mulai banyak dikenakan orang, termasuk dijadikan baju pengantin. Baju Senuji harus dikenakan dengan kain tenun atau sarung yang dalam bahasa daerah Lamaholot disebut kuate, kain tenun yang dikenakan para perempuan. Sementara kain tenun untuk laki-laki dinamakan nowin atau sering disebut nowin. Baju adat Senuji biasa menggunakan sulaman dengan motif huruf S di bagian bajunya. Huruf S tersebut lambang ular naga, yaitu lambang kekuatan serta erat hubungannya dengan proses menanam. Baju adat Senuji sejak dahulu selalu dikenakan saat ritual menanam padi di ladang sebagai penghormatan terhadap Dewa Padi atau Nogogunu. Kehadiran ular di kebun oleh masyarakat Lamaholot dianggap sebagai penunjuk atau pertanda bahwa kebun tersebut akan mendapatkan hasil panen berlimpah. Seiring waktu berjalan, baju Senuji sering dikenakan oleh masyarakat di saat acara resmi kepemerintahan, festival budaya, dan acara resmi lainnya.

kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami sampaikan satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan memperingati Hari Radio yang jatuh pada tanggal 11 September 2026 dan wujud cinta serta kepedulian kepada sesama. RRI ND mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Melalui program RRI Share Donasi, kita diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi dan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Bapak, Ibu, dan juga masyarakat yang ingin berbagi bantuan dapat langsung disalurkan ke kantor RRI ND Jalan Durian setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam sesuai jam operasional siaran. Selain penggalangan donasi, RRI ND juga akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak. Dan juga program RRI Hub, Trauma Healing, bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan dukungan bagi anak-anak. Pelaksanaan RRI Care dan RRI Hub akan dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari bersama berbagi, peduli, dan menguatkan saudara-saudara kita. RRI ND dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Adapun bentuk kasih VSB, kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan, dan harapan bagi sesama yang terdampak gempa. Untuk informasi dan koordinasi bantuan dapat menghubungi kontak person Bapak Zulfikar nomor 0813-6493-6733 atau langsung ke kantor RRI ND Jalan Durian nomor 1. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 6 pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Happy at Tambua.
1: Saudara, selamat sore. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Endo Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Kornel Nusantara 6, NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 24 Agustus 2026. Dengan berita utama, PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten ND. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Atambua melaunching bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona.

0: PT Socorro Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Indi. Bantuan berupa sembako, selimut, dan terpal tersebut akan didistribusikan melalui LPPRRI Indi. Laporan Ricardo Skota.
1: PT Socorro Geothermal Indonesia atau PT SGI menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende. Bantuan tersebut diserahkan melalui LPPRRI Ende pada Jumat 21 Agustus 2026 untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wakil Kepala Teknik Panas Bumi PT SGI Adi Gunawan mengatakan bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Flores, khususnya Kabupaten Ende. Menurut Adi, PT SGI merasa telah menjadi bagian dari masyarakat Flores, sehingga bencana yang dialami masyarakat juga menjadi bagian dari perusahaan.
2: Jadi latar belakang kami PT SGI, karena kami merasa kami sudah menjadi bagian dari Pulau Flores pada umumnya dan ND khususnya. Jadi buat kami apapun yang dialami oleh Flores menjadi juga yang kami alami yang sama. Jadi kami merasa bahwa kami merasa harus untuk ikut serta supaya kami menjadi bagian utuh dari Flores itu sendiri.
1: Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan primer, diantaranya sembako, selimut, dan terpal. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga, terutama mereka yang masih membutuhkan perlengkapan untuk bertahan di tengah kondisi pasca gempa. Adi mengatakan pihaknya memilih berkolaborasi dengan LPPRRI Ende karena memiliki komunikasi yang baik dan berharap bantuan dapat segera menjangkau warga terdampak. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
0: Kepala Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Yoakim Sumbi menyampaikan bahwa terpal menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Kepala Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Yoakim Sumbi menyampaikan bahwa terpal menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Terpal dibutuhkan untuk menambah tempat perlindungan sehingga tidak terjadi penumpukan pengungsi dalam satu tenda. Menurut Yoakim, sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan berat akibat guncangan gempa bumi yang melanda Pulau Flores beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menghindari risiko akibat gempa susulan. Ia berharap dukungan berupa terpal dapat segera ditambah agar warga memiliki tempat pengungsian yang lebih layak. Selain terpal, kebutuhan pokok juga masih diperlukan untuk menunjang kehidupan warga selama berada di lokasi pengungsian. Yoakim menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Kebirangga. Bantuan tersebut datang dari perorangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah. Ia menambahkan bahkan Desa Kebirangga merupakan salah satu wilayah yang cukup terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Pulau Flores.
4: Dengan kami berharap mungkin ada permajaan khusus terpal sehingga untuk posko pengungsian masing-masing warga itu yang dalam satu posko itu ada 7 atau 5 kakak, kami minta bantu terpal supaya masyarakat saya lebih nyaman ketika kita ada bantu terpal yang lebih layak untuk kita pasang sebagai tempat pengungsian sementara.
3: Pemerintah desa akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Yoakim berharap perhatian dan bantuan terhadap warga terdampak dapat terus diberikan hingga kondisi kembali aman dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Alor Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Atambua melonsing bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga sebanyak 1.180.059 kilogram periode Juli hingga September 2026. Laporan Steve Kosat.

0: melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, sehingga bantuan beras rawan pangan dapat disalurkan kepada masyarakat itu sebagai penerima manfaat dan tepat waktu.
1: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, pemerintah provinsi serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sumatera Utara yang telah bekerja sama sehingga bantuan pangan ini dapat disalurkan kepada masyarakat tepat waktu. Penyaluran bantuan ini adalah bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jika ada keluarga yang belum mengalami persoalan dalam proses penerimaan bantuan, mari kita bantu untuk selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun perlu saya tegaskan bahwa bantuan pangan ini bukan pengganti kerja keras masyarakat. Bantuan ini harus dimaknai sebagai jembatan menuju kemandirian. Jangan sampai membuat masyarakat bergantung dan kehilangan semangat untuk berusaha. Saya mengharapkan bantuan pangan ini dapat mendorong setiap keluarga untuk mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri melalui pemanfaatan pekarangan, pengembangan kebun, keluarga, peternak, serta usaha produktif lainnya. Mari kita jaga proses penyaluran hari ini agar berlangsung dengan baik. Pemerintah tidak boleh jauh dari rakyat.
0: Sementara Bernadetta Bani, selaku penerima bantuan beras rawan pangan, mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara karena bantuan beras tersebut sangat membantunya sebagai masyarakat, terlebih ibu rumah tangga. Sebagai masyarakat kecil di Kelurahan Kevinan Tengah, ia mengaku sangat terbantu dengan penyaluran bantuan pangan tersebut. Menurut Bernadetta, ia sangat terbantu karena beras pangan itu jumlahnya 30 kg dan ada bantuan lain berupa 6 liter minyak goreng. Apalagi saat ini, ekonomi masyarakat juga sangat lemah, terlebih NTT saat ini tertimpa bencana gempa bumi di Flores. Tetapi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tetap membantu masyarakat khususnya TTU dengan beras banyak 30 kg. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Laporan Andi Iskandar.
3: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
4: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal terhitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan kelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun, untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana
3: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
5: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2020.

0: 2045 bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
1: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih. Penjualan air bersih dari tangki air meningkat signifikan, laporan Firdi Asi.
3: Penjualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spirit Tangki Air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat, sehari permintaan hingga belasan rit. Apalagi memasuki musim kemarau panjang, sumber air mulai menurun debit bahkan mengering. Untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak, mandi, cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
4: Ini permintaan bulan begini tinggi kan? Untuk air?
5: Iya tinggi, tinggi.
4: Sampai berapa?
5: Ya kadang sampai belasan ribu. Tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100.000. Nah, kalau dari lalu subsini di satu kanal ini 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Tidak, kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang.
3: Memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Asulait Desa Sarabau, Kecamatan Tesweto Timur, Kabupaten Belu, mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Telepon tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami, timba air di kali, pakai masak.
7: Itu jauh kan dari sini?
6: Dari sini turun di bawah sana, naik datang mendaki.
8: Tidak sampai 1 kilo juga?
6: Tidak sampai 1 kilo, kakak.
7: Itu biasanya selama berapa lama itu?
6: Ais, pokoknya satu hari timba.
8: Pagi sore.
6: Kebutuhan air banyak.
3: Di tengah keterbatasan air bersih memaksa warga harus berjalan kaki jauh kurang lebih 1 km. Bahkan tuntutan kebutuhan memasak, mandi, cuci harus menggunakan air sungai, membuat sumur resapan setelah disaring baru digunakan. Dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Kupang memiliki potensi besar mengembangkan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras karena tanaman ini mampu tumbuh di tengah cuaca panas dan lahan kering. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
9: Kabupaten Kupang memiliki lahan yang sangat luas dan cocok memang untuk sorghum, Prof. Jadi memang kita harus berikan perhatian untuk Kabupaten Kupang bagaimana caranya meningkatkan produktivitas per hektarnya secara signifikan itu seperti apa. Yang hadirnya BRIN, 1 hektar itu bisa 10 ton. Ya.
10: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui pemanfaatan lahan-lahan kering untuk budidaya sorghum. Ia juga mengajak para camat, lurah, dan kepala desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sorghum sebagai pangan sehat. Menurut Anita Gah, sorghum sangat cocok dikembangkan di NTT karena mampu tumbuh di lahan kering dan memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Ia berharap BRIN dapat terus mendampingi para petani di NTT melalui pelatihan dan edukasi mengenai budidaya serta pengolahan sorghum.
11: Kupang, ini kita lagi mengangkat tentang sorghum, karena sini kan sorghum banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan pengolahannya? Kalau mereka bilang mereka butuh hektar yang banyak untuk menghasilkan 1-2 ton dengan BRIN, itu 1 hektar aja bisa berton-ton hasilnya karena hasil teknologi. Itu yang kita mau minta, bagaimana sih caranya? Makanya kita panggil Profesor Igusti ini. Pemasaran itu kan bisa dibikin jadi roti. Bagaimana mau jadiin tepung? Ada mesinnya. Tanya di BRIN. BRIN punya mesinnya. Dan artinya sorghum ini bisa dikemas dengan pengolahan yang baik, meningkatkan daya beli orang dan pemasarannya pasti laris lah.
10: Peneliti utama BRIN, Profesor Dr. I Gusti Komangdana Arsana, mengatakan hasil penelitian di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan atau TTS menunjukkan wilayah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman sorghum. Menurutnya, Kabupaten Kupang memiliki lahan kering yang luas serta kondisi cuaca panas yang menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan sorghum.
12: Saya sangat berharap nanti program sorghum ini bisa berlanjut. Misalnya di Kupang ada 1.000 hektar dulu, di Sumba ada 1.000, di Flores sebenarnya paling bagus. Nanti saya tampilkan slide-nya. Tanpa pupuk pun hasilnya bagus. Saya orang pemerintah tapi mengkritik pemerintah sendiri. Kenapa sorghum ini tidak dijadikan program nasional? Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menyampaikan. Padahal sorghum tanaman pangan sangat baik dikembangkan untuk mengurangi orang makan nasi, supaya tidak kena penyakit diabetes sebenarnya.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlince Lado, mengatakan sejumlah petani di wilayahnya telah mengembangkan sorghum karena tanaman tersebut dinilai sangat cocok dengan kondisi wilayah Kabupaten Kupang. Namun, menurut Sarlince, masih terdapat kendala dalam pengembangan sorghum, terutama terkait pola pemasaran dan upaya peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk olahan sorghum. Karena itu, melalui bimbingan teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan sorghum di NTT yang digelar Kamis 20 Agustus 2026 di Kupang, kerjasama BRIN dan Komisi 10 DPR RI diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas pengolahan hingga pemasaran sorghum di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Indi. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bekerjasama dengan Bulog Atambua melansing bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami dari ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan informasi prakirawan cuaca untuk wilayah Sika, ND dan Nagekeo di edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Di ujung telepon sudah bersama kita prakirawan BMKG Franseda Sika, Naili Fadli Latin Aziza.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Naili.
2: Selamat sore Kak.
0: Ya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Sika, ND dan Nagekeo sore hari ini menjelang dini hari di edisi Senin 24 Agustus 2026.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRD. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND dan Nagekeo untuk esok hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Kondisi cuaca secara umum untuk ketiga wilayah pada pagi hingga siang hari adalah cerah berawan. Begitupun pada malam hingga dini hari juga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 28 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, termasuk dalam kategori sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Waspadai juga angin kencang yang sifatnya kering dan berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Untuk masyarakat di wilayah pesisir, dihimbau adanya potensi banjirop karena adanya fase bulan baru. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRND.
0: Baik, terima kasih Naili. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Terima kasih, Kak.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama

Mendengar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A RI Arifa Qori Fauzi menyoroti kondisi anak-anak korban gempa di Nusa Tenggara Timur yang kehilangan orang tua akibat bencana. Hal itu disampaikan Arifa saat mengunjungi warga terdampak gempa di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyapa dan berbincang dengan sejumlah anak yang sedang menjalani masa pemulihan. Arifa mengatakan pemerintah akan berkolaborasi untuk memastikan anak-anak korban gempa tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian, termasuk bagi mereka yang kehilangan orang tua maupun khawatir tidak dapat melanjutkan pendidikan. Menurutnya, penanganan terhadap anak-anak terdampak bencana tidak hanya dilakukan pada masa tanggap darurat, tetapi juga perlu dilanjutkan dalam tahap pemulihan pasca bencana. Arifa menegaskan pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak gempa dengan perhatian khusus terhadap kelompok perempuan dan anak.

0: Satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda? Tidak hanya di Jepang, di Indonesia juga terdapat budaya membungkuk seperti Ojigi. Budaya membungkuk di Jepang disebut dengan Ojigi. Ojigi adalah salah satu kegiatan dalam budaya orang Jepang untuk melakukan penghormatan bagi orang lain. Sikap membungkuk ini dilakukan pada saat pertemuan pertama dengan seseorang atau orang asing. Ojigi kini kadang terlihat ketika seseorang sedang bercakap-cakap secara intens. Hal tersebut mencerminkan bahwa sang pembicara sangat menghormati lawan bicara. Di Indonesia, ternyata ada juga budaya membungkuk seperti Ojigiri. Salah satunya adalah melaku bungkuk masyarakat Jawa. Melaku bungkuk di sini maksudnya adalah berjalan membungkuk saat lewat di depan orang yang lebih tua. Melaku bungkuk bertujuan untuk mengajarkan tata krama dan sopan santun kepada anak agar menghormati orang yang lebih tua. Membungkuk badan memang identik dengan Jepang, tetapi bukan berarti gestur tersebut hanya milik orang Jepang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kaum muslim dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya dari India mengumandangkan seruan azan maghrib. Allah.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, tanda bahwasanya Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukan dia di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Dari perkataan Hasan al-Basri dapat diketahui bahwa tanda Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba adalah ketika seorang hamba tersebut menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hal ini merupakan teguran bagi seorang supaya jangan sampai menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat, karena itu adalah tanda Allah berpaling dari dirinya. Terlebih apabila seseorang bermaksiat atau melakukan hal yang memudarati, tentu Allah Azza wa Jalla akan berpaling lebih jauh lagi dari hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

Pendengar masih bersama kami Pro Satu RND dari kawasan Durian Sainia, masih bersama rekan operator ya, ada Dev Rivaldi. Dan saat ini pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah, kami kembali hadirkan informasi-informasi dari laman rri.co.id. Kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak gempa bumi terus diwujudkan melalui penyaluran bantuan kemanusiaan. Polres Manggarai kembali menyalurkan bantuan kepada warga penyintas gempa di Desa Salama, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Senin 24 Agustus 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga selama masa pemulihan pasca bencana. Pendengar, penyaluran bantuan langsung sekitar pukul 11.30 WITA dan dilakukan oleh Padal Kecamatan Reok, Ibtu Dedi Sahbudin, bersama personil yang bertugas di wilayah tersebut. Bantuan yang berasal dari Polri melalui Polda Jawa Tengah itu disalurkan kepada 40 kepala keluarga penyintas gempa yang tersebar di Desa Salama. Bantuan yang diterima warga terdiri atas 100 kg beras, 20 kg gula, 2 kaleng biskuit wafer, 3 dus mie instan, 5 tikar, 10 dos air mineral, minyak goreng kemasan 900 ml, 30 selimut, 5 bal Pampers bayi, 5 dosen susu SGM, serta 5 lembar kain sarung. Bantuan tersebut menyasar kebutuhan dasar warga, termasuk kebutuhan khusus bagi bayi dan keluarga yang masih berada dalam kondisi rentan.

bisa terancam. Hargai nyawa Anda.

0: yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Pemerintah kembali mengirim bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT mendukung penanganan masyarakat terhadap dampak bencana. Sebanyak 3 pesawat TNI Angkatan Udara membawa total 31 ton logistik siap makan menuju Labuan Bajo dan Maumere Senin 24 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 3 pesawat TNI Angkatan Udara diberangkatkan menuju NTT masing-masing dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Bantuan yang dibawa berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya, serta mainan untuk anak-anak. Pendengar, Teddy mengatakan bahwa pengiriman bantuan ke NTT menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera terpenuhi. Pemerintah memastikan dukungan logistik akan terus disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana.

geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.

Baik, pendengar, kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai terus mengalir. Tim relawan Yayasan Budat Suci menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak melalui posko bencana Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Senin 24 Agustus 2026. Sebelumnya, tim relawan diterima Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansyah bersama Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardana di ruang kerja Kapolres. Bantuan diserahkan Ketua Tim Yayasan Buddha Suci Teksan didampingi Kabid Propam Polda NTT dan disaksikan Kapolres Manggarai Camat Cibal Heribertus Wahanggahar Ganar serta Kapolsek Cibal Ibtu Harun R. Syarif. Bantuan yang disalurkan berupa obat-obatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas Cibal serta pakaian bagi anak-anak yang masih berada di lokasi pengungsian. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Florata sore ini. Saya Nia, undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore menjelang malam.

adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala,

yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon

Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan

tsunami pasca gempa bumi, apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmoh, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

penting dan tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam Anda. Sudah kami siapkan pendengar RRI beberapa informasi yang akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dasar Miss Chatting.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Eh, bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

Hal itu disampaikan Abraham dalam rapat panja harmonisasi RUU Penyiaran. Menurutnya perkembangan teknologi membuat rancangan undang-undang penyiaran perlu mengakomodasi keberadaan berbagai platform digital. Namun definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya. Abraham menilai platform digital memiliki cakupan luas dan tidak hanya mencakup platform berbagai video atau media sosial. Karena itu definisi konten digital dinilai lebih tepat didasarkan pada karakteristik konten daripada penggunaan istilah siaran. Selain itu, pendengar, beliau juga mengusulkan konten digital ini mencakup informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa suara, gambar, teks, grafik, audiovisual atau gabungannya. Dan konten tersebut dapat disediakan, ditampilkan dan atau didistribusikan melalui platform digital baik oleh penyelenggara platform maupun pengguna. Abraham menegaskan cakupan tersebut tidak hanya meliputi YouTube dan TikTok, dan hal ini juga berlaku pada platform seperti Jim, Shopee dan Tokopedia. Ia juga memasukkan konten buatan pengguna atau user generate content sebagai bagian dari konten digital. Menurutnya konten yang diunggah pengguna melalui platform seperti Instagram juga harus masuk dalam definisi tersebut. Menanggapi hal ini, pendengar RRI, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan mengatakan definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang. Beliau menyebutkan definisi sebagai dasar bagi pembahasan pasal-pasal berikutnya dalam rancangan undang-undang penyiaran. Selain itu, beliau juga mengusulkan Komisi 1 akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja selanjutnya. Pendengar, informasi terkait Komisi 1 yang usulkan kata siaran dari definisi konten digital selengkapnya dapat Anda kunjungi laman rri.com.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Anda yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND, apakah sudah makan malam ya? Kalau belum, oke. Saat ini sudah menunjukkan pukul 19:25 ya waktu Indonesia Tengah. Saatnya untuk bisa menikmati santap malam bersama ya keluarga tercinta. Oke, dan kami juga menyapa nih pendengar kami yang ada di posko-posko ya, yang ada di tenda-tenda darurat. Mari terus saling menguatkan ya sebagai saudara bagi Anda yang malam ini menikmati suasana bersama keluarga. Dan semoga selalu diberikan kesehatan ya, kekuatan dan ketenangan. Kita tidak sendiri ya pendengar RRI, karena kita saling menjaga dan tetap selalu saling menguatkan. Dan terkait dengan donasi ya pendengar RRI untuk memperingati hari radio yang jatuh pada 11 September nanti sebagai wujud cinta serta kepedulian kepada sesama, RRI ND mengajak kita semua untuk berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang berdampak bencana gempa bumi Flores. Melalui program RRI Share Donasi, kita diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, dan juga perlengkapan mandi dan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak, dan juga orang dewasa. Bagi Bapak, Ibu, dan juga pendengar, serta masyarakat yang ingin berbagi bantuan, dapat langsung disalurkan ke kantor RRI ND Jalan Durian setiap hari ya, pada pukul 6 pagi sampai pukul 12 malam sesuai jam operasional siaran ya. Dan selain penggalangan donasi, RRI ND juga akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak, dan juga program RRI Hope, trauma healing bagi anak-anak di posko dan juga daerah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan juga dukungan bagi anak-anak. Pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Untuk itu pendengar RRI, mari kita berbagi bersama, peduli dan selalu menguatkan ya saudara-saudari kita, RRI ND dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih, kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan dan harapan bagi sesama yang terdampak gempa. Nah, untuk informasi dan koordinasi bantuan, pendengar, dapat Anda hubungi kontak person Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733 atau langsung ke kantor RRI ND Jalan Durian nomor 1 ND.

0: masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dari Sika diinformasikan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Minriati Astiningsi Lakalena atau Askil Asti Lakalena, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Sika, Nyonya Vista Sambuari Kago, mengunjungi kamp pengungsian di Dusun Utan Wait, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Minggu 23 Agustus 2026. Kunjungan tersebut diisi dengan kegiatan literasi, sains, dan trauma healing bagi anak-anak terdampak gempa bumi, di mana anak-anak pengungsi diajak mengikuti berbagai aktivitas belajar, bermain, serta berinteraksi dalam kelompok selama berada di lokasi pengungsian. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang bagi mereka untuk tetap menjalankan aktivitas pendidikan di tengah situasi tanggap darurat. Nyonya Vista Sambuari Kago mengatakan, pendampingan anak penting dilakukan agar mereka tetap memiliki ruang untuk belajar, bermain, dan bergembira selama berada di pengungsian. Menurutnya, kondisi pasca bencana tidak boleh membuat kebutuhan anak terhadap pendidikan dan interaksi sosial terabaikan. Sementara itu, TP PKK Provinsi NTT bersama TP PKK Kabupaten Sika mendorong agar pendampingan serupa dapat dilakukan di sejumlah titik pengungsian lainnya. Pendampingan akan mencakup kegiatan belajar, aktivitas bermain, serta dukungan psikososial bagi anak-anak selama masyarakat masih berada di lokasi pengungsian. Bagi anak-anak terdampak gempa, keberlanjutan kegiatan belajar dan tersedianya ruang bermain dinilai penting dalam proses pemulihan, yang mana pendengar, aktivitas ini diharapkan bisa membantu mereka kembali merasakan suasana belajar dan bermain sekaligus membangun rasa aman setelah mengalami bencana. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

Pendengar Puskesmas Kota ND mencatat sebanyak 230 pasien mendapatkan pelayanan kesehatan selama 3 hari setelah pelayanan dipindahkan ke lokasi darurat pasca gempa. Data tersebut tercatat sejak Kamis hingga Sabtu 20 sampai 22 Agustus 2026. PLT Kepala Puskesmas Kota ND, Teresia Mida SST, mengatakan pada Kamis 20 Agustus 2026 terdapat 60 pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah kunjungan kemudian meningkat menjadi 100 pasien pada Jumat 21 Agustus 2026. Sementara pada Sabtu 22 Agustus 2026 tercatat sebanyak 70 pasien datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, total kunjungan selama 3 hari mencapai 230 pasien. Teresia mengatakan pelayanan tetap berjalan meskipun sebagian besar aktivitas Puskesmas Kota ND dipindahkan ke tenda darurat di lapangan basket Perumnas. Lokasi tersebut berada di belakang gedung Puskesmas Kota ND dan pelayanan yang diberikan meliputi pendaftaran, pemeriksaan kesehatan umum hingga pelayanan laboratorium. Pemindahan dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi pasca gempa dan masih terjadi gempa susulan. Menurut Teresia, kondisi darurat tidak mengurangi komitmen tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Puskesmas tetap berupaya memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan warga untuk tetap terus terpenuhi dan pihak Puskesmas juga terus menginformasikan lokasi pelayanan sementara kepada masyarakat melalui media sosial. Di mana pendengar, pelayanan di lokasi terbuka tersebut akan tetap dilakukan sampai ada kepastian mengenai keamanan gedung Puskesmas Kota ND. Dan masyarakat dihimbau mengikuti informasi terbaru dari pihak Puskesmas terkait perubahan lokasi maupun pelayanan kesehatan. Informasi

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Pendengar Klub Bira Merah Kabupaten Ende kembali mengirim dua atlet muda untuk mengikuti kompetisi renang tingkat usia 7 hingga 15 tahun di Bangkok, Thailand. Dua atlet tersebut yakni Brigita Alia Fori Ude dari SDK Nasaret dan Justina Klarin Naga dari SDK ND3. Keduanya akan tampil dalam Course Swimming Champion Asian Open School Invitational Short Course Swimming Championship yang berlangsung 29 hingga 30 Agustus 2026. Kedua atlet dilepas Wakil Bupati Ende Domi Mere di kantor Bupati Ende pada Senin 24 Agustus 2026 pagi. Domi Mere mengatakan pemerintah Kabupaten Ende bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Ende tetap memberikan dukungan terhadap keberangkatan kedua atlet meskipun pemerintah daerah saat ini masih disibukkan dengan penanganan dampak gempa bumi. Sekretaris KONI Kabupaten Ende Lon Senggi mengatakan dukungan diberikan sebagai bentuk perhatian terhadap pengembangan olahraga, khususnya cabang olahraga akuatik. Ketua Klub Bira Merah Benediktus Ndolu mengapresiasi dukungan pemerintah dan KONI Kabupaten Ende terhadap keberangkatan kedua atlet. Menurutnya dukungan tersebut menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi Brigita dan Justina untuk tampil maksimal dalam kompetisi di Bangkok. Ia mengatakan perhatian pemerintah tetap diberikan di tengah kesibukan penanganan bencana gempa di Kabupaten Ende. Sementara itu, Ketua Akuatik Ende Steve Agu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pihak yang telah mendukung keberangkatan kedua atlet ke Bangkok. Keikutsertaan Brigita Alia Fori Ude dan Justina Klarin Naga di Bangkok diharapkan menjadi pengalaman penting sekaligus kesempatan bagi atlet muda Ende untuk mengembangkan kemampuan dan membawa nama daerah di ajang internasional. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi yang kami

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut

0: Bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT tepatnya ke Labuan Bajo dan Maumere membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
1: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
2: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
2: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
0: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
5: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
6: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya, untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang

0: ada hujan.
1: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan ikan. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah ikan memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
3: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
4: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air, hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
3: Yang udah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asam-asaman, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
5: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
6: Berapa Bu mungkin stok?
5: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
4: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
7: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
8: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
9: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
8: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
7: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans, mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans, mengingat, menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
8: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
0: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam
8: kemasan. Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
0: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
10: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
8: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
12: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
11: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
12: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
11: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
13: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
11: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
12: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
11: Oh, ini paling lambat 2020.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
14: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
15: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
14: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
16: Ambition and to be as high as possible.
15: Nah, ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
16: And that's our goal.
14: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal
2: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat.

kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 MD. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami akan kembali temani Anda dalam program acara Mimbar Agama Kristen Protestan.

Shalom, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Ari Mesa dari Jemaat Gemi Shalom Ende dalam siaran rohani agama Kristen Protestan. Semoga saya menjumpai seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Ende dimanapun berada dalam keadaan baik dan selamat. Malam ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua berteduh diri, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Dialah yang maha kuasa, pemberi kehidupan, penjaga kehidupan, dan yang sudah menuntun kehidupan setiap kami. Di saat malam telah menjadi bagian kami, umat manusia, untuk beristirahat. Kami rindu disegarkan, kami rindu dikuatkan, kami rindu dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kepada-Mu ya Allah Maha Pengasih, kami mohon, ampunilah kami. Dan dalam pengampunan-Mu itu, biarlah kami kembali menerima anugerah keselamatan. Kami disucikan, sehingga apa yang kami dengar melalui Radio Republik Indonesia di ND saat ini akan membawa kepada kami kesegaran yang baru dalam kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 6 ayat 12 sampai 19 saya akan membacakan bagi kita semua dengan perikop berbagai-bagai nasihat. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyebutkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah selalu setiap kita yang setia dalam membaca, mendengar, dan melakukan firman-Nya dalam hidup hari demi hari. Saudara-saudara yang kekasih, selamat berjumpa dalam renungan hari ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah tanda-tanda kecil yang tanpa kita sadari menunjukkan apa yang sebenarnya ada dalam hati kita? Mungkin ada orang yang bertemu kita lalu berkata, ada yang berbeda denganmu hari ini. Padahal kita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Atau mungkin kita pernah melihat seseorang yang berbicara manis, tetapi ada gerak-geriknya yang membuat kita merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 12 sampai 19,
kita akan merenungkan suatu gambaran yang sangat jelas dan tajam. Bukan hanya tentang orang yang berbuat salah, tetapi tentang bagaimana kejahatan tumbuh, bagaimana ia terlihat dalam hal-hal yang kecil, dan mengapa hal-hal itu sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Hari ini kita akan membahas bagian ini dengan melihat hal-hal yang mungkin jarang kita dengar, agar kita dapat memahami pesan ini dengan lebih dalam dan menjadikannya cermin bagi hidup kita masing-masing dalam terang tema dari gerak-gerik hingga akhir yang tiba-tiba. Sebelum kita masuk ke isi teksnya, mari kita lebih dahulu melihat latar belakangnya. Bagian ini ditulis sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, masa ketika Raja Salomo memerintah dan kemudian disusun ulang oleh para pemimpin bangsa Israel sebelum mereka dibuang ke Babel. Pada masa itu, masyarakat hidup dalam ikatan yang sangat erat. Kekeluargaan, suku, dan seluruh komunitas saling bergantung satu dengan yang lain. Tidak ada yang hidup sendirian. Apa yang dilakukan oleh satu orang akan terasa dampaknya bagi semua orang di sekitarnya. Ada hal yang jarang dibahas dalam teks ini. Sebab teks ini bukan sekedar daftar hal buruk yang harus dihindari. Ia disusun dengan gaya sastra khas Timur Tengah kuno yang bergerak dari gambaran keseluruhan seseorang ke hal-hal yang ia lakukan hingga akibat yang akan ia terima. Ini menunjukkan bahwa kejahatan bukanlah sekedar perbuatan yang terpisah-pisah, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam dan kemudian terlihat dalam setiap aspek hidup seseorang. Kita juga akan menemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar terjemahan yang kita baca sehari-hari. Misalnya, orang yang tidak berguna. Dalam bahasa Ibrani, aslinya diterjemahkan tidak ada yang berharga atau tidak ada yang bermanfaat. Itu bukan hanya sebutan untuk orang yang tidak bekerja atau tidak produktif, tetapi gambaran tentang seseorang yang telah memisahkan diri dari nilai-nilai yang memiliki kebaikan bersama dan menolak cara hidup yang diinginkan Tuhan. Kemudian ada ungkapan 6 hal yang dibenci Tuhan, bahkan 7 hal yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kita sering mengira ini berarti ada tempat 7 hal. Tetapi dalam gaya sastra kuno, angka seperti ini menunjukkan bahwa daftar itu tidak lengkap. 6 adalah hal-hal yang jelas terlihat, sedangkan 7 menunjukkan bahwa masih banyak hal lain yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan yang tercantum di sini adalah contoh-contoh yang paling utama dan mewakili inti dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya mengajak kita kembali memperhatikan bacaan kita hari ini. Amsal pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya ke-19. Kita perhatikan ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita mulai dari ayat 12. Orang yang tidak berguna, orang yang jahat, ia berjalan dengan mulut yang penuh tipu daya. Di sini kita melihat bahwa sifat buruk itu tercermin dalam cara berbicara. Tetapi teks ini tidak berhenti di situ saja. Ayat 13 menambahkan, ia mengedipkan matanya, menandakan dengan kakinya, memberi isyarat dengan jarinya. Pada masa penulisan ini, isyarat-isyarat seperti ini sering digunakan untuk berkomunikasi secara diam-diam, merencanakan hal-hal yang tidak baik tanpa diketahui oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu terlihat secara terang-terangan. Seringkali ia tersembunyi di balik gerak-gerik kecil, di balik hal-hal yang kita anggap sepele. Orang yang hidup dengan cara seperti ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak jujur, sehingga bahkan gerak-gerik tubuhnya pun
telah menjadi bagian dari cara ia hidup. Ayatnya yang ke-14 menjelaskan akar dari semua ini. Dalam hatinya ada kecurangan. Ia merencanakan kejahatan senantiasa. Ia menimbulkan pertengkaran. Kita sering berpikir bahwa kita berbuat salah karena ada kesempatan atau karena kita terpengaruh oleh keadaan. Tetapi teks ini mengajarkan bahwa semua perbuatan buruk berasal dari hati. Jika hati kita dipenuhi dengan niat yang tidak baik, maka kita akan terus-menerus mencari kesempatan untuk mewujudkannya, bahkan berusaha memecah belah hubungan orang lain, karena perselisihan adalah tempat di mana kejahatan dapat tumbuh dengan leluasa. Kemudian ayatnya yang ke-15 menyatakan, sebab itu kebinasaan akan menimpa dia dengan tiba-tiba. Dalam sekejap ia akan hancur dan tidak ada obatnya. Ini bukan hanya tentang hukuman yang dijatuhkan Tuhan, tetapi juga tentang akibat alami dari cara hidup yang rusak. Ketika seseorang terus-menerus hidup dengan cara yang tidak jujur dan merugikan orang lain, ia akan kehilangan kepercayaan orang lain. Ia akan terasing, dan ketika ia menghadapi kesulitan, tidak ada orang yang mau menolongnya. Ia telah membangun hidupnya di atas dasar yang rapuh, sehingga ketika badai datang, semuanya runtuh dengan cepat. Bagian yang kedua, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Hal-hal yang bertentangan dengan hakikat Tuhan. Selanjutnya, kita membaca daftar hal-hal yang dibenci Tuhan, yang disusun secara berurutan, dari hal-hal yang ada dalam diri, hingga hal-hal yang berdampak pada orang lain. Yang pertama, mata yang sombong. Ini adalah sikap yang merasa diri lebih baik dari orang lain, tidak mau mendengar nasihat, dan hanya menganggap pendapat sendiri yang benar. Ini adalah akar dari banyak kesalahan, karena orang yang sombong tidak mempedulikan hak dan perasaan orang lain. Yang kedua, lidah yang berdusta. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, berbohong bukan hanya tentang menyampaikan hal yang tidak benar, tetapi juga tentang menggunakan ucapan untuk menipu, merusak nama baik, atau mengambil keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini tidak hanya berarti membunuh secara fisik, tetapi juga segala perbuatan yang merusak kehidupan, mata pencaharian, atau masa depan orang yang tidak bersalah. Yang keempat, hati yang merencanakan rancangan yang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi karena dorongan sesaat, tetapi dipersiapkan dengan sengaja. Hal ini menunjukkan kesadaran dan kesengajaan yang membuat perbuatan ini lebih berat di mata Tuhan. Yang kelima, kaki yang cepat berlari kepada kejahatan. Orang seperti ini tidak hanya memikirkan hal-hal yang buruk, tetapi juga dengan cepat berusaha melaksanakannya, bahkan mencari kesempatan untuk berbuat salah. Yang keenam, saksi dusta yang menyemburkan kesombongan. Pada masa itu, kesaksian adalah dasar dari penegakan keadilan. Orang yang bersaksi bohong merusak sistem yang seharusnya melindungi orang yang lemah, sehingga perbuatannya merugikan banyak orang. Yang ketujuh, orang yang menimbulkan pertengkaran di mata saudara-saudara. Hal ini menjadi penutup daftar ini, karena ia merusak ikatan yang paling dasar, ikatan kekeluargaan dan persaudaraan. Tuhan menciptakan kita untuk hidup bersama dalam kasih dan persatuan, sehingga perbuatan yang memecah belah ini adalah hal yang paling bertentangan dengan rencananya. Oleh karena itu, perlu kita ingat, ketika teks ini menyebutkan hal-hal ini sebagai kekejian bagi hatinya, ini bukan berarti Tuhan merasa jijik seperti perasaan kita sebagai manusia. Ini berarti hal-hal ini sangat bertentangan dengan hakikatnya yang penuh kasih, adil dan baik, serta bertentangan dengan tujuan penciptaannya bagi kita. Dengan demikian,
maaf, apa yang menjadi bagian untuk hidup kita di hari ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, meskipun teks ini ditulis ribuan tahun yang lalu, pesannya masih sangat relevan bagi kita saat ini. Kita mungkin tidak menggunakan isyarat-isyarat diam seperti yang disebutkan dalam teks, tetapi kita masih bisa melihat hal-hal yang sama dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah berkata hal yang tidak benar untuk menutupi kesalahan, atau memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan, atau bahkan berusaha mencela dan memecah belah hubungan orang lain karena alasan tertentu. Bagi kita yang pernah atau merasa terbiasa dengan kebohongan, teks ini memberitakan sebuah pandangan yang jelas. Kebohongan bukanlah perbuatan kecil yang tidak berarti, melainkan bagian dari pola hidup yang jika dibiarkan akan membawa dampak yang merusak bagi diri sendiri dan orang lain. Ia tumbuh dalam hati yang tidak terarah pada kebenaran dan akan tercermin dalam cara kita berbicara dan bertindak. Namun pesan ini bukan hanya untuk menghakimi kita, tetapi juga mengingatkan dan mengajak kita untuk berubah. Jika kita dapat melihat akar dari perbuatan yang salah, maka kita juga dapat memulai perubahan dari dalam diri kita. Kita dapat meminta Tuhan untuk membersihkan hati kita, mengubah cara pandang kita, dan membiarkan kekuatan untuk hidup dengan kebenaran. Kita juga dapat melihat bahwa semua hal yang dibenci Tuhan adalah hal-hal yang merusak hubungan, baik hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sebaliknya, hal-hal yang Tuhan sukai adalah hal-hal yang membangun hubungan, yang membawa kebaikan, dan yang memelihara persatuan. Saudara-saudara sekalian, renungan hari ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah ada hal-hal kecil dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita perlu berubah? Apakah ada ucapan, pikiran, atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Kita tidak perlu takut untuk mengakui hal-hal itu, karena Tuhan tidak hanya melihat kesalahan kita, tetapi juga mengundang kita untuk berbalik kepadanya, untuk menerima perubahan, dan untuk hidup sesuai dengan tujuannya. Amin. Seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Ende, demikianlah renungan yang saya sampaikan kepada seluruh pendengar yang setia. Kita akan mengakhiri saat ini. Karena itu sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan hidup kami. Kami sadar seringkali hati kami dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Ada pandangan yang sombong, ucapan yang tidak benar, niat yang tidak baik, dan perbuatan yang merusak hubungan dengan sesama. Kami mengakui bahwa hal-hal ini bertentangan dengan hakikat-Mu dan rancangan-Mu bagi kami. Kami mohon, bersihkanlah hati kami, ubahlah cara pandang dan cara hidup kami, berikanlah kami kekuatan untuk berkata benar, untuk bertindak adil, dan untuk hidup dalam persatuan dengan sesama. Ajarlah kami untuk melihat hal-hal kecil dalam hidup kami sebagai kesempatan untuk menunjukkan kebaikan dan kebenaran-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain dan yang hidup sesuai dengan panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami dengar, kami dapat memahami. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi hidup kami sekalian, dan menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil

0: Dian, kau tahu ini jam berapa Dian? Ini nih sudah jam 2:30 pagi. Mama nih baru tutup mata setelah minum obat darah tinggi.
1: Aduh, maaf Mama. Dian lupa. Di sini nih baru jam 8:30. Dian juga baru selesai makan malam di luar kantor.

0: Tapi tuh kau tidak perlu juga nangis bangun mama di jam 2 pagi begini nih. Sudah, kau tidur lagi sana sudah. Kau kan harus kerja tuh besok.
1: Mama, Dian mau pulang. Dian sudah selesai pendidikan. Dian sudah urus surat-suratnya.
0: Apa?
1: Bulan depan Dian pulang ke Indonesia untuk menetap.
0: Apa kau bilang Dian? Kau mau pulang? Stop. Kau sudah gila kah? Kau pulang buat apa Dian? Gaji di situ tuh lebih besar. Bahkan kau kerja di restoran saja itu besar sekali.
1: Mama, dengar dulu.
0: Kau mau kerja kah di Indonesia dengan gaji yang hanya habis buat beli bensin dalam satu bulan? Kau stop Dian, kau jangan aneh-aneh Dian.
1: Dian bisa cari kerja di daerah lain. Di Jakarta ke, Surabaya. Atau Dian kan bisa buka usaha sendiri. Yang penting Dian di Indonesia, Mama.
0: Dian, stop. Kau jangan sok-sok kan, eh? Mama tuh mau kau tetap di Jerman. Di sana tuh gaji lebih tinggi. Kau tuh bisa dapat banyak uang, Dian. Jadi kau tetap di sana, Dian.
1: Tapi uang kan bukan segalanya, Mama. Di sini tuh Dian sendiri. Dian dingin. Semuanya serba cepat, tapi terasa kosong. Dian merasa sepertinya sudah waktunya Dian untuk pulang. Apalagi kalau sakit, Mama. Dian tuh selalu sendiri.
0: Bakti tuh, Dian. Kau jangan bikin Mama pusing. Kalau kau mau pulang sekarang, nanti tuh orang bilang gini, ih, Dian tuh gagal. Lalu, tetangga tuh tanya, kenapa ya Dian pulang, eh? Dia dipecat, kah? Aduh, Dian. Mama nih mau taruh muka di mana? Tidak. Intinya kau tetap di sana, ya. Kau kumpul banyak uang, kau cari jabatan yang tinggi. Kau jangan cengeng, Dian. Kau stop, Dian.
1: Jadi, buat Mama, Dian ini investasi atau anak sebenarnya?
0: Dian, bukan begitu maksud Mama, Dian.
1: Terus, apa, Mama? Dian ini capek, Mama. Dian stres.
0: Dian. Kau dengar Mama dulu, Dian.
1: Sudah. Biar sudah, Mama. Maaf, saya sudah bangunkan Mama. Maaf, saya juga sudah mengganggu waktu tidurnya Mama. Mama istirahat lagi. Jangan lupa minum obat.

0: tiba-tiba begini? Tidak ada persiapan lagi. Mama nih belum masak apa-apa, Dian.
1: Sudah, Sumama. Dian nih capek. Dian mau istirahat dulu di kamar.
0: Istirahat? Jadi kau pulang jauh-jauh nih, Dian, hanya untuk tidur? Dian, kau tahu tidak? Mama nih sudah bilang ke teman-teman sosialita mama kalau kau tuh bakal kirim uang tambahan bulan depan buat acara syukuran rumah. Kalau kau pulang begini, siapa kasih mama uang? Kau sudah pikir kan nasibnya mama bagaimana?
1: Rumah ini sudah bagus, Mama. Uang yang Dian kirim tiap bulan selama 6 tahun tuh di mana? Dian pikir uang yang Dian kasih itu tuh untuk tabung masa depan. Tapi ternyata mama habiskan buat foya-foya sama ibu-ibu grup arisan itu.
0: Kau jangan sok tahu, Dian. Itu namanya menjaga martabat. Biar orang tuh tahu kalau mama punya anak tuh sukses di Jerman. Sekarang kenapa kau pulang? Kau dipecat? Atau apa? Cepat, kau jawab mama. Kenapa, Dian? Kenapa?
1: Cukup sudah, Mama. Cukup. Sani capek, Mama. 6 tahun. 6 tahun Dian tuh di sana sendiri, Mama. Pernah tidak satu kali saja Mama tuh tanya, Dian, kau sudah makan belum? Atau Dian, musim dingin di sana sakit atau tidak? Pernah tidak, Mama?
0: Mama kan hanya
1: setiap kali Mama telpon, isinya tuh cuma tagihan. Dian, kau punya adik minta motor. Dian, atap rumah mau diganti. Dian, ibu mau beli tas. Waktu Dian tumbang karena pneumonia sampai hampir tidak bisa napas di kamar asrama, Dian telpon keluarga. Tapi apa responnya kalian, Mama? Uangnya jangan lupa dikirim ya, Dian.

0: hidup atau tidak. Dian baru sampai, Mama. 6 tahun tidak injak ini rumah. Tapi Mama bahkan tidak kasih Dian sebuah pelukan, Mama. Tidak ada ucapan juga selamat datang. Yang Mama tanya itu tuh cuma uang, uang, dan uang, Mama.
1: Ya itu kan kewajibannya kau, Dian, sebagai anak.
2: Lagi pula kan di Jerman gajinya kan banyak, besar. Buat apa kau pulang ke sini?
1: Gaji di sini nih tidak ada apa-apanya, Dian.
0: Mama mau tahu kenapa Dian pulang, Mama? Karena Dian kuliah di sana dibiayai negara, pakai uang rakyat Indonesia. Dian punya kontrak moral, Mama. Dian harus kembali mengabdi pada tanah air ini. Itu bentuk tanggung jawab Dian sebagai anak bangsa, Mama. Dian tuh tidak mau jadi pengkhianat yang makan uang negara, tapi malah memperkaya negara orang lain hanya karena gaji, Ma.
1: Allah, sok sekali. Dian, nasionalisme itu tidak bisa buat beli makan. Kau tuh bodoh, Dian, bodoh. Kau tuh sudah buang kesempatan emas.
0: Bagi Mama, mungkin Dian memang bodoh. Tapi, Ma, Dian lebih memilih hidup sederhana dengan hati yang tenang daripada tinggal di rumah mewah ini, tapi jiwanya Dian tuh mati, Mama, mati. Dian ini sudah cukup berbakti secara materi. Sekarang, Dian mau berbakti pada prinsip Dian sendiri, Mama.
1: Hei, Dian! Dian, kamu kemana? Sini, masuk kamar, Dian! Dian!
0: Dian mau pergi, Mama. Dian akan mengabdi di tempat yang lebih butuh otak dan hati Dian. Ternyata selama ini Dian pikir ini tuh benar-benar rumah buat Dian. Tapi ternyata rumah ini tuh bukan lagi tempat untuk Dian pulang, Mah.

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Berbudaya. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita di acara Komunitas Bicara. Pendengar RRI, malam hari ini menjadi salah satu malam yang cukup istimewa ya, karena di studio darurat ya, pasca bencana 15 Agustus 2026, kita juga sudah kedatangan ya sebuah komunitas yang jauh dari Timor Leste ya. Dan kita akan bersama komunitas Peduli Kasih X Timor Timur yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini dengan topik kita ya, aksi peduli gempa Flores. Dan Anda juga bisa berinteraksi ya bersama kami di malam hari ini. Sudah kami buka line interaksi di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Pendengar, saya perkenalkan terlebih dahulu ya, malam hari ini yang sudah hadir di studio darurat Pro 1 RRI ND ada Ibu Yuni Saduk sebagai Ketua Pemerhati Komunitas Peduli Kasih X Timor Timur. Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam Kakak Kristin. Selamat malam semua pendengar.
1: Salam
2: di kota
1: sehat
2: Anda.
1: Ya.
2: Salam sehat selalu.
1: Ini baru ketemu lagi ya. Sudah beberapa tahun ya kita berjumpa.
2: Dua
1: tahun ya. Waktu Mama Meti di sini sempat ya.
2: Sempat.
1: Oke, baik. Ini selalu sehat, selalu ceria ya. Mama Uni. Kemudian ada juga Ibu Marcelina Baria, anggota komunitas Peduli Kasih X Timor Timur. Selamat malam Ibu Marcelina.
3: Selamat malam, shalom semuanya.
1: Shalom, salam sehat
3: Mama. Salam Marcelina sehat buat kita semua.
1: Ini dengar-dengar baru tiba.
3: Iya, baru tiba.
1: Baru tiba dengan kapal
2: Dharma Rucita.
1: Dharma Rucita 8 ya. Langsung ke RRI ND ya. Tidak istirahat.
3: Belum sempat cuci muka juga.
1: Tapi baik adanya ya. Oke, kita berbagi, itulah. Kita sharing ya terkait dengan peduli kasih, aksi peduli gempa Flores. Ini Mak Uni ya. Saya siapa Mak Uni ya? Oke, Mak Uni. Ini bisa diceritakan ini seperti apa nih penggalangan dana yang sudah dilakukan ya selama ini, sehingga Anda, komunitas Anda tergerak ya untuk ke Kabupaten ND dan juga beberapa warga masyarakat yang terdampak seperti itu.
2: Baik Kak Kristin, terima kasih. Awalnya kami membentuk grup peduli kasih ini dari kami kumpul-kumpul saja. Setelah itu timbullah niat kami untuk membentuk grup ini peduli kasih. Nah, yang kami ke ND hari ini untuk ke Naga Keo besok ini, kami masuk jilid 6 yang berbagi yang ke-6 kalinya. Nah, kenapa kami sampai ke ND? Karena ketika sebenarnya kami ini punya mau peduli kasih ini, mau bantu ke Semau, tapi karena kesibukan dan lain-lain akhirnya tertunda. Nah, mungkin juga ini jalan Tuhan. Ketika kami mendengar bahwa Pak Saudara di ND ada tertimpa bencana, maka kami punya inisiatif niat untuk datang membantu di sini. Nah, kami dalam grup kami ini sumbangan sukarela. Jadi anggota-anggota itu memberi, kami open donasi kepada teman-teman. Teman saya, tolong ini kami mau ke ND, ada mau bantu, mau donasi. Mereka donasi. Jadi tidak banyak-banyak sih. Ada yang nyumbang 100, ada yang sumbang telur, barang, ada yang nyumbang mie, ada yang sumbang pakaian layak pakai. Nah, itu yang kami kumpulkan dalam jangka waktu belum sampai seminggu.
1: Belum sampai seminggu ya.
2: Baru masuk 4 hari setengah lah seperti itu. Tapi puji Tuhan, semuanya terkumpul dan sangat luar biasa. Mau dibilang satu pick up tuh tinggi gitu.
1: Luar biasa.
2: Puji Tuhan, karena mungkin ini misi dari peduli, misi kemanusiaan dari kami komunitas peduli kasih, maka Tuhan itu memberkati. Dan yang menjadi slogan kami itu, ketika mata melihat, telinga mendengar, maka hati itu tergerak. Maka sampailah kami kepada di ND ini.
1: Oke, ini luar biasa. Ini memang komunitasnya sudah ada sejak dulu.
2: Komunitasnya baru dibentuk tahun 2024.
1: Ya.
2: Saat kami Natal bersama di waktu itu masih pestanya Ibu Metidoki. Kami nantar bersama di rumahnya. Dari situlah terbentuk komunitas ini.
1: Oke, baik. Semoga Mama Meti dengar ya malam hari ini.
2: Iya, Bu Jita pasti dengar. Lagi pantau beliau.
1: Selamat malam.
2: Beliau kan anggotanya kami juga, penasihatnya kami.
1: Oke, baik. Ini boleh tahu berapa banyak nih anggota di dalam?
2: Kami anggotanya, kalau di grup besar tuh ada grup besar namanya Kupang Cinta Timur-Timur. Terus grup kecil ini peduli kasih kami hanya belasan orang saja.
1: Oke, ya. Baik. Nah, ini tadi sebelum kita bincang-bincang nih, tadi juga dengar ya alamat yang dituju ke Nagekeo, tepatnya di Desa
2: Nangadero.
1: Bagaimana koordinasi sebelumnya dengan kepala desa di sana?
2: Kebetulan ada salah satu teman kami, penasihatnya kami, pelindungnya kami itu Pak Yos Rangga. Kebetulan keluarganya ada di sana dan mereka nih yang istilahnya tertimpa bencana ini, sehingga dari komunikasi itu bahwa di sana juga banyak yang berdampak di sana, sehingga kami menujunya ke sana.
1: Oke, baik. Saya ke Ibu Marcelina dulu ya. Ini apakah yang terkumpul bantuan ini merupakan bagian dari aksi kemanusiaan yang melibatkan masyarakat atau komunitas sendiri?
3: Komunitas sendiri. Dan ada teman-teman yang
2: dari teman sendiri.
3: Teman-teman yang ex Timur-Timur, yang ada di Timor Leste dan ada di Indonesia juga. Kita kasih informasi ke grup dan mereka respon sehingga bisa terkumpul donasi ini. Jadi ini sukarela. Sukarela. Kita memberi dari kekurangannya kita. Begitu. Jadi akhirnya ya puji Tuhan apa yang menjadi apa ya?
2: Impian harapan.
3: Harapan kita untuk datang membantu saudara-saudara yang terdampak gempa di Flores ini bisa terlaksanakan.
1: Oke, baik. Selama di Flores ini berapa hari nih?
2: 5 rencana.
3: 5 hari rencana ya.
1: Oke, ini tetap di Nagekeo saja pusatnya.
2: Tidak, nanti pusatnya di Ende juga nanti.
3: Besok
2: kami mungkin sambil jalan ke Nagekeo, mungkin ada saudara yang di pinggir-pinggir jalan mungkin dengan kem-kem, mungkin kami bisa sehingga untuk menyentuh mereka.
1: Oke, ini apakah sudah koordinasi dengan berbagai pihak yang ada di Kabupaten Ende seperti itu atau langsung saja?
3: Langsung kami tidak melalui ini, jadi kami langsung terjun langsung ke
2: lokasi
3: kem-kem orangnya ini. Jadi kami langsung tanpa melalui ini.
1: Ya,
3: jadi apa yang menjadi keinginan teman-teman untuk dapat tersalurkan langsung ke yang ini. Jadi
1: yang
3: tidak melalui
1: membutuhkan.
2: Tidak melalui posko-posko lagi.
1: Oh, tidak melalui posko-posko ya. Oke. Ini selain itu untuk proses pengumpulan dananya sendiri ini seperti apa nih?
2: Pengumpulan dananya ada yang berdonasi bentuknya uang, ada yang bentuknya natura seperti mie, telur, pakaian layak pakai. Nah, yang bentuk uang ini ketika dalam bentuk natura itu kami lihat belum memenuhi untuk kebutuhan yang bersaudara kita. Dari uang yang terkumpul itu kami belanjakan lagi semuanya untuk dibawa ke sini. Jadi kami ke sini itu karena kebutuhan kami lihat sini tuh air bersih ya. Jadi kami bawa air mineral tuh 57 dos, minyak 55 dos, telurnya 48 rak. Terus sama susu, sama pakaian layak pakai.
1: Oke, langsung dengan kendaraan.
2: Langsung dengan kendaraan sendiri.
1: Oke, luar biasa. Selain itu, selama di sini ini berapa banyak nih anggota yang datang untuk berkunjung ke Nagekeo ataupun di sekitar Ende?
2: Kami ini hanya 6 orang.
3: 6 orang.
1: Iya. Baik, 6 orang selama 5 hari.
2: Lima hari.
1: Baik, selain ini apa yang menjadi pesan ya, yang menarik, yang ingin dilakukan selain memberikan sumbangan sesampainya di posko-posko ya bencana ini, apa? Apakah ada trauma healing seperti itu atau literasi seperti itu, hanya cuma sekedar sumbang atau bagaimana?
2: Kami ke sini bukan hanya sekedar sumbangan, tapi kami ingin menyaksikan langsung, melihat betapa traumanya saudara-saudara kita, dan dengan kami ingin memberikan langsung supaya kami bisa memberikan kekuatan kepada mereka, kami bisa membangkitkan kembali semangatnya mereka sehingga mereka tetap hidup dengan semangat, tetap sehat, dan mereka puji Tuhan mungkin dengan keadaan seperti boleh pulih dan mereka boleh beraktivitas kembali. Harapan kami itu seperti itu. Semoga sentuhan kasih kami ini bisa membawa berkat bagi mereka.
1: Oke, baik ya. Tidak saja di Nagekewa ya. Tadi juga direncanakan di Semau begitu ya. Ini memang di Semau ada.
2: Di Semau ini ada kami rencana menyentuh terus ke saudara yang disabilitas.
1: Disabilitas. Oke, jadi channelnya luas ya, untuk memberi bantuan ketika ada bencana di mana. Jadi
2: kami tidak hanya bagi bencana, tapi di saat-saat bencana, tapi kami melihat benar-benar orang itu membutuhkan dan tidak tepat sasaran seperti itu. Jadi kayak yang jilid limanya kami itu, ketika Ibu Meti masih ada di Kupang, sebelum beliau pindah, kami berbagi nasi gratis ke tempat TPA kepada teman-teman yang pemulung seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Baik ya pendengar RRI, bagi Anda yang mau berinteraksi silakan ya di line WhatsApp kami di 0821 4451 1957 dan juga di 0821 3878786. Nah, pesan apa nih Ma Uni dan juga Ibu Mariana,
3: Marcelina.
1: Oke, untuk masyarakat ya secara umum yang terdampak ya bencana, kemudian juga lebih khusus nih masyarakat Nagekewa yang menjadi pusat ya terjadinya bencana nih.
2: Baik, pesan kami kita jangan berkecil hati, jangan takut dengan keadaan yang sudah dialami, tapi mari kita mengambil hikmatnya. Mungkin di balik bencana ini ada rencana Tuhan yang terindah buat saudara yang terkena bencana gempa bumi ini.
1: Oke, baik Ibu Marcelina.
3: Kalau saya tetap berdoa semoga bencana ini cepat berlalu dan cepat pulih keadaan keluarga yang terdampak itu.
1: Oke.
3: Memang bencana ini kita tidak inginkan, tapi
1: terjadi.
3: Terjadi. Jadi harus kita bangkit kembali untuk berbenah kembali dan tetap berdoa bahwa pasti ini akan berlalu.
1: Baik. Baik, ini yang terakhir nih Ma Uni dan juga Ibu Marcelina ya. Ketika masyarakat Nagekewa dan juga masyarakat-masyarakat terdampak lainnya sedang menghadapi cobaan akibat gempa, apa sih makna solidaritas bagi komunitas Timor Leste itu sendiri, dan pesan apa yang ingin disampaikan agar tetap selalu kuat, dan juga dengan situasi bencana ini bagaimana mau mengajak komunitas-komunitas lain ya untuk peduli kasih seperti itu.
2: Baik, kembali kepada komunitas masing-masing ya. Mari kita melihat dari sisi hati kita, memberi itu bukan dari kelebihan kita, tapi mari kita memberi dari kekurangan kita. Karena memberi dari kelebihan itu biasa saja, tapi memberi dari kekurangan itu sangat luar biasa. Dan mari lewat bencana saat ini, mari kita melihat saudara kita, dan hati kita harus tergerak. Ketulusan hati kita harus melihat bahwa andaikan itu terjadi pada diri kita bagaimana. Dan harapan kami itu, mari kita bersama-sama untuk kuat dalam kebersamaan ini, dan kita kembali bangkit untuk memulihkan keadaan daripada saudara kita, terutama kota Enden tercinta ini. Karena NTT atau Kota Kupang ada Nusa Indah Toleransi.
1: Oke, baik Ma Marcelina.
3: Ya kita apa ya, komunitas yang tadi sudah dikatakan bahwa itu berbeda-beda, tapi kami dari peduli ex Timur Timur, kami juga pernah merasakan hal-hal yang sama tapi keadaannya yang berbeda. Di mana kita ada waktu itu di kamp-kamp pengungsi hampir beberapa tahun, dan puji Tuhan karena pertolongan Tuhan ya kita bisa berusaha untuk bangkit kembali. Kita memikir masa depan kita ke depan, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus berbuat. Jadi kita harus berusaha untuk tetap, karena ke depan maju terus ya, maju terus ya. Jadi itu
1: okay,
3: saja.
1: Oke, jangan pernah patah semangat.
3: Jangan berpatah semangat, harus penting tetap kuat. Terlebih kita harus pertolongan dari atas, tetap andalkan Tuhan ya.
1: Yakinkan suatu saat badai pasti
3: berlalu.
1: Jadi baik.
2: kami kita hadir tuh untuk membantu, terus berbagi untuk memberikan kekuatan dan bersama tuh kita kuat dalam kebersamaan, lalu bangkit kita bersama membangun masa depan yang lebih baik.
1: Baik, oke. Ini besok pagi jam berapa nih?
2: Besok pagi rencana mungkin jam 7 kami sudah siap-siap.
1: Sudah untuk siap jalan. Untuk berangkat ya. Oke, kita berharap bahwa perjalanan aman, lancar.
2: Amin.
1: Sukses, selamat ya dalam perjalanan. Selalu banyak berkat ya.
2: Amin.
1: Buat komunitas
2: amin.
1: Peduli Kasih Timor Leste. Baik, terima kasih Mayuni Saduk
2: yang
1: sudah hadir bersama Pro 1 dan juga Ibu Marcelina untuk waktunya malam hari ini. Dan terima kasih juga atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Pendengar, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Komunitas Bicara. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Ya, baik.

0: Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.
1: Komunitas Bicara.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Malam hari ini lagu-lagu di era 70-an, 80-an sudah saya siapkan ya untuk Anda. Dan pastinya ya yang rindu dengan tembang-tembang kenangan, tembang-tembang lawas, ingin bernostalgia kembali ya untuk setiap kenangan yang pernah terlewati, silakan ya untuk yang mau bergabung. Kembali saya buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp ya di 0821 3878 8786. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung malam ini. Halo, selamat

0: Ruang Rindu, selamat malam. Oke, bisa kembali dicoba ya di line telepon dulu. Saya sapa, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Malam. Iya. Dengan Bapak Ingrid kah?
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, Bapak Ingrid, volume monitor radionya bisa dikecilkan atau bisa jauh dari monitor radionya?
1: Iya.
0: Oke, baik, sudah jelas. Silakan nih Bapak Ingrid.
1: Iya.
0: Salamnya?
1: Lagu 70-an.
0: Iya, ada lagu dari Eci Harahap dengan Aku Begini Engkau Begitu. Kemudian Pance, Mengapa Tak Pernah Jujur. Angin Pance. Malam, Pance. Oke, okay. Ya. Untuk siapa nih Bapak?
1: Ya, Christine.
0: Iya, benar.
1: Ya, untuk Mbak Christine dan Mbak Kata, selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Untuk saudara-saudara saya di Raton Forest. Saya supaya tetap sama istirahat dan aman, walaupun atap langit.
0: Oke.
1: Okay. Tetap. Terima kasih,
0: baik, terima kasih kembali untuk Bapak Ingrid ya yang ada di Mauponggo sudah bergabung. Oke, bagi Anda ya yang bergabung melalui WhatsApp bisa dialihkan ke telepon ya di 0821 4451 1957. Oke, saya nantikan. Selamat malam juga. Saya sapa untuk Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi. Kemudian juga untuk Romla yang ada di Buton Tengah. Bapak Maksi yang ada di Indona. Sari juga untuk yang ada di Banjarmasin. Kemudian Mas Galuh di Jawa Timur ya. Selamat malam. Tembang-tembang kenangan mewarnai Florata malam hari ini ya. Hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia.

Selamat malam Ruang Rindu. Oke, tidak ada suara nih, tidak dengar nih suaranya. Oke, Yeri bisa beralih ke line telepon di 0821-4451-1957 ya. Oke, saya nantikan partisipasi Anda. Kita ke lagu dulu. Pendengar RRI, saya hadirkan Mengapa Tak Pernah Jujur.

0: makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah wah bu, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik bu kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
0: Lah masa sih pak? Ini ditimpukin bumbu asam garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu. Ibu lihat nih, nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih waduh. Waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
0: Oh gitu ya pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi pak. Ngecek-ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Baik, berkarir dimanapun Anda berada, aku begini, engkau begitu. Ya, tentu ungkapan ini bisa kita maknai ya. Kita berbeda dan perbedaan itu tidak selalu berarti kita harus saling menyalahkan, begitu ya. Oke, untuk Anda yang mau kembali bergabung, silakan ya. Di line teleponnya, kembali saya sapa. Halo, selamat malam.
1: Malam baik, Din.
0: Malam juga, Putramus.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Putramus, lagu yang mau lo request lagu apa nih?
1: Lagu yang disiapkan lagu apa, Kaiten?
0: Ada lagu dari Bruri Peso 5, Angin Malam. Kemudian Mendung Tak Berarti Hujan dari Ella featuring Dedi Dores. Harus Malam Ini dari Mayang Sari. Dia Yang Di Sana, Neti Sitompul. Yang Ku Nanti dari Inka Kristi. Diana Nasution, Kau Bukan Milikku. Teti Kadi, Teringat Selalu. Yang mana?
1: Dari Mayang Sari, Kak.
0: Mayang Sari, Harus Malam Ini. Untuk siapa nih lagunya?
1: Oke, yang pertama buat Kaiteng bareng teman-teman di Studio Pro 1 maupun Pro 2. Kita juga selamat malam. Terus buat para penengah setiap program 1 dimanapun saat ini Anda berada, selamat malam, salam persahabatan dan salam kompak lewat udara.
0: Baik.
1: Oke, buat Kaiteng, terima kasih, selamat bertugas.
0: Sama-sama untuk Putramus yang ada di Dinda Tumali ya. Sudah saya siapkan lagunya ya, Harus Malam Ini. Apa nih yang perlu dikatakan harus malam ini ya? Oke, bisa juga untuk pernyataan cinta harus malam ini langsung saja dibalas ya. Mungkin yang lagi falling in love nih boleh. Oke, mungkin ada yang lagi menunggu jawaban yang kepastian untuk jadian ya, boleh. Banyak hal pendengar yang harus malam ini yang harus kita sampaikan. Oke, saya juga sama untuk Bapak Marcel yang ada di Wawaria. Kemudian juga untuk Bunda Ima yang ada di Maomere, Oma Seril yang ada di Boanawa. Kemudian untuk Widya juga yang ada di Maomere ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam Ibu Christine. Ini sama Elsa Maria dari Bajawa.
0: Oke, Kakak Elsa, apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik Ibu Christine.
0: Oke, aman kah di Bajawa?
2: Ya, aman-aman saja.
0: Aman-aman saja.
2: Kalau untuk di rumah kami, puji Tuhan aman. Semuanya.
0: Oke.
2: Dalam keadaan utuh dan di orang-orang rumah juga sehat.
0: Puji Tuhan. Oke, itu yang kita harapkan ya, semuanya baik. Kalau ada yang mengalami kerusakan atau apa, kita tetap selalu memberi kekuatan ya, dan juga semangat dan juga peduli ya, Kak Elsa ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, iya Ibu Christine. Okay. Amin.
0: Oke, okay, Kak Elsa. Dan
2: kalau kami juga kebetulan sekolah juga sampai dengan tanggal 28 masih libur.
0: Oke, okay, kita tetap selalu waspada ya, Kak Elsa. Oke, okay, Kak Elsa, mau request lagu apa?
2: Saya mau minta lagu dari Neti Sitompul.
0: Neti Sitompul, Dia Di Sana.
2: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
2: Salam-salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI ND. Untuk teman-teman penyandang disabilitas. Okay. Pendengar Pro 1 RRI ND yang ada di Bajawa, Nagekeo, Ende, Maumere, dan Labuan Bajo, serta Ruteng, dan juga di Kupang, mungkin yang saat ini sedang memonitor. Untuk penyiar RRI Pro 1, ada Ibu Christine, Ibu Lely, Pak Dito, dan semua saja operator, dan semua penyiar Pro 1 RRI Ende lainnya.
0: Oke, itu saja.
2: Dan untuk seluruh masyarakat Pulau Flores yang mungkin saat ini sedang mendengarkan proses RRI ND, kita tetap semangat, tetap kuat, jangan terlalu panik ketika ada guncangan-guncangan susulan, kita tetap waspada. Baik. Itu saja.
0: Oke.
2: Dari saya, terima kasih Bu Kristin dan selamat malam.
0: Selamat malam dan terima kasih kembali untuk Kakak Elsa yang ada di Bajawa. Salam juga ya buat keluarga dan juga teman-teman semuanya yang ada di Bajawa. Selamat malam juga untuk Yeri yang ada di Detu Elu ya. Oke, Yeri. Selamat malam. Oke, ini terputus nih Yeri, bisa dicoba lagi ya. Kemudian untuk Ibu Wigati yang ada di Wonosobo dan juga untuk Bunda Dinda yang ada di Bogor. Selamat malam ya, kalau ada waktu bisa bergabung ya malam hari ini. Oke, saya terima kembali. Selamat malam Yeri.
3: Selamat malam Ibu Kristin, bisa dengar suara saya?
0: Ini sudah jelas Yeri.
3: Tadi Ibu Kristin bilang ini untuk Yeri, bisa alihkan ke ke lain telepon, saya tidak ada pulsa biasa, ini juga pinjam paket.
0: Oke, baik, terima kasih sudah kembali bergabung ya karena tadi sedikit mengalami trouble ya. Oke, Yeri silakan, banyak yang antri. Silakan, lagunya apa?
3: Iya. Angin Malam.
0: Angin Malam untuk siapa Yeri?
3: Untuk Ibu Kristin bersama operator yang lagi bertugas, tetap stay tune terus sampai di penghujung acara.
0: Terima kasih.
3: Salam yang lainnya, salam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat buat Ibu Kristin, terima kasih.
0: Sama-sama Yeri, selamat malam untuk Yeri yang ada di Detu Elu ya. Oke, kita ke lagu dulu. Saya hadirkan ya, ada lagu dari Mayang Sari ya dengan Harus Malam Ini, kemudian Bruri Pesolima dengan Angin Malam, dan juga Netisi Tompol ya dengan Dia Yang Di Sana.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku dengan sebuah novel berjudul Mariamah Karpov.
0: Esensi Buku.
1: Mariamah Karpov adalah sebuah novel yang ditulis oleh Andrea Hirata. Ini merupakan buku keempat dalam seri tetralogi Laskar Pelangi yang menjadi kelanjutan dari kisah yang dimulai dengan novel Laskar Pelangi. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup karakter-karakternya yang menghadapi tantangan baru. Mariamah Karpov mengisahkan petualangan Ikal, Arai, dan kawan-kawan mereka di Pulau Belitung. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, persahabatan, dan tantangan hidup sambil memberikan wawasan budaya yang kaya. Andrea Hirata terus menampilkan kekuatan narasinya dalam menggambarkan kehidupan di Indonesia melalui kisah yang penuh warna ini. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman budaya di Indonesia. Dengan penceritaan yang mendalam, Andrea Hirata berhasil menyajikan potret kehidupan masyarakat di Pulau Belitung dengan nuansa yang khas dan penuh emosi. Mariamah Karpov menjadi lanjutan cerita yang menarik bagi para pembaca yang mengikuti perjalanan karakter-karakter dari awal seri Laskar Pelangi.
0: Buku.
1: Mariamah Karpov adalah karakter utama wanita dalam novel Mariamah Karpov, karya Andrea Hirata. Dia adalah seorang perempuan yang memiliki peran penting dalam cerita, dan nama Karpov dalam judul merujuk pada pemain catur legendaris Anatoly Karpov. Karakter Mariamah Karpov memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan alur cerita dan dinamika hubungan antar karakter dalam novel tersebut. Mariamah Karpov dalam novel ini dihadirkan sebagai tokoh yang kuat, penuh kebijaksanaan, dan memiliki keterikatan emosional dengan lingkungannya. Sementara cerita berfokus pada perjalanan karakter utama lainnya, peran Mariamah Karpov memberikan dimensi tambahan dan keunikan pada narasi. Seiring dengan perjalanan cerita, pembaca akan menemukan bagaimana kehadiran Mariamah Karpov memberikan dampak yang mendalam pada alur dan pemahaman mengenai nilai-nilai hidup yang diusung dalam novel ini.
0: Esensi Buku.
1: Mariamah Karpov yang ditulis oleh Andrea Hirata ini tidak terinspirasi langsung oleh seseorang dalam artian bahwa tokoh Mariamah Karpov adalah kreasi dari imajinasi penulis. Namun Andrea Hirata seringkali mengambil inspirasi dari kehidupan sehari-hari, budaya lokal, dan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia untuk mengembangkan cerita-ceritanya. Jadi, meskipun tokoh Mariamah Karpov mungkin bukan representasi langsung dari seseorang dalam kehidupan nyata, ia dapat mencerminkan atau terinspirasi oleh nilai-nilai dan pengalaman budaya tertentu. Sebagai bagian dari seri tetralogi Laskar Pelangi, Mariamah Karpov melibatkan karakter-karakter yang sudah diperkenalkan dalam novel sebelumnya. Ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang kehidupan mereka, tantangan-tantangan terbaru yang harus mereka hadapi, dan bagaimana hubungan dan persahabatan mereka berkembang seiring waktu. Jadi, Mariamah Karpov dapat dianggap sebagai kelanjutan alur cerita yang diawali dari Laskar Pelangi dan seterusnya mengeksplorasi lebih lanjut petualangan dan perjalanan

0: Pendengar RRI manapun Anda berada, kebersamaan kita kurang lebih 15 menit ke depan ya. Jadi masih ada kesempatan ya bagi Anda yang mau kembali bergabung di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, Brewery Peso 5 ya dengan Angin Malam. Ya, malam hari ini dingin ya, apalagi kita di studio darurat ya, sangat dingin memang. Mungkin di tempat Anda juga demikian ya, pendengar RRI ya. Mungkin lagu ini mewakili apa yang kita rasakan malam hari ini ya, pendengar. Tentu maknanya berbeda ya dengan yang ada di lirik lagu yang menjadi simbol seseorang yang sedang sendirian, kemudian menitipkan rasa rindunya kepada orang yang dicintai. Ada keinginan untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga terasa sedih ya, pendengar. Karena apa? Karena orang yang dirindukan ini tidak berada di sisinya, seperti itu. Kalau saya di sini dingin ya dengan Aventino karena kami lagi siaran. Oke, di 082144511957 masih terus kami buka. Bu Dinda, selamat malam. Ini tadi sudah telepon-telepon tidak diangkat karena masih ada lagu dan juga iklannya ya, Bu Dinda. Saya juga sapa untuk Eta Endang ya yang ada di Bajawa, kemudiannya juga untuk Nano di Maumere, Putra Kenga juga yang ada di Fak-Fak Papua, di Bintuni ada Kak Puja juga, apakah lagi berdinas malam hari ini Kak Puja? Semoga selalu sehat dan tetap terus semangat ya dalam melaksanakan aktivitasnya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, terputus. Bisa kembali dicoba untuk Pak Abdullah L di Maunura, Nursia di Maumbawa, dan juga untuk Bapak Sipri yang ada di Boawai Wudu ya bersama keluarga. Selamat malam untuk Anda. Dan juga untuk yang lagi di posko di tenda-tenda darurat ya, selamat malam buat semuanya. Apakah sudah tidur malam hari ini? Jangan dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu melodi masa silam. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Mama Marlin dari Kota Keo.
0: Dengan siapa?
1: Mama Marlin dari Kota Keo.
0: Mama Marlin apa Marlin?
1: Marlen.
0: Oke, Mama Marlen di Kota Keo. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ini lagi di rumah kah Mama Marlen?
1: Iya, lagi di rumah.
0: Oke, baik. Silakan Mama Marlen.
1: Bisa minta lagu?
0: Ya, lagunya yang tersisa ada lagu dari Teti Kadi, Teringat Selalu, Kau Bukan Milikku dari Diana Nasution, kemudian Yang Ku Nanti dari Inka Kristi, Mendung
1: Tak Yang Ku Nanti.
0: Yang Ku Nanti. Lagi nanti apa nih, Mama?
1: Iya.
0: Lagi nanti apa?
1: Lagi nanti mau tidur.
0: Oh, lagi nanti mau tidur. Oke, dengar dulu lagu ya biar tidurnya nyenyak ya, Mama ya.
1: Oh iya, iya, Mbak.
0: Silakan untuk siapa lagunya?
1: Kalau boleh tahu dengan siapa ya?
0: Ini sama Christine.
1: Oh, selamat malam Mbak Christine, apa kabar di sana?
0: Kabarnya baik, dingin Mama di sini.
1: Oh sama
0: ya? Jadi, iya. Oke, semoga terhibur ya dengan lagu Angin Malam tadi ya.
1: Iya, amin.
0: Oke, baik. Silakan salamnya.
1: Salam-salam yang pertama buat Mbak Christine bersama operatornya. Singkat saja untuk semua pendengar RRI ND tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Buat Mbak Christine, selamat malam.
0: Terima kasih untuk Mama Marlen ya di Kota Keo sudah bergabung dan sekaligus ya sebagai penelpon kita yang terakhir di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung malam hari ini, sudah menyemarakkan suasana malam ya dengan tembang-tembang lawas, tembang-tembang nostalgia yang sudah kami hadirkan. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: ada sindir-sindir saya tuh di Facebook. Saya ada lihat kau punya postingan tuh. Kau ini maksudnya apa, eh?
1: Kau mulai sembarang. Kau tuduh rewo-rewo. Memangnya kau lihat tuh ada posting kau penama, kah? Ada sebut kau penama? Itu tuh sakopas kuat sebijak, teman. Jangan terlalu sensitif, kau.
0: Mulai sudah, eh? Jangan putar balik, jangan macam-macam dengan saya, eh? Posting di media sosial tuh hati-hati, jangan pukul tiang kena tembok, teman. Kau tahu tuh sapu otak.
1: Santai sako, slow darling baby. Terus marah-marah. Kau nih curiga yang penting. Sapu waktu dan hidup tuh berharga untuk berbuat baik dan positif. Buat apa toksik kita pun hidup dengan berbagai hal buruk dan negatif?
2: Biasakan berpikir dan bertindak positif. Jangan asal menuduh dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadilah pembawa kedamaian bagi sesama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada. Kembali kita di acara Renungan Malam. Di tengah suasana bencana, mungkin malam ini tidak semua orang bisa tidur dengan tenang ya. Ada yang masih berada di tempat pengungsian, atau hari esok yang belum tahu seperti apa pendengar. Namun tetaplah percaya, kita tidak harus selalu kuat, tetapi kita boleh terus berharap ya. Jika hari ini kita takut, tidak apa-apa pendengar. Jika kita telah lelah, beristirahatlah. Jika air mata jatuh, biarkan ia menjadi cara hati kita untuk melepaskan segala beban. Yang penting jangan kehilangan kebaikan. Tetap saling menyapa, tetap saling membantu, tetap peduli kepada mereka yang lebih membutuhkan. Bencana mungkin mengguncang tanah dan rumah kita, tetapi jangan biarkan ia mengguncang hati dan harapan kita. Malam ini pendengar, mari kita tenangkan hati, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya bahwa setiap luka akan menemukan jalan untuk sembuh. Kita mungkin belum baik-baik saja ya sepenuhnya, tetapi kita sedang berusaha untuk tetap baik-baik saja, tetap bersama-sama pendengar RRI. Semoga malam ini membawa ketenangan, dan biarlah esok pagi ya membawa harapan baru untuk kita semua.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tapi kasih lagi.

kendaraan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta api berteriak. "Ayah, lihat pepohonan di belakang, Ayah." Si ayah tersenyum. Dan pasangan muda yang duduk di sebelahnya melihat perilaku kekanak-kanakan berusia 24 tahun dengan kasihan. Kemudian si anak tiba-tiba berseru lagi, "Ayah, lihat ayah, awan berlari bersama kita. Wah ayah, ini sangat bagus." Si anak berteriak sambil bertepuk tangan. Pasangan itu tidak bisa menahan diri, kemudian berkata kepada sang ayah, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya, dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Hari ini dia baru saja mendapatkan matanya." Pendengar, setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing. Sehingga jangan pernah sekalipun kita menilai orang lain sebelum kita benar-benar

Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kembali keteladanan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan sekedar seremonial, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh di hati kita, serta menjadi inspirasi untuk menebarkan kebaikan, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan berada

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan RRI Digital. Akhir kata, saya Kristen Sendah, operator Studio Aventino, dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami di Lah Radio Republik Indonesia, stasiun Indi, radio publik milik bangsa dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dari Jalan Duren nomor 1 penyiar Anda Lely Kara dan kerabat kerja Florata pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Florata pagi ini.

RIND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi.

setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Roy T. Bennett. Tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya hal tersebut. Karena ketika kita memulai hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur, semua pasti akan terasa lebih ringan. Saat banyak rintangan di depan, hati pun tetap bisa merasakan kebahagiaan.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Tuhan Raja alam semesta, kepada mulia pujian sepanjang segala abad. Selamat pagi, salam jumpa sama saudara dan saudari pendengar Pro 1 RRIND yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini bersama saya Rudolf Timotheus Erfahik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam Mutiara Pagi edisi 25 Juni 2026. Pagi ini kita akan bersama-sama menyelami teguran Yesus yang sangat tegas tentang bagaimana memaknai agama atau iman kita secara benar. Orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini menjalankan berbagai aturan, bahkan sampai mempersembahkan 1/10 dari hasil yang mereka miliki. Namun Yesus melihat bahwa di balik ketaatan lahiriah itu terdapat sesuatu yang lebih penting yang mereka abaikan, yaitu rasa keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Untuk itu, dalam terang Injil Matius, kita akan mendengar dan memaknai bersama-sama ketiga hal tersebut. Kita membuka

dan kita dengan bersama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas hari dan kesempatan yang engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabdamu. Pada saat ini kami datang ke hadapanmu dengan hati yang sederhana. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendakmu melalui Injil hari ini. Curahkanlah Roh Kudusmu supaya sabda yang kami dengarkan tidak hanya tinggal dalam telinga, tetapi sungguh hidup dalam hati dan nyata dalam tindakan kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tapiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Napoleon Hill. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik.

Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, mari kita belajar menjadi pribadi yang tidak hanya tampak baik di luar, tetapi juga sungguh baik di dalam hati kita. Jangan sampai kehidupan iman kita hanya menjadi sebuah penampilan atau sebuah tampilan penuh kemunafikan. Biarlah doa, pelayanan, dan setiap kebaikan yang kita lakukan lahir dari hati yang tulus. Sebab iman yang dewasa bukanlah tentang bagaimana kita terlihat sempurna di hadapan manusia, melainkan bagaimana kita semakin jujur di hadapan Tuhan sendiri. Ketika hati kita semakin bersih, kehidupan kita pun perlahan akan memancarkan kebaikan yang nyata. Semoga Tuhan meneguhkan hati kita agar tidak mudah disesatkan oleh berbagai suara, tidak mudah gelisah menghadapi kehidupan, dan tidak lelah memperbaiki diri. Semoga. Mari kita menutup permohonan kita dengan bersama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa hidup sejati adalah mengenal dan tinggal bersama dengan Allah. Bantulah kami agar semakin dekat kepadamu melalui doa, kasih, dan kesetiaan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia

RRI dengan esensi buku. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya. Poin-poin penting dalam buku ini antara lain memahami overthinking. Buku ini menjelaskan secara detail apa itu overthinking dan bagaimana hal itu berbeda dengan berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain menerima ketidakpastian. Belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi. Kemudian fokus pada saat ini. Melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan. Mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan contoh-contoh nyata dan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pembaca. Manfaat membaca buku ini diantaranya akan membuat kita memahami diri sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca...

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik, kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif. Florata.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 25 Agustus 2026.

0: Kita mulai berita pertama. Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Dagikeu dan juga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
1: Bantuan tersebut tiba melalui pelabuhan Ende pada Minggu 23 Agustus 2026 dan selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Dari total bantuan, 10 truk diperuntukkan bagi masyarakat Dagikeu, sedangkan 2 truk lainnya dikirim ke Kabupaten Sika. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Punjono mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia menyampaikan bantuan disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana untuk mengetahui kebutuhan warga. Pembagian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Beragam bantuan tanggap darurat ikut diangkut dalam rombongan tersebut, mulai dari bahan kebutuhan pokok, tenda dan selimut hingga genset. Bantuan juga mencakup bahan makanan siap saji serta obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
2: Hari ini saya menyambut bantuan untuk
3: serta kelancaran
2: masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terutama yang terdampak kemarin. Alhamdulillah kita dari Surabaya mengirimkan 12 truk untuk dibagikan di Dagikeu dan di Marpokot dan juga 2 truk di Maumere. Kita bekerja sama dengan posko-posko yang sudah ada dan kita siapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan pengungsi sehingga tidak salah harus kita siapkan seperti kebutuhan pokok, tenda, selimut, genset.
1: Erwin mengatakan pengiriman bantuan tidak hanya melibatkan PT Dharma Lautan Utama Group dan mitra usaha, tetapi juga sejumlah komunitas yang turut dalam pelayaran. Di antaranya komunitas ekspedisi dan komunitas masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Khusus bantuan dari Dharma Lautan Utama, pengiriman dilakukan Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono atau BHS selaku penasehat utama dan owner PT Dharma Lautan Utama. Erwin menyebut dukungan juga datang dari Kori Sutomo selaku Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Utama sekaligus Ketua DPP Gapas Dap serta para mitra usaha ekspedisi. Pengiriman bantuan dari Surabaya diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, bahwa Sharon Peduli atau MSP membawa bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa di Pulau Flores. Bantuan berupa 1.000 paket sembako serta kebutuhan bayi dan juga perempuan akan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak. Ricardo Scotta selengkapnya melaporkan untuk Anda.
4: Mawar Sharon Peduli atau MSP menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Bantuan tersebut dibawa menggunakan 3 truk dan diberangkatkan dari Kupang menuju sejumlah wilayah terdampak gempa. Perwakilan MSP, Dendi, mengatakan bantuan yang dibawa didominasi sembako sebanyak sekitar 1.000 paket. Selain sembako, bantuan juga berupa kebutuhan bayi dan perempuan, termasuk susu serta popok.
5: Ini kita paling bawa, paling banyak membawa sembako.
6: Sembako ya.
5: Jadi ada kurang lebih 1.000 paket sembako.
6: 1.000 paket.
5: 1.000 paket. Dan ada juga keperluan bayi, keperluan wanita, dan juga ada beberapa susu juga untuk bayi. Pampers juga kita bawa.
4: Bantuan tersebut akan disalurkan ke sekitar 5 hingga 8 titik bersama PPMI. Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Bajawa dengan perhatian pada daerah yang memiliki banyak warga terdampak. Dendi menyebut penyaluran bantuan akan dilakukan mulai Selasa hingga Rabu. MSP juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sejumlah pihak di daerah untuk memastikan titik penyaluran bantuan. Menurut Dendi, bantuan dipadatkan dalam waktu singkat karena gempa telah berlangsung sekitar satu pekan dan kebutuhan warga terdampak masih cukup besar. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa Flores. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Pendengar, pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul kondisi pasca gempa dan masih terjadinya gempa susulan. Pemindahan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pasien dan juga tenaga kesehatan, sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan. Rahma Suci melaporkan.
3: Puskesmas Kota ND kini mengalihkan sebagian besar pelayanan kesehatan ke lapangan basket Perumnas yang berada tepat di belakang Puskesmas. Langkah ini dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan sampai saat ini masih terjadi gempa susulan. PLT Kepala Puskesmas Kota ND Teresia Mida mengatakan setelah gempa pelayanan sempat dilakukan di area samping gedung Puskesmas. Kemudian pada Jumat 21 Agustus 2026, pelayanan dipindahkan ke lapangan basket setelah pihaknya mendapatkan bantuan tenda. Bantuan tersebut berasal dari Karang Taruna Pusat dan BNPB yang memberikan 4 tenda berukuran sekitar 4x4 meter. Tenda kemudian dipasang di lapangan basket dan digunakan sebagai tempat pelayanan sementara.
6: Dari pasca gempa, pelayanan di Puskesmas Kota Ende ini berawalnya di samping Puskesmas ini semua pelayanan dilakukan oleh kami semua. Kemudian pada hari Jumat kami mendapat bantuan dari Karang Taruna Pusat. Akhirnya kami pasang di lapangan karena besar dia punya itu tenda. Kemudian dari PNPB ada bantuan 4 tenda yang kecil-kecil itu 4x4 kalau saya tidak salah. Jadi itu dipasang semua di tenda.
3: Saat ini pelayanan umum seperti loket pendaftaran, pemeriksaan hingga laboratorium dilakukan di lokasi tersebut. Sedangkan pelayanan yang membutuhkan privasi seperti persalinan dan perawatan ibu nifas tetap dilakukan di area samping gedung Puskesmas. Teresia mengatakan pemindahan ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan aman dan juga nyaman. Informasi mengenai lokasi pelayanan sementara juga sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial serta petunjuk arah yang dipasang di sekitar Puskesmas. Pelayanan di lapangan basket akan berlangsung sampai ada keputusan lebih lanjut mengenai keamanan gedung Puskesmas. Dan masyarakat juga dihimbau mengikuti arahan petugas dan tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Kerusakan gedung akibat gempa memaksa Puskesmas Wailingga, Kabupaten Manggarai Timur memindahkan pelayanan kesehatan sementara ke tenda BNPB. Langkah ini dilakukan setelah bangunan Puskesmas mengalami kerusakan sehingga pelayanan di dalam gedung tidak dapat berlangsung secara optimal. Suimam berikut melaporkan.
7: PLT Kepala UPTD Puskesmas Wailengga, Teddy Carson mengatakan seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski dilakukan di lokasi darurat. Dijelaskan, pemindahan layanan dilakukan karena kondisi bangunan Puskesmas mengalami kerusakan setelah gempa mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Tenda BNPB kini menjadi tempat tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien sambil menunggu kondisi bangunan dinyatakan aman.
8: Pada tanggal 15 lalu, terjadi gempa yang mengakibatkan kantor UPTD Puskesmas Wailengga khusus lantai 2 mengalami ambruk. Lantai 2 sekat antar ruangan itu semuanya ambruk. Untuk pelayanan kepada pasien kami tetap melaksanakan pelayanan, tetapi kami melaksanakannya di tenda-tenda darurat. Kemarin sudah datangkan dari Badan Bencana Alam tenda yang paling besar. Tadi kami melaksanakan pelayanannya di tenda yang besar itu.
7: Ia melanjutkan, keterbatasan fasilitas di lokasi sementara tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tenaga kesehatan berupaya memastikan pasien tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan selama masa tanggap darurat. Sementara itu, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, turut memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan yang tetap bekerja di tengah kondisi pasca gempa. Ia meminta para tenaga kesehatan menjaga semangat dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
9: Semangat kita yang pelayan publik ini tidak boleh kiranya mengeluh. Kita harus support aura positif buat mereka.
7: Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan memastikan pelayanan kesehatan tidak terhenti meskipun fasilitas utama Puskesmas Wailengga mengalami kerusakan. Pemerintah daerah juga terus melakukan penanganan dampak gempa, termasuk memastikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Dengan pemanfaatan tenda BNPB, pelayanan kesehatan di Wailengga tetap berlangsung selama fasilitas Puskesmas belum dapat digunakan secara normal. Tenaga kesehatan bersama pemerintah daerah berupaya menjaga pelayanan agar masyarakat terdampak gempa tetap memperoleh akses kesehatan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nagekeo menyesuaikan pola penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa berdasarkan kondisi wilayah. Reporter RRI ND Nicholas Bakobeli melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyesuaikan pola penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa berdasarkan kondisi wilayah. Daerah yang sulit dijangkau mendapat bantuan bahan mentah, sementara wilayah yang lebih mudah diakses memperoleh bantuan makanan siap saji. Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan, perbedaan pola distribusi dilakukan karena kondisi pengungsi di setiap wilayah tidak sama. Sejumlah warga di wilayah selatan masih berada di lokasi pengungsian mandiri yang masih sulit dijangkau kendaraan. Untuk menjangkau wilayah tersebut, pemerintah melibatkan personil TNI dari masing-masing desa dan kecamatan dengan menggunakan sepeda motor. Strategi ini dilakukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari akses jalan utama. Sementara itu, masyarakat yang berada di lokasi pengungsian terpusat akan mendapatkan bantuan makanan yang telah dimasak. Pemerintah terus mengatur distribusi agar bantuan yang tersedia dapat menjangkau sebanyak mungkin warga terdampak.
12: Penanganannya tentu ada masalah. Ya, masalah yang paling serius itu adalah daerah-daerah terisolasi. Kecamatan-kecamatan yang berada, desa-desa yang berada di selatan, istimewa Mangaroro, Jawa Tengah, Malpondo, Bora, Kesusu, dan itu memang sulit. Itu mereka membuat tempat pengungsian mandiri. Tempat pengungsian mandiri. Nah, mandiri itu berada di kebun, kadangkala di hutan belantara, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menjangkau mereka. Nah, sehingga kita kemudian membuat skema adalah bagi daerah selatan itu dikirim natural mentah. Ya toh, tapi daerah utara jadi kita kasih natural masak siap saji. Ya toh, dan kita sudah mulai perlahan-lahan, tentu masih ada kendala. Sehingga tadi pagi kita temukan satu gagasan, kita libatkan

0: telah memperoleh alokasi pangan hingga beberapa ton. Karena itu, masyarakat diminta mengurus administrasi program tersebut agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui skema yang tersedia. Pemerintah juga meminta masyarakat memahami keterbatasan distribusi bantuan di tengah kondisi bencana. Bantuan akan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan, sementara masyarakat yang masih memiliki persediaan pangan diminta tidak mengambil jatah kelompok terdampak lainnya. RRIND, Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Berita terakhir. Dalam upaya memberikan rasa aman dan juga menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit pasca bencana gempa di tenda pengungsian Berdikari Danga, relawan memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan juga lanjut usia lansia. Berikutnya selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
2: Dapat susu juga. Oh, senang ya. Suasana di tenda pengungsian lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo masih dipenuhi warga yang memilih bertahan setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Di tengah rasa takut dan kecemasan akibat gempa susulan, para relawan memberikan pendampingan trauma healing khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia. Relawan dari Yayasan PEN International Indonesia di Nagekeo, Yohana Weli kepada RRI mengatakan, kehadiran relawan di tengah pengungsian menjadi salah satu bentuk dukungan bagi warga yang hingga kini belum berani kembali ke rumah. Pendampingan trauma healing dilakukan untuk membantu para pengungsi mengurangi rasa takut, cemas, dan tekanan psikologis yang masih dirasakan setelah bencana. Anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan dan aktivitas ringan yang menyenangkan, sementara para lansia mendapat pendampingan serta ruang untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka selama gempa.
3: Kebetulan saya sebagai relawan PLEN, saya membimbing adik-adik yang ada di sini. Sudah terdata 132 anak. Terus yang lain belum datang karena mereka baru datang tadi pagi yang di tenda sebelah. Terus ini kegiatan ini, senam tadi pagi dengan anak-anak sudah dilakukan, terus dengan pilih sampah. Setelah itu mama yang lansia minta ingin mereka juga mau senam lansia. Makanya saya bukalah musik itu, kami senam bersama. Karena katanya selama ini hanya bangun tidur, duduk, makan, tidak ada kegiatan. Jadi mereka bilang, Ibu Plen tolong perhatikan, dan kami yang lansia juga kami butuh mau olahraga. Tanggapan dari orang tua yang punya anak-anak Plen itu, mereka sangat senang karena dengan kehadiran Plen di sini bisa memperbaiki mental atau yang selama ini mereka merasa trauma dengan gempa. Jadi mereka merasa terhibur dengan adanya ini.
2: Kondisi sejumlah bangunan yang terdampak gempa serta gempa susulan yang masih terjadi membuat masyarakat memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menjaga keselamatan. Bagi anak-anak, menurut Weli, trauma pasca bencana dapat muncul dalam bentuk rasa takut, sulit tidur, hingga enggan berada di dalam bangunan. Sementara bagi lansia, situasi pengungsian dan ketidakpastian kondisi rumah dapat menambah beban psikologis. Karena itu, pendampingan secara berkelanjutan dinilai penting agar para pengungsi tidak hanya mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan untuk memulihkan kondisi mental mereka.
3: Untuk memperbaiki mental anak-anak tadi, ada permainan seperti nanti ada buku gambar, ada ini membaca, menyusun itu mainan, ada semua disiapkan. Terus selain itu kami melatih berbaris, mereka minta bermain bola voli, bola kaki, bola takro. Setelah itu ada pelajaran sebentar jam 10, ada guru yang datang bimbing, kami izin hanya setengah jam.
2: Para relawan berharap kegiatan trauma healing dapat memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit. Dukungan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan selama masyarakat belum dapat kembali ke rumah, sehingga proses pemulihan pasca gempa dapat berjalan bersama baik secara fisik maupun psikologis. Ararian Deferisoo melaporkan.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRIND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat,

setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadi karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari, terutama pada kuku kaki. Jadi, jangan anggap sepele cara memotong

0: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah mendengarkan program 1 RRI ND ya, sambil bercengkrama bersama keluarga tercinta, sambil menikmati teh hangat dan juga kopi pahitnya di kesempatan pagi hari ini ya. Dan kita berharap sih gempa ini hari ini sudah semakin berkurang begitu ya. Ya harus tetap semangat, tetap bahagia ya, walaupun di tengah bencana gempa bumi yang melanda Flores, tapi kita tetap berharap, berpikiran positif bahwa Flores akan baik-baik saja, Flores akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, pendengar RRI, hari ini sudah tanggal 25 Agustus ya, yang hari ini merayakan ulang tahunnya, entah itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun jadian, ataupun kesuksesan-kesuksesan lainnya yang Anda raih hari ini, kami turut berbahagia dan juga mendoakan yang terbaik untuk Anda. Dan di kesempatan pagi hari ini juga banyak sekali peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah yang akan kami hadirkan untuk Anda dari Espos Dunia, pendengar. Kita mulai dari tahun 1580, pertempuran antara pasukan Spanyol dan juga pasukan Portugal meletus di dekat Sungai Alcantara, Lisbon, Portugal. Pertempuran tersebut dipicu perebutan kekuasaan di Portugal antara Raja Spanyol Philip II dan juga Raja Portugal Antonio. Pertempuran tersebut berakhir dengan kemenangan Spanyol dan memicu beberapa pertempuran lainnya di tahun yang sama. Lalu pendengar RRI, di tahun 1920 ini tercatat pertempuran Warsawa antara Polandia dan juga Soviet Rusia yang berlangsung di Warsawa, Polandia selama 13 hari berakhir dengan kemenangan Polandia. Pertempuran Warsawa ini adalah salah satu pertempuran terbesar yang terjadi di masa perang Polandia Soviet Rusia. Meski Soviet Rusia kalah dalam pertempuran Warsawa, perang Polandia Soviet Rusia belum berakhir dan terus berlanjut hingga 18 Maret 1921. Lalu pendengar RRI di mana-mana Anda berada, di tahun 1933. Nah, ini nih yang penting, gempa bumi berkekuatan 7,3 magnitudo mengguncang wilayah Diksi Meo, maksud kami Mao Sefan, Tiongkok. Akibat bencana tersebut sekitar 9.000 orang tewas dan 1.925 lainnya luka-luka. Kita harus bersyukur ya, Flores dilanda gempa di 7,7 ya. Ini Tiongkok ini 7,3. Tapi kita puji Tuhan ya, memang walaupun ada yang meninggal dunia tetapi tidak sebanyak dengan yang terjadi di Tiongkok di tahun 1933. Ini tercatat yang tewas itu 9.000 orang pendengar, yang meninggal begitu ya. Lalu pendengar RRI, di tahun 1939, Inggris dan Polandia membentuk aliansi militer yang disahkan pada perjanjian Inggris-Polandia. Dari perjanjian tersebut, Inggris berjanji untuk melindungi Polandia jika ada negara lain yang menginvasinya. 1940, untuk kali pertama pasukan sekutu membombardir kota Berlin, Jerman menggunakan serangan udara. Serangan pertama di Berlin tersebut dilakukan Angkatan Udara Inggris. Serangan tersebut juga ini adalah awal dari rangkaian serangan udara sekutu di Berlin yang dilakukan hingga 1945. Terus pendengar RRI, di tahun 1991, Belarusia meraih kemerdekaan penuh setelah sejak 1939 bergabung dengan Uni Soviet. Sebelum bergabung dengan Uni Soviet, Belarusia adalah negara merdeka sejak 1918. Sebelumnya 1918, Belarusia ini adalah bagian dari Kerajaan Lithuania dan juga Kekaisaran Rusia. Nah, pendengar RRI, itulah peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah dari tahun ke tahun sudah kami informasikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 100,5 FM.

0: Seperti waktu saya jadi Panglima TNI, banyak negara-negara di kawasan ASEAN, teman-teman saya itu berharap bahwa Panglima TNI Indonesia itu bisa berbicara kuat kepada China, kepada Amerika untuk membawa stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Kenapa? Karena posisi Indonesia yang netral. Juga demikian, dengan posisi Indonesia yang netral sangat diharapkan bisa menyelesaikan situasi yang terjadi di belahan dunia manapun. Karena tidak ada kepentingan. Yang dipandang adalah bagaimana membawa dunia ini damai, membawa dunia ini kembali ke sedia kala, sehingga persoalan-persoalan real yang saat ini dihadapi oleh berbagai dunia dalam konteks kesulitan menghadapi apa komoditi yang naiknya luar biasa, krisis pangan, krisis energi, itu segera bisa kembali. Nah, mari kita menyuarakan hal-hal yang baik tentang kemanusiaan, karena dampak perang sungguh mengerikan bagi semua pihak. Mengerikan bagi keluarga, mengerikan bagi bangsa ya. Untuk itu mari kita menjaga situasi ini dengan baik, agar kita tetap rukun, rukun antar anak bangsa.
1: Jenderal Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan untuk Kohase Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Florata pagi ini.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dengan informasi-informasi untuk Anda ya, kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar RRI, kami minta untuk perhatian Anda untuk beberapa informasi pengumuman untuk Anda memperingati Hari Radio yang jatuh pada... Ya, mendengar memperingati Hari Radio yang jatuh pada 11 September dan juga sebagai wujud cinta dan juga kepedulian kepada sesama, RRI ND mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Melalui program RRI Share, donasi, kita diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi dan juga mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak dan juga orang dewasa. Bagi Bapak Ibu dan juga masyarakat yang ingin berbagi, bantuan bisa langsung disalurkan ke kantor RRI ND Jalan Durian setiap hari mulai pukul 6 sampai dengan 12 malam sesuai dengan jam operasional siaran. Selain penggalangan donasi, RRI ND juga akan menghadirkan RRI Care. Ini layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak. Dan juga program RRI Hope, trauma healing bagi anak-anak di posko dan juga daerah terdampak. Nah, sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan juga dukungan bagi anak-anak di posko bencana pendengar ya, dan pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari bersama peduli, berbagi dan menguatkan saudara-saudara kita. RRI ND dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih, kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan dan juga harapan bagi sesama yang terdampak gempa. Dan untuk informasi dan juga koordinasi bantuan bisa menghubungi kontak person Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733 atau langsung ke kantor RRI ND Jalan Durian nomor 1. Nah, pendengar RRI, tetaplah mendengarkan Pro 1 RRI ND pagi hari ini. Selain rangkaian lagu-lagu, kami juga menghadirkan informasi-informasi tentunya ini dari laman rri.co.id. Nantikan informasi lainnya bersama kami di kesempatan pagi hari ini.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

0: Seperti waktu saya jadi Panglima TNI, banyak negara-negara di kawasan ASEAN, teman-teman saya itu berharap bahwa Panglima TNI Indonesia itu bisa berbicara kuat kepada China, kepada Amerika untuk membawa stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Kenapa? Karena posisi Indonesia yang netral. Juga demikian, dengan posisi Indonesia yang netral sangat diharapkan bisa menyelesaikan situasi yang terjadi di belahan dunia manapun. Karena tidak ada kepentingan. Yang dipandang adalah bagaimana membawa dunia ini damai, membawa dunia ini kembali ke sedia kala, sehingga persoalan-persoalan real yang saat ini dihadapi oleh berbagai dunia dalam konteks kesulitan menghadapi apa komoditi yang naiknya luar biasa, krisis pangan, krisis energi, itu segera bisa kembali. Nah, mari kita menyuarakan hal-hal yang baik tentang kemanusiaan, karena dampak perang sungguh mengerikan bagi semua pihak. Mengerikan bagi keluarga, mengerikan bagi bangsa ya. Untuk itu mari kita menjaga situasi ini dengan baik, agar kita tetap rukun, rukun antar anak bangsa.
1: Jenderal Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan untuk Kohase Indonesia.

Saya Lely Karo masih terus temani Anda pendengar RRI di Florata Pagi untuk edisi penyiaran 25 Agustus 2026. Mendengar dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami update dari rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebanyak 100 orang meninggal dunia akibat gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Data tersebut merupakan pemutakhiran hingga pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan gempa Flores berdampak pada 7 kabupaten dengan dampak paling parah tercatat di Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur. Berdasarkan data sementara, sebanyak 1.603 orang mengalami luka-luka dan 180.327 jiwa masih mengungsi. Sementara itu kerusakan tercatat pada 73.818 rumah serta 1.915 fasilitas umum dan juga infrastruktur. Aktivitas kegempaan juga masih terus dipantau hingga laporan tersebut tercatat 6.409 kali gempa dengan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Sebanyak 33 kejadian tercatat memiliki magnitudo 5,0 atau lebih, sementara gempa yang dirasakan masyarakat mencapai 139 kali. BNPB menyebut aktivitas gempa mulai menunjukkan penurunan dalam 2 hari terakhir. Dalam 24 jam terakhir, hanya 1 gempa yang dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Dan pendengar, meski aktivitas kegempaan mulai menurun, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta arahan petugas di lapangan. Aktivitas gempa diperkirakan stabil dalam beberapa minggu ke depan, namun perkembangan kondisi tetap perlu dipantau karena data kebencanaan masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai hasil pendataan serta pemutakhiran di lapangan. Untuk memperoleh informasi terbaru terkait gempa NTT 2026, BNPB menyediakan kanal dana, maksud kami BNPB menyediakan kanal data update bencana melalui data bnpb.go.id gempa NTT 2026. Informasi mengenai relawan dan juga koordinasi penanganan juga tersedia melalui desk relawan BNPB. Nantikan informasi lainnya hanya di Pro 1 RRIND.

mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yang masuk hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, kami Floreta Pagi, saya Lely Kara dan juga rekan saya Dev Rivaldi mengudara di 100,5 FM dan juga melalui streaming www.rri.co.id serta RRI Digital. Dan pendengar RRI, menemani Anda beraktivitas di hari ke-25 di bulan Agustus ini, pendengar, kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda, lagi-lagi dari laman rri.co.id. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak PPPA Republik Indonesia, Arifa Khoiri Fauzi mengunjungi korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 24 Agustus 2026. Beberapa tempat yang dikunjungi meliputi Santa Yosefa Labuan Bajo, posko pengungsi korban evakuasi dari Manggarai Timur di Labuan Bajo, RSUD Komodo. Dan pendengar RRI, adapun dalam kunjungannya Menteri PPPA menyapa langsung warga terdampak termasuk perempuan dan juga anak yang masih menjalani masa pemulihan akibat gempa. Arifa juga mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi korban sekaligus memastikan kebutuhan spesifik perempuan dan juga anak mendapat perhatian. Kementerian PPPA juga menggandeng sejumlah mitra pembangunan untuk berkolaborasi membantu masyarakat terdampak bencana. Dalam kunjungan itu, Kementerian PPPA turut menyerahkan alat bantu jalan berupa tongkat kepada seorang ibu yang mengalami kesulitan berjalan. Sementara bagi anak-anak korban gempa yang mengalami patah tulang, diberikan mainan sebagai sarana aktivitas selama menjalani masa pemulihan. Lebih lanjut, Arifa menjelaskan bantuan tersebut diberikan setelah pihaknya berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai kebutuhan khusus perempuan dan juga anak. Selain bantuan fisik, pihaknya juga memberikan dukungan moral kepada para korban, khususnya anak-anak. Terkait pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan, minuman, dan juga air bersih, Arifa mengatakan pemerintah terus berupaya memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi. Namun distribusi bantuan masih menghadapi kendala terutama faktor transportasi. Ia menambahkan sejumlah penanganan kepada korban gempa tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PPPA dan sejumlah kementerian dalam lembaga turut bergerak sesuai tugas masing-masing, baik dalam masa tanggap darurat maupun tahap pemulihan pasca bencana. Dan pendengar RRI, menurutnya perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua akibat gempa maupun mereka yang khawatir tidak dapat melanjutkan pendidikan.

pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu informasi terakhir untuk Anda pendengar sebelum kita menuju ke Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita nasional pendengar. Kapal Rumah Sakit TNI Angkatan Darat bersandar di Pelabuhan Reo Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur untuk mendukung penanganan warga terdampak gempa bumi di wilayah Flores. Kapal tersebut tiba pada Minggu 23 Agustus sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah dengan membawa 6.047 unit bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana. Selain membawa bantuan logistik, kapal TNI Angkatan Darat disiagakan selama masa tanggap darurat di Pelabuhan Reo dan juga difungsikan sebagai rumah sakit darurat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan tim kesehatan TNI Angkatan Darat Dr. Ari Kurniawan mengatakan tim medis yang disiagakan di kapal terdiri atas 8 personel, yakni 1 dokter spesialis ortopedi, 1 dokter umum dari RSPAD, serta 6 perawat. Menurutnya pelayanan kesehatan yang diberikan mencakup pemeriksaan dan penanganan kesehatan umum, penyakit infeksi, hingga trauma atau cedera yang dialami warga akibat gempa. Masyarakat terdampak dapat memperoleh pelayanan dengan datang langsung ke kapal maupun melalui rujuk dari posko-posko kesehatan yang berada di wilayah terdampak. Keberadaan kapal rumah sakit tersebut diharapkan dapat memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama masa tanggap darurat, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan medis akibat dampak gempa. Sementara itu, bantuan logistik yang dibawa kapal akan didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat terdampak di Manggarai, Manggarai Timur, Ngadan, dan juga Nagekeo sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, pendengar RRI, informasi ini sekali lagi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Dan sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah.